Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang propapat songonem koma wolu FM karo 5.85 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.

Enjing janing balik mana bare aku liang ye. Saniki janing muga sadurunge niku muga-muga sampean kabeh tansah pinarengan sehat, lancar rezekine lan ayam tentrem nglakoni aktivitas sedinoan iki. Dina iki janing Sabtu 20 Juni 2021 ana salah siji peringatan internasional sing penting banget yaiku Hari Pengungsi Sedunia. Mungkin akeh sing mikir janing lho pengungsi kuwi urusane negara liya ta. Tapi sakjane janing iki gegayutan karo nilai kemanusiaan sing iso dirasakno kabeh wong tentune. Hari Pengungsi Sedunia diperingati saben tanggal 20 Juni kanggo ngormati jutaan wong nang saindenge jagat sing kepeksa ninggal omah lan tanah kelairane amarga perang, konflik, kekerasan, bencana utawa penganiayaan. Peringatan iki ya dadi pengiling lek duweni omah keluarga sing lengkap, lingkungan sing aman lan iso urip kanthi tentrem iku cak ning minangka nikmat sing kadang ora mesti dirasakno kabeh wong. Nah, cak ning nang isu iki ya perlu nyemak luwih cedhak bab makna Hari Pengungsi Sedunia lan piwulang kemanusiaan sing iso dijupuk kanggo urip saben dinane.

0: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso, huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Surabaya yo duwe bangunan sejarah sing nang taun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, yo iku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki yo dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, yo iku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama, Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nah, jane nglanjutno niku mau nggih pengungsi iku beda karo wong sing pindah omah merga kerja utawa sekolah nggih. Pengungsi yaiku wong-wong sing kudu ninggal panggonan uripe merga ana ancaman nyata tumrap keselamatane. Contohnya ana sing mlayu saka wilayah perang, konflik bersenjata, kekerasan utawa penganiayaan merga suku, agama utawa pandangan politik. Akhirnya dheweke kudu ngungsi menyang wilayah utawa negara liyane kanggo golek perlindungan. Perserikatan Bangsa-Bangsa utawa PBB netepno hari pengungsi sedunia wiwit taun 2001 tanggal 20 Juni dipilih kanggo mengeti 50 tahun konvensi status pengungsi tahun 1951. Saiki jumlah pengungsi nang dunia isi jutaan wong, akeh bocah-bocah sing ora isok sekolah kaya biasane. Akeh keluarga sing pisah lan akeh wong sing kudu miwiti urip saka nol maneh nang panggonan anyar. Mula janeng peringatan iki ngajari awake dhewe supaya luwih duweni rasa empati lan syukur marang kahanan sing aman lan tentrem sing saiki isok kita awak dhewe rasakno.

0: di Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya salah siji tujuan Hari Pengungsi Sedunia yaitu ningkatno kesadaran masyarakat bab pentingnya rasa kemanusiaan lan solidaritas. Senajan kita awak dhewe ora langsung ketemu pengungsi saben dino, nanging nilai sing iso dijupuk yaitu kepedulian marang sesama jane wong sing lagi kesusahan butuh uluran tangan, perhatian lan pengertian saka lingkungan sekitare. Kadangkala ngungsi ora mesti amarga perang, ing urip saben dina ana wong sing lagi berjuang amarga masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan utawa musibah liyane. Sikap peduli lan gotong royong tetap dadi modal penting kanggo mbantu wong liya bangkit maneh jane. Hari Pengungsi Sedunia yo ngelingno lek perdamaian iku larang regane ya jane. Mulai padha njogo kerukunan, ngajeni perbedaan lan ngupaya supaya lingkungan sekitar tetap adem ayem lan rukun.

0: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Nggarai wong bingung karo panik ae.
1: Mikir opo?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta. Ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iya ta? Heh, iya e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasiku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen yang download to RRI Digital.
0: Oke.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Janing tak sampe nang woro-woro jam 8 isuk. Janing Badan Pusat Statistik utawa BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1.095 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakno pendataan iki bakal menghasilkan data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing iso digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional. Kabar liyane cak ning pemerintah Kota Mojokerto ngekei program bebas denda pajak daerah sampai akhir bulan Agustus 2016 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Mojokerto sing ke-108. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno penghapusan denda iki diharapno iso ngeringano beban masyarakat sekaligus pajak sing dibayarno iki gawe ndukung pembangunan Kota Mojokerto. Janeng iku moyo rek woro-woro jam 8 isu ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isu.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Taning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Paning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janing balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya, balik mana bare aku lihat ana dicara lontong balap nggih janing nggih. Dinten iki lontong balape mbahas tentang kenangan masa cilik janing ya. Sing sampean inget jaman-jaman biyen kenangan sing paling ora iso dilupakno ya janing. Ora iso dilalekno ngoten nggih. Terus dolanan jaman biyen sisan misale tau dolanan bekel. Duduk bekel ya, bekelak panganan ya janing ya. Utawa tapi sisan cak nih cerita tentang bekal ya cak sampean bine bien digangkan gawa nasi terus anak mini sisan maringono ditumplek no nasi ambek mini nyetak tempat makannya iku utawa nasi yang dulinan sisan gobak sodor bentengan utawa ana sisan sing apa cong dong apa ya namanya ya, kok lupa ya aku ya, yang pakai biji-biji tuh loh cak neng. Aku tahu bahas kaya tapi aku lali dewe. Sugeng enjing lontong balap,
2: lontong balap Pro 4 RRI Surabaya pancene siji dewe ta ning liya
1: pancen nyoto toh Pak Parno
2: nyoto temenan.
1: Nggih, pripun iki kabare?
2: Kabare sehat segar bugar.
1: Wah, alhamdulillah mugi-mugi sehat.
2: Alhamdulillah. Jenengan sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah.
1: Cerita-cerita niki Pak Warna monggo, pengen cerita apa? Kenangan
2: cerita
1: masa cilik.
2: Kenangan ciliane rumien niku naik padang bulan bulan purnama itu lho terus main kubak sodor niku lewanang wedok ngoten wis cawampur membaur dadi siji sampai bengi.
1: Waduh, gak disemeni niku sampai bengi.
2: Lho mboten, jaman sak monten niku ning.
1: Nggih.
2: Pokoke arek cilik-cilik niku wis bebas sampai jam 10, jam 11 sing ngoten niku. Dene sing latare ombo.
1: Nggih.
2: Terus niku dikei garis kapur. Pokoknya gamping bubuan lho neng.
1: Nggih.
2: Niku kan ketok putih ngoten.
1: Nggih.
2: Adine pokoknya sing lincah cerdik ya niku menang ngoten.
1: Oh, rame berarti niku lek bengi-bengi niku mbiyen.
2: Oh, rame neng.
1: Padha dulu.
2: Terus enten sing enek enten sekolahan.
1: Nggih.
2: Niku main gambar, gambar niku gambar wayang neng.
1: Gambar dewe niki.
2: Mboten, gambar niku tumbas terus dikuntingi, terus diadu. Diumbulne ngoten lho neng.
1: Nggih.
2: Diumbulne nek sing ketok gambare niku berarti menang. Permainane arek cilik-cilik niku nggih rumen niku dakon,
1: iya, bekel,
2: nggih bekel niku sing nganggo bola cilik ilo neng.
1: Nggih, ngertos kula. Kalau ngoten.
2: Nggih. Niku.
1: Jaman-jaman biyen ya.
2: Nggih.
1: Sing wayang-wayang sampai niku mboten ngertos kula kayak ya aku.
2: Oh, niku permainane arek biyen niku nggih niku ning sing diandalne niku sampai duwe gambar akeh ngoten kok dituku koncone.
1: Oh, nggih, kartu
2: nggih,
1: kartu ngoten ta?
2: Nggih, kartu, kartu model kartu nggih.
1: Oh, iya.
2: Kleren. Tapi bentuke gambare niku gambar wayang.
1: Oh. Wah, jaman saiki kok mboten wonten nggih wisan.
2: Mboten enten mangkane arek sakniki mboten kenal wayang niku, rumiyin niku wayang niku andalane niku nek sing digawe gaco nggih.
1: Nggih.
2: Gaya gaco niku andalan niku wayang sing tokoh-tokoh wayang sing terkenal ngoten. Nek arek sakniki iki wayang iki jenenge apa mboten ngertos.
1: Nggih, mboten paham. Iki sopo, iki sopo? Ten biasa.
2: Nggih, mangkane nek enten wayang niku kanca-kanca niku tanglet kula. Iki wayang iki jenenge apa Pak No? Sering ngoten. Nek kula apal.
1: Bapak No tasih apal berarti niki.
2: Nggih, kaya Punta Dewa. Kaya Arjuna, Werkudara, Mangkula Sadewa. Kontorjo. Nek Punakawan niku ya paling gampang ning. Margareng Petruk Bagong niku. Ngoten.
1: Oke, nggih.
2: Terus enten malih.
1: Napa niki?
2: Nek niku gasingan lho, Ning.
1: Oh iya, gasingan.
2: Nggih. Gasingan niku diadu, pian. Nek padang bulan dalu-dalu ngoten niku.
1: Heeh.
2: Pokoke sing gasingan niku teko kayu, Ning, mboten teko
1: plastik
2: bambu sing gasingan teko kayu niku. Arek rumiyin niku kan kreatif-kreatif to ning.
1: Buat
2: damel piyambak. Damel piyambak niku golek kayu sing kuat diadu kali kancane iku kira-kira menangan ngoten lho ning.
1: Oh, berarti niki sadarenge dolen utawa diadu niku gawe dhisik nggih.
2: Nggih, gawe gasingan sing teko kayu lamtoro. Kayu asem.
1: Kayake sulit nih niki permainane.
2: Nggih. Niku nek apa munyere niku water niku biasanya menangan ning.
1: Oh. Iki suwi-suwian muter ya ta? Napa?
2: Boten. Misale kula sing kalah. Mangke munyerne niku gasingan. Mangke di istilahnya di benturne niku pas kula
1: dibenturne
2: niku nek misale niku kena langsung boten munyar niku sing menang ngoten lho nek.
1: Oh ngoten nggih.
2: Iku jaman biyen niku. Nek kenangan olahraga ning
1: napa niki?
2: Olahraga niku namine kasti.
1: Oh bisbol kalau nggak salah ya.
2: Niku zaman rumen niku diadu antar SD antar kecamatan ngoten niku.
1: Oh.
2: SD misale antar desa sekecamatan ngoten lho ning.
1: Oh, Pak Parno pernah niki berarti.
2: Nggih. Pokoke mlayune lincah, pinter ngeles. Lah iku wis pokoke jagoan ning.
1: Wah, jagoan ya Pak Parno tiba niki ya.
2: Nggih. Niku enten gene lapangan niku mangke diadu antar sekolah SD ndi ngoten niku lho ning.
1: Nggih.
2: Lah nek sing napa sing nuwakalan. Bolane kan niku bolane merah isine niku tabute kelapa iku lho ning.
1: Oh,
2: adine watos.
1: Nggih. Nek
2: iso ngenekne kepalane areke ya rada gliyeng tetek
1: ngoten. Waduh, gak bahaya ta iku.
2: Mboten nek dienteng-enteng kena apa lempenge gegere ngoten niku wis sampe deteng-deteng areke iya.
1: Waduh, loro kaya iki ya bolane ya.
2: Nggih, olahraga. Terus nek perpisahan niki identik penekan jambe.
1: Penekan
2: jambe. Sawen nggih wit-wite pohon pinang iku lho ning.
1: Oh, geng.
2: Dilaburi uli, kale gaji, bisa luwicin ngoten pokoknya sing hadiah iku wakeh neng.
1: Nek watas ya.
2: Nggih. Kanca-kanca kula niku biyen niku usia niku pareke niku sekolah niku gede-gede neng. Pareke jaman biyen niku nek dereng gayuk kuping dereng tutuk tangan kanan gayuk kuping kiri durung tutuk. Gak oleh daftar sekolah.
1: Ngoten ta?
2: Nggih. Nggih, rumiyin niku wis kenangan-kenangan niku paling asik lho ne.
1: Nggih, nostalgia rasane nggih.
2: Ngiling-ngiling
1: jaman
2: terus napa malih nek sakniki tasik ketemu kanca sekolah jaman biyen niku sangat seneng ngoten to ning.
1: Pasti ku akeh cerita-ceritane sisan. Jaman biyen lho ngene-ngene ngono.
2: Nggih, mumpun pasti niku. Kenangan-kenangan sing jaman sak monten kula niku SD niku tahun 70-an ning. Terus duwe kenangan malih neng.
1: Napa niku?
2: Kula mulai SD kelas 1 sampai kelas 5 niku juara kelas.
1: Wih, jos berarti Pak Parno. Alhamdulillah.
2: Niku sing kula eling-eling.
1: Sip.
2: Kuwatah kenangan-kenangan jaman samonten niku neng.
1: Nggih.
2: Kalih guru nggih ngoten, guru niku jaman sak monten niku kula niku kan mboten masuk sekolah neng.
1: Nggih.
2: Tasih eling guru kula niku namine Bu Sutiah.
1: Oh, tasih eling. Ah.
2: Nggih. Dia niku guru kula niku wangsul ngajar sekolah. Kula bolos lak ngoten to.
1: Kok bolos niku?
2: Nggih lah, kula niku jaman rumiyin niku kan bolos kengken angon kambing ngoten lho ning. Kula niku roh kula boten mlebet sekolah niku bu guru niku leren ning.
1: Leren.
2: Kula diparani nggih di kok mendek ngoten lho.
1: Nggih.
2: Kula diparani.
1: Oh,
2: awakmu kena apa kok gak sekolah? Lo kayak kena angon nih kali bapak tuh. Apa ganti buku? Nih ganti buku, tak tukok nih buku. Besok mlebu sekolah ya. Nggih, lo ngoten nih. Rubian niku sangat perhatian kali murid-murid ini
1: nih. Nggih. Alhamdulillah tasih perhatian nggih, berarti tasih peduli ngoten.
2: Nggih, niku lah pengalaman-pengalaman kula sing sampai saat niki kula eling-eling niku ya kanca, ya guru, ya wis kuwatah kenangan.
1: Nggih, wis suwe soalis. Pirang-pirang tahun niku ya. Pasti wakil kenangan nih ngoten nggih.
2: Nggih, hampir 50 tahun lebih lho neng.
1: Niku. Nggih.
2: Nek monggo. Lontonge neng.
1: Nggih, monggo lontonge.
2: Kula dume Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto, Neng Dian, Neng Ii. Terus lajeng Neng Siti, Neng Ela. Terus wonten Neng Hajah Suratno, Neng Hajah Gustiah. Bang Kobar, kagem sedoyo kemawon neng nggih.
1: Oke, siap.
2: Wis mangke mawi wangsul atos-atos.
1: Nggih, siap. Matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Parno, lanjut nggih jane nggih. Sugeng enjing lontong balap.
3: Sugeng enjing lontong balap. Pancen nyoto.
1: Nyoto tenan.
3: Udah denger Mbak Lia.
1: Napa?
3: Ini udah denger, kemarin kan WA gak denger.
1: Enggak, sudah denger. Alhamdulillah.
3: Berarti dari situnya ya Mbak.
1: Sepertinya iya ini ya. Jadi tadi tak otak-atik HP-nya. HP-nya perempat ya.
3: Oh pinter. Pinter Mbak Lia.
1: Alhamdulillah. Jadi
3: bukan dari pendengar.
1: Oke, sepertinya bukan.
3: Mbak Lia nanti ya, Mbak Lia siapa?
1: Neng Ayu nanti.
3: Oh gitu ya.
1: Gitu.
3: Oh, ini Neng In mau ke RRI.
1: Oh, nge. Nanti jam 11 niku wonten karawitan nggih. Klenengan, klenengan siang.
3: Jam pinten?
1: Jam 11.
3: Nanti sama Cak Wayu Neng In jam 10 mau ke Manyar.
1: Oh, nggih.
3: Yang ikut itu apa?
1: Napa niku?
3: Kopi kesehatan itu lho, Ning.
1: Napa niku
3: kok? Neng In mau bergabung.
1: Oh,
3: ada kopi kesehatan di statusnya Cak Wayu itu lho.
1: Komunitas
3: katanya mana? Kolesterol, asam urat itu sekarang harus gak minum.
1: Oh.
3: Jadi Neng In sama Neng Sati mau ikut, mau gabung.
1: Oh, nggih. Hati-hati nggih.
3: Semoga ini aja. Nanti janjiannya di RRI jam 10.
1: Oh, nggih, siap. Oke, Neng In hati-hati dan lancar-lancar.
3: Oke, Mbak sopo Neng kini.
1: Niki cuma cerita mawon kenangan masa kecil gitu ya. Bisa mak dulu main pernah main permainan apa gitu kayak kobak sodor, nopo, dakon.
3: Kalau atau... Neng In kan aslinya Jawa Tengah, tapi okay. Bapak karena Papa O dulu itu pindah-pindah gitu nih.
1: Oh, pindah-pindah.
3: Iya, pindah-pindah gitu, tapi terakhir di Surabaya.
1: Oh, akhirnya di akhir
3: di Surabaya. Zaman dulu kan KKO, kalau sekarang kan marinir. Dulu bapak kan orang pejuang 45, dimakamkan di makam pahlawan.
1: Oh, iya.
3: Karena terakhir di Surabaya, tapi aslinya Jawa Tengah.
1: Aslinya Jawa Tengah.
3: Kelahiran Jawa Tengah.
1: Sampean.
3: Kalau kalau dulu SD-nya kan Neng In masih di Jawa Tengah, SMP-nya di Surabaya.
1: Oh, SMP.
3: Terus Surabaya. Bapak Dek Manado itu ikut tapi nggak pindah sekolah, cuma sebentar tok gitu. Terus balik lagi ke Surabaya, pernah Dek Iriam.
1: Oh, jauhnya Iriam.
3: Iya. Dulu kan gitu Neng, kalau apa tugas kan lama berbulan-bulan bertahun-tahun. Kalau sekarang kan enggak. Enak angkatan sekarang.
1: Oh inggih ta.
3: Kalau dulu zaman bapak itu berat banget neng, ya.
1: Oh beda nggih ta.
3: Dulu apalagi gajinya kecil.
1: Sekarang.
3: Kalau sekarang kan gajinya besar-besar nih.
1: Alhamdulillah ya. Sekarang beda soalnya.
3: Tapi karena disyukuri, dinikmati, punya rumah di Surabaya gitu neng.
1: Oh. Oke, alhamdulillah.
3: Jadi enggak sampai ngambil rumah yang dibiayai pemerintah enggak.
1: Oh, nggih.
3: Alhamdulillah. Meninggalnya itu pejuang 45 itu di kampung aja satu-satunya orang itu ada penembakan mau berangkat jenazah. Nanti di makam juga ada penembakan gitu. Karena ada bintang gerilya. Tahun 45.
1: Nggih.
3: Itu Ning. Jadi ele-ele oh kayak gini cucunya pejuang 45 nih. Anaknya pejuang 45.
1: Pejuang, saya pejuang rupiah.
3: Nek sekarang kan pejuang rupiah nih. Nek dulu kan asli pejuang kan gitu. Kalau dulu itu suka main kayak Pak Parno gitu, kasti gitu, terus lompat apa itu karet gitu, terus blak sodor gitu tuh sampai malam-malam. Kalau dulu itu laki perempuan tuh biasa aja. Kalau sekarang laki perempuan bahaya, Neng.
1: Enggak bener loh.
3: Kalau zaman Neng Iin dulu laki perempuan tuh masih besar-besar gitu yo. Wis biasa aja gitu, enggak ada namanya pacar-pacaran, enggak ada.
1: Enggak, zaman biyen itu ngoten nggih.
3: Neng Iin aja kan nikah dijodohkan juga.
1: Oh.
3: Saiki lanang wedok gede siti yo buyar deh tapi blendung kabeh.
1: Naudzubillah nggih. Saiki pergaulane rada bebasnya sangat bebas ya.
3: Oh, rada ngeri. Iya, temenan.
1: Semakin susah.
3: Kalau enggak waspada, kalau enggak benar hati-hati, enggak laki, enggak perempuan tuh sama aja nih.
1: Oh, nggih, benar.
3: Orang tua tetap hati-hati gitu. Kadang-kadang meneng-meneng wis chattingan langsung keluar kan gitu bahayanya di situ.
1: Itu pengawasan orang tua dibutuhkan, ngoten biasanya.
3: Anteng gitu, ternyata malah enggak karu-karuan kan gitu.
1: Iya, ada yang kayak gitu memang Neng Iin.
3: Tapi ya enggak semuanya.
1: Iya.
3: Tetap waspada, tetap hati-hati.
1: Semakin sulit untuk mendidik anak kalau zaman
3: kan zamannya zaman HP semua ya Neng.
1: Nah iya.
3: Kami anu semua gensi semua. Harus, jadi ngeri kan gitu.
1: Iya harus lebih diperketat pengawasannya gitu. Tapi yang
3: cukup benar.
1: Gitu sih.
3: Salamnya yo Neng okay, buat Pak Parno tadi yang habis turun. Salam sehat Pak Parno. Alhamdulillah sampai detik ini masih panjang umur. Terus buat Neng Dian sehat selalu panjang umur. Amin. Neng Siti, Neng Ela, Neng Rahma.
1: Amin.
3: Mama Fikri, Kak Kobar. Amin. Terus buat Mama apa? Neng Kustia.
1: Okay.
3: Bu Haja Suratno, Pak Haja Suratno. Okay. Terus semuanya pendengar Perempat sehat. Amin. Yang di Surabaya, yang okay. di Madura juga sehat. Penyiarnya sehat yo Ning.
1: Nggih, okay, sehat Nii.
3: Oke. Okay. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun Nii. Ternyata jambian pancen sing olahraga sing paling terkenal koyoke kasti ya utawa sepak bola ngoten nggih. Soalnya aku juga tahu main kasti janing pas SD mbiyen. Sugeng enjing lontong
4: balap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Lontong balap pro 4 pancen nyoto.
1: Nyoto tenan.
4: Mbak Liang nggih.
1: Nggih, sinten niki?
4: Pro 4 niku kadang-kadang niku disaut-saut karo tanggane, kadang-kadang niku bening. Nek ngaten iki bening, kula saged mirengaken.
1: Ngoten
4: lho Ning. Kadang-kadang niku ya Allah, wiwet dan diluk-diluk niku ilang. Boten saged gabung. Sak niki alhamdulillah, sak niki kok ngedeling.
1: Lancar nggih. Saniki sarane alhamdulillah. Sekedap niki sinten nggih?
4: Kula Bu Istiharo,
1: Semangkalan. Oh, nggih Bu Istiharo. Monggo cerita.
4: Kula nggih sami kalih Bunda yang barusan turun aku, Bunda sinten?
1: Bunda Iin.
4: Nggih, Bunda Iin. Kalih dolanan niku lanang wedok ning gendong-gendongan, beli-belian niku bareng, tapi nggih mboten rasa napa-napa. Wis pokoke dolen.
1: Heeh, dipikirno dolen
4: wae. Karetan ya karetan, usum taktuk ya taktuk, usum kasti ya kasti, usum niku lho ning dolanan bekel ya bekel, usum bulik-bulikan niku pasar-pasaran bobotah ning dolanan
1: iki. Pasaran, masak-masakan.
4: Dadi mantun sekolah niku ilang ning pun di enteni arek-arek niku pun dolinan sampai digoleki bapak ibu niku kan maem. Wis mboten eling maem, mboten eling nopo sampai bledes wonten kadang niku ning.
1: Suwe iki maem
4: kadang dienteni koncone, ayo dolen sik. Atuh imbu meneh jane kan mbiyen kan ngoten iki golek maeme mesti imbu.
1: Nggih.
4: Wis ayo dolen. Dan wis seneng ning dari kelas 3 sampai kelas 6 niku wis puas dolanane ning.
1: Iya.
4: Macam-macam kan usum-usuman ning. Usum bakso-bakso ya bakso. Usum kasti ya kasti. Usum pakai bola yang bola babut yang bunder kayak bola tenis iku ya iku. Ganti-ganti ning dolanane mau macam-macam. Usum loncatan ya loncatan, karetin iku disambung-sambung iku ben tuwa-tuwa. Usum semprengan ya semprengan. Wis pokoke wis ora uli-ulian, kadang kon momong adike, ngono adike di lungguhne mbake dulinan. Usum delian nggih ngoten kaya niku lho ning pecah-pecahan genteng iku ditata, mari kono kok lek wis diuncal-uncaling lho ditata, engko sing dadi iku nunggu ning. Nunggu kok penggalih sing delik-delik, engko lek ketemu burung ketemu sing delik iku wis muncul di suwandung mana di suwabarno di toto mana nangis neng
1: sampai nangis
4: kalau eleng itu kadang yang guyu ya Allah kadang lek mulai ten ponorogo niku di anu kantor eleng ambian yo eleng kau lek kalah ngomong mbakmu kue nangis kula kalah ketikan niku kula nangis neng ketik kula entek ngoten kula ngantuk nangis mari ngono kula ken marani arek ken njaluk mana yo gak oleh wis kalah. Kadang niku ngguyu dhewe. Karetan ya karete uang, kae sing menang ya karete uang kae ning. Sing kalah yo entek kan.
1: Sanone ya jenenge kalah.
4: Nek sing kalah niku nggih kalah terus, nggak tumbas maneh. Sing menangan masih gak tumbas karete uang.
1: Oke,
4: menangan.
1: Iya, wis gak usah tuku-tuku wis akeh.
4: Nek sakniki dolanan ape tok riyen niku aduh so meneng ne. Dolanan iku mboten nate tumbas nggih, ngoten niku paling tumbas pinten sak repes, rong repes ngoten. Lah sakniki HP-an tetep.
1: Nggih, tapi beberapa tasih wonten arek-arek sing dulinan apa?
4: Nggih, mriki mboten enten e, sampeyan kok HP dhewe nek sakniki.
1: Oh, alah.
4: Nek teng desa niku kula pun jarang-jarang mantuk sing rene-rene pun dadi mbah kabeh. Wong kula niku lahir 61, jadi umurnya sudah 65 sekarang.
1: Nggih, nggih, mugi-mugi sehat selalu nggih.
4: Alhamdulillah. Pokoknya digawe enjoy ini kalau nyetel RRI, kalau malam Pro 1 sampai jam 12. Ya, ya ngobrol-ngobrol sama penyiarnya wis alhamdulillah. Putu-putune wis omah dhewe dhewe wis ado-ado wis bata ditungakne ae. Yang penting yang iki tempat tetap apa namanya jaga kesehatan, hati-hati makannya, minumnya air putih yang banyak. Nanti ngono-ngono bening, santai-santai aja. Mudah-mudahan gak ngerepoti anak cucu. Jaga kesehatan sendiri, panjang umur, barokah, ibadah yang tekun. Wis ngono to ae neng.
1: Nggih.
4: Mati sisa umur.
1: Nggih.
4: Wis rontonge tak dum-dumne ya ning ben
1: kapan.
4: Tadi ada Cak Parno, Pak RT dari Pak Parno itu.
1: Nggih, Pak RT.
4: Bunda Iin, Bunda Kustia, kalau Pro 1 masuk dia nyalamin saya suka lupa Bunda Kustia minta maaf. Terus Bunda Siti, Bunda Dian, terus Bunda Ella, terus yang Pak Soto sampai jumpa, terus Cak Mulyono, terus iku neng Cak Askom dan semuanya Mas Ali juga dan semuanya tanpa terkecuali mudah-mudahan sehat semua. Buat Neng Lia, kalau pulang hati-hati ya Neng.
1: Iya, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Ibu Istihara kelihatannya semangat banget ya jane cerita-cerita ngene iku lek emang ngenang masa lalu ngenal masa kecil iku koyo rasane pengen balik lek aku iya sih. Pemane permainane pancen ya sesuai lek usume iku ya dulinan iku kaya ta kasti utawa dakon biyen aku sempat main dakon karo konjoku ya nang omahe konjoku ngoten nggih terus main benteng-bentengan gobak sodor apa mana ya saniki wis jarang ditemokno janing ya rata-rata dulinane nang HPKB bahkan nang perumahanku nang daerahku tepatnya janing iku mbiyen pas jamanku iku wakes yang metu bengi-bengi pancen cuma aku dibatasi ya janing jam songo dikongkon mulai ya jam songo bengi dikongkon mulai cuci kaki cuci tangan turu janing ya lek saiki mboten ngoten janing saniki cangkruk janing lebih ke warkop utawa ngafe. Aku tahu nonton video soalnya iku wonten arek cilik ngoten nggih wis nang kafe ngoten. Nah, zaman sekarang tuh janing semakin sulit untuk mendidik anak mergo pengaruh digital ya, pengaruh internet juga niku nggih. Karena itu orang tua harus tetap mengawasi anak-anaknya ya. Pergaulan bebas juga semakin marak terjadi di sini dijogo keluarga ning kabeh jaga awak jaga keluarga ngaten nggih Cak Ning. Ya Cak Ning tak marikno dhisik lontong balape mergo samarine iki bakal tak wenehi informasi lainnya mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa tegal deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Janing ta sampe nang woro-woro jam 09.00 isu. Janing Pemkab Sumenep marek lembaga liyane bakal mengkaji pemberian subsidi transportasi antar kepulauan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wangsujudo nyatakno pemberian subsidi iki gawe ngeringano beban biaya hidup masyarakat sing tinggal nang wilayah kepulauan.

Nyanda kabarlian nih cak ning Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyatakno penurunan stunting dari fondasi utama nyiapno SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Apa mana Indonesia saiki hadapi bonus demografi melalui pembangunan manusia berkualitas sejak dini melalui keluarga. Apa mana program prioritas iki sejalan barep astacita Presiden RI Prabowo Subianto sing pertujuan penguatan indeks manusia ningkatno generasi masa depan. Cane iku moyore woro-woro jam 09.00 isu ketemu maneh nang woro-woro jam 10.00 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Guys, ane suka ngenceng balik mana bare aku liat guys yang bakal ngencani sampein kape sampai jam 10 mengko nge caning. Siang, gak siang sih caning ya, tak sih isuk tapi wis kaya topo panas ya caning ya. Tak dungok no kape, sehat-sehat selalu nge caning. Sing lagi lorong mungkin-mungkin nanti paringin seger waras ben iso aktivitas mana. Tak dungok no sisan kaya kape sing ono urusan utawa ono acara dinten iki lancar-lancar kape ngoten caning ya. Mau sempat mendong kaya sempat redup temari ngono panas mane. Samarine iki caning bakal tak wenehi informasi lainnya berita-berita ngoten nggih. Mergo iku caning sampean tetep nang perumpat RRI Surabaya Sarabudaya Surabaya.

Madura sing rasane ngangeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahe kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: Pol yo. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning, Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, aja dituku yo.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji mana, Ning? Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale ndok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih. Ndok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Nggih, caning bali maneh bare perempat dari Surabaya, tentunya bali maneh bare aku liang. Nggih, tak wacana gawe berita sing pertama, senajan sempat ono pemadaman listrik nang beberapa wilayah Surabaya dino wingi caning Jumat, operasional kereta api nang stasiun Surabaya Gubeng tetap melaku normal. Pemadaman listrik iki sempat gawe lampu penerangan nang area stasiun sisi kulon padam iku. Tanging perjalanan kereta api jarak jauh lan kereta lokal tetap beroperasi koyok biasa nih caning. Penumpang isih isok munggalan mudun kereta tanpa gangguan berarti. PLH Manager Humas KAI Dawolu Surabaya Erlangga Budi Laksono narangno nek gangguan iku disebabno pasokan listrik PLN sing sempat mandek nang wilayah tersebut. Untungnya fasilitas penting nang stasiun isih isok beroperasi mergo didukung genset cadangan caning. Miturut Erlangga, kondisi listrik wis normal maneh sekitar jam 7:30 bengi utawa pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. KAI uga ngimbau penumpang ben tetep tenang nek ono gangguan listrik lantan sah manut arahan petugas stasiun. Jadi kanggo masyarakat sing arep numpak kereta lewat stasiun Gubeng ora perlu kuatir, mergo pelayanan lan operasional kereta tetep aman lan lancar.

Caning Balimane 64 RRI Surabaya saiki beralih nang Sidoarjo. Caning pemerintah Kabupaten Sidoarjo ngajak masyarakat sing nampa bantuan pangan ben melu ngawasi proses distribusine caning. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Indayana ngendik karena warga kudu langsung lapor nek nemu beras utawa minyak goreng sing kualitasi kurang api utawa ora layak dikonsumsi. Miturut Mimi nek ono beras sing warnane kuning apa kurang garing utawa minyak goreng sing rusak, warga isok lapor lewat pemerintah desa ben langsung diganti karo bantuan sing luwih layak. Nanti saiki penyaluran bantuan pangan nang beberapa desa kayata Kali Sampurno lan Ganggang Panjang Kecamatan Tanggulangin dilaporno mlaku lancar janing lan durung ono laporan kerusakan bantuan saka masyarakat. Wakil Bupati yang ngiling no ben bantuan pangan iki digunakno kanggo kebutuhan keluarga lan ojo didol maneh. Sebab bantuan iki minangka bentuk perhatian pemerintah kanggo membantu masyarakat nyukupi kebutuhan pokok saben dino. Nah Kabupaten Sidoarjo dhewe bantuan iki diwenehno marang luwih saka 181.000 keluarga penerima manfaat utawa KPM. Total bantuan sing disalurno tekan jutaan kilogram beras lan atusan ewu liter minyak goreng. Bupati Sidoarjo Subandi yang negesno nek pemerintah daerah bakal terus ngawasi distribusi bantuan ben tepat sasaran lan sesuai data penerima. Harapane bantuan iki iso ngurangi beban ekonomi keluarga lan menehi manfaat nyata kanggo masyarakat sing butuhno.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Eh, Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT. Saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jane niku mau loro berita sing iso tak sampekno ya jane wayahe Lia pamit undur diri. Matur nuwun jane sing wis ngancani teko siaran teko jam 5 isuk mau sampai katene jam 10 iki nggih jane. Samarine iki bakal dilanjut bareng ning Ayu. Mergo iku sampean tetep nang kene ae nang Prumpat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Taning. Cukup semini siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10.

Kabalian janing Bupati Sidoarjo Subandi ngejak ketua RT RW perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi Merah Putih. Hal iki diharapno iso

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang janing. Ketemu mana Mbak Chandra. Dino iki dino Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2016. Alhamdulillah, mugi sampean kabeh sehat janing yo, cerah ceria, berkah barokah, sehat selalu, akhir rezeki nih, panjang umur ya. Amin amin Allahumma amin. Janing, Chandra ngancani penuh Sabtu-Sabtu kaya ngene sing liyane podo preyan, aku sing ngancani rapopo. Soalnya yuk, biasa lah kan, Chandra ya adalah pasukan anti prei pokoknya yo. Saya kita ngancani penuh no, ning serangkaian Tanjung Perak siang semakin sayang ya kan, sing semakin sayang monggo. Chandra tak kandani Tanjung Perak siang iki bangku pitu. Cukup lek gak lemu-lemu ya kan. Lek pokoke lek selama normal-normal lek gak lemu-lemu no koyo cukup itu, tapi lek gak cukup ya gak apa-apa. Sing penting mlebu usaha sih ya. Oke, siapakah yang bergabung kali ini Tanjung Perak siang? Halo Tanjung Perak siang.
2: Tanjung Perak siang semakin sayang.
1: Mosok gak sayang ya.
2: Lho pokoknya dinteni mosok gak sayang.
1: Nah, iya mosok gak sayang. Lah eman lah gak sayang yo peyang. Halo, sehat ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, sehat koyo iki.
2: Sehat tapi ono sayange Cacatra.
1: Kenapa itu?
2: Radione mboten muni.
1: Lolo, la lapo ngono iku.
2: Lampune mati.
1: Oh, masyaallah. Lah ternyata giliran Anda saiki. Kapanane Chandra sing iki lampu mati. Tapi pas wayahe aku kudu siaran muni moro blo, jadi gak oleh aku gak siaran. Sadurunge rong jam gak nyala iku lampune. Pegak giliran wayahe Chandra siaran muni lampune. Lumile-mile adan. Ya gak apa-apa lak lampu mati ngene iki Chandra tetep mengudara encene. Tak kancani.
2: Nggih niki ngrungokne beritane mulai wingenane niku lho Cacatra.
1: Nggih.
2: Wilayah Surabaya Sidoarjo niku giliran matine kene bergilir.
1: Betul nggih. Wis kapanane ngoten niku ya yamene ngene iki jenenge. Nggih, monggo.
2: Oleh radione tak rungokne jen niki.
1: Ah, sip wis sip pokoke. Monggo. Tanjung Perak siang biar semakin sayang, lagunya apa?
2: Titit duit
1: jeng. Damar mati mulia. Siti ndeplok kopi.
2: Mule.
1: Kopi nera mari. Tanjung Perak. Oke, siap.
2: Sayangi salame kagem Cak Wandi, Cak Mulyono. Ning Siti. Ning sinten niku? Ning sinten?
1: Ning sineng nong. Wong mriki tiange.
2: Bon.
1: Nggih niki. Tengok.
2: Muga-muga sehat-sehat ning iki ning dia. Cak Toto, ning Aja Suratno. Kalian ning Aja Gustia, kagem sedulur ya kemawon. Bang Kobar awe-awe ning.
1: Oh, ngoten. Nggih.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Perak siang. Oke lanjut ya kan. Halo Tanjung Perak siang.
3: Halo, Tanjung Perak siang, semakin sayang.
1: Semakin sayang. Aku kudu nguyu lo, Neng.
3: Kenapa nguyu?
1: Soalnya sampean kan yang iringan iki. Neng iringan cari ya, cawan titit tuit ngono ya.
3: Iya, Kak Parno ini neng in ada neng RRI.
1: Iya.
3: Nanti mau ono acara, kau neng wes neng in berhasil, Kak Parno tak bilangin yo supaya ikut juga. Nanti teman-teman neng in tak bilangin semua. Siap. Yang penting sehat Cak Parno.
1: Sehat semua, alhamdulillah. Wis pokoknya lah klinong-klinong ini iki berarti tandai sehat. Karek ngenteni ya. Cak Parno sing klinong-klinong gulung iki sian sik tur ndek PP legi ae wong e.
3: Nanti nek tak kasih tahu ning in kan mesti
1: budal.
3: Gelem juga Cak Chandra. Karena kan kalau untuk kesehatan itu istilah kata berapapun gitu ya. Nggak harus delok mahal, yang penting sehat kan gitu ya Cak.
1: Ya baik. Monggo lagunya nopo
3: ini
1: niki?
3: Ini lagu apa Cak?
1: Keroncong dong.
3: Lagunya apa Cak?
1: Keroncong.
3: Keroncong. Kalau gitu Jembatan Merah.
1: Siap, baik. Sayangnya untuk siapa ini?
3: Oke. Salamnya untuk semuanya. Oke. Semoga sehat.
1: Baik.
3: Panjang umur.
1: Amin.
3: Oke, Cak Chandra. Bu Cak Chandra sehat, Ye.
1: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Caning. Niku wau panyuwune Cak Parno nyuwun lagu Titit Duit. Damar mati mulio. Siti lungo pasar. Lungo pasar gak mule-mule. Tet.

0: jempolmu ki apa luwe cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, caning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu caning isok dadi dungo tapi isok sisan dadi duso. Caning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: makin sayang ya. Ya yang ya, ya iyalah yang, ya apa sih yang. Tanjung perak siang ya kudu semakin sayang lah, gak sayang ya paling no peyang lah ya. Ya janing ku mau requestan wis tak putarkan ya, matur nuwun sing sampun sarengan kalian Tanjung Perak Siang. Tak sapa maneh sing kepingin gabungan nggih, ingat ini bangku 7, lek gak lemu-lemu cukup, lek lemu-lemu yo gak cukup. Halo Tanjung Perak Siang.
1: Tanjung Perak Siang semakin sayang.
0: Iya le yang ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cacan.

0: Uehat.
1: Sewehat ya sewenang ditunggone karo ning iki.
0: Oh iya lho. Sing pasti nih wis oleh uncalan talaku.
1: Iku mau sampean jerene. Napa sing nyanyi apa iku mau?
0: Titit sing... tweet.
1: Nah.
0: Napa? Oh.
1: Terus.
0: Napa? Oh.
1: Mati mulia.
0: Siti ndeplok kopi tapi kopi nera teko teko.
1: Kopi durung teko. Ayo paneng lagi
0: permane. Nah, mangkane lho ya sampe aku golek-golek kopi liyane lho sampean. Golek-golek kopi liyane lho aku. Untunge kok ya cocok.
1: Ngono ta.
0: Untunge.
1: Ya Allah, aku wingi ku diseneni tanggal 11 ki karo dokterku.
0: Cak. Kenapa itu?
1: Ya, tapi aku satu hari ki bisa 3-4 kali.
0: Oh, tentang.
1: Terus kalau enggak manis itu enggak suka.
0: Loh.
1: Makane gulone tambah.
0: Walah.
1: Oh, gulone 378.
0: Nah, itu dia
1: wis. Ini jenenge pasien dablek.
0: Oh, tenang.
1: Ngerti, tapi ngono kan dikonan dokter ngene, insyaallah dokter tarubai dok.
0: Oh, gini.
1: Tapi yo gak iso.
0: Semua itu ada solusinya. Nanti aku akan kasih solusinya. Jangan sedih ya. Iya, ya kan? Oke, ketika aku tidak didepelokkan, aku tetap bisa ceria kan. Oh, semangat. Jangan sedih.
1: Aku nih online tuh 1 kilo 39 aja.
0: Jangan sedih. Nanti akan aku kasih infonya.
1: Oh gitu.
0: Jangan
1: ta.
0: Sedih ya, ya,
1: Neng,
0: ya.
1: Aja cak candera kok Neng.
0: Baiklah.
1: Aku cak wetonku setengah mati cak.
0: Kenapa itu? Kenapa itu?
1: Walbiala itu loh. Kan mestine kan ya kudune datang semua yo, sing pendengarin jenengan, sing semua sing pro 4 iku. Aku guwetan, aku kok ya kok gak ngerti padahal aku 26 iku aku ning omah aku diceritani Pak Parno iku guwetan.
0: Nah, mangkane iku padahal kita wis warlo-warlo lho yoan lho.
1: Guwetan tenan aku. Yo wis kapan-kapan lho cak, sing kapanane sampean jirene. Kate ning ndi kok? Ning Sidoarjo kok?
0: Tapi belum belum terrealisasi.
1: Oh gitu kan.
0: Iya belum kok itu belum terrealisasi
1: Mas. Ya nek sama mau ngono ku lho Cak. Iso. Ayo BDD yo kenek terus
0: engko
1: sing apa iku yo apa yang kita makan nanti ya bawa sendiri-sendiri yo ndak apa-apa sing penting
0: baik.
1: Mangan enggak mangan sing penting kumpul.
0: Siap insyaallah.
1: Oh ben ngerti oh iki lho ning Siti, oh iki lho ning Ella,
0: betul.
1: Oh iki lho ning Iin, ning Dian. Neng kustiah aku gak takon
0: kan. Iya wis jelas.
1: Sebab wis tonggo dhewe.
0: Wis temenan wis.
1: Kayak neng Erik aku ya wis nate tendaleme dadi nggih pun ngertos.
0: Ngoten nggih.
1: Ya sing penasaran iki ya neng ku iki lho kaya neng Latifah sing Madura bres.
0: Nah,
1: ayo to Cak. Silaturahim neng ndi ngono lho.
0: Ngoten ah.
1: Kan kudu sampean sing mandhegani.
0: Ngoten ah. Lagi iki seneng-seneng aja cuman ya iku mau kadang ditepak-tepakno iku waktu iku gak petuk ae ngono lho.
1: Ya iya wong iki lho Cak. Besok iku aku ya kumandang Surabaya ki ono pertemuan.
0: Okay.
1: Terus isu jam 6 sampai jam 10 ki ya khotmil Quran. Sore ki sunatan ya terus ini bagi awak iki.
0: Ngoten nggih.
1: Nggih, ya iki kok mari ngene ki ya. Mari duha wis langsung cabut. Nggone sing sunate saiki lepistane besok. Ya wis pokoke sing penting diparingi sehat lho Cak.
0: Amin.
1: Nggih. Kula apa nggih lagune niku wau ya wis enak-enak kabeh. Apa Cak?
0: Apa yo?
1: Ini nek apa keroncong iku gak sepiro ngerti sing ngertine ya muk Bandar Jakarta kuwi ya senengane Pak Ratno.
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Salamnya untuk semuanya tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah. Semoga semua diparingi sehat.
0: Amin.
1: Kajenge saged bercuat-cuat teng gene Prompat RRI Surabaya.
0: Amin.
1: Sing mandigani sedaya ning pur ning Neng Ayu, Neng Ana, Neng Lia, Cak Chandra, Cak Wahyu, semuanya diparingi sehat
0: nggih. Amin, amin Allahumma amin. Sawa ya, Kak.
1: Semoga cepat dapat momongan amin. Yang soleh-soleha.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Itu penting, semangat.
0: Siap.
1: Ikhtiariku penting.
0: Amin.
1: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Perak siang cene goyeng kala petuk bolo-bolo iku ya, masyaallah. Wis, pokoke iki adalah obat yang tidak bisa apa ya? Kano apa ya? Kano resep mung ngono ya. Hanya ada di sini, ye. Terus niki sing pengin gabungan lagi boleh. Halo Tanjung Perak Siang.
2: Halo Tanjung Perak Siang.
0: Semakin
2: sayang.
0: Titit duit.
2: Neng Siti ambek metik daun singkong iki gak mau.
0: Siti deplok kopi, kopine ora mari.
2: Sentek kopine.
0: Titit duit.
2: Wes entek kopine.
0: Wes ket kapanane, wisan. Kandane aku sampe.
2: Ya ora sampe kopi kesehatan aku minta apa.
0: Lo sampean kok meragukan wis padha budal kabeh are apa iki?
2: Apane sing budal kabeh?
0: Ya budal tuku.
2: Apa sih kopi apa iku sih?
0: Lho, kok engko tak kandani pean ya. Wong
2: iki jare. Oh, dikandani tok, diincipi gitu lho.
0: Ayo tak icipi, rene yo. Ndang rene wis ta. Ya wis.
2: Assalamualaikum Cak Chandra, semesta, sealam, seisinya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eh, tadi saya ngebel, ini ambek metik daun singkong saya mau ngolo.
0: Terus mau ngolo, ngono terus ya apa ngono iku. Ngono iki apa ku jenenge munggo sing krungu iki gak diicipi ngono.
2: Oh ya, coba umatku dek kayon gitu loh, Cak.
0: Tapi sayangnya rumah Anda jauh di Mato sano.
2: Sampean gak kangen ambek cucur ta?
0: Iya apa sih? Wis aku wis pokoke ora usah ora usah sampean iku repot-repot goreng-goreng. Wis kopine ae ku, wis. Ora tunggale ku.
2: Wis entenono ae, engko lek anu kan teko dhewe.
0: Iya wis gak apa-apa, wong sampean ya suwe kirimi aku golek-golek ya untunge kok ya nemu.
2: Iya wis golek aku dhisik to, Cak.
0: Untunge wis cocok untunge, ya.
2: Cocok ya.
0: Cocok wis untunge.
2: Oh, lek cocok wis gak seneng punya ning Siti.
0: Iya, ya apa ya wis pokoke gak golek iki wisan aku wisan. Ya apa sing digoleki gak ngerti ya.
2: Ya wes,
0: gak apa-apa. Lagunya pokok apa?
2: Pokoknya lek teko ya wes tanpa nono.
0: Loh ya iya, ya tetep tak tampani lah ono. Lah gak ono gak tak goleki. Lah gak ono ya gak tak goleki.
2: Iya. Masih ning iso lho goreng kopi.
0: Ya iso yo an. Iso kabeh iso sih.
2: Ya wes.
0: Apa lagunya?
2: Lagune.
0: Apa?
2: Mas, ingat masa depan. Saya aja diputer sih, saya aku tak mulai dhisik iki mbek jopo soalnya. Oke. Ya wes. Salamnya buat Bu Haja Surat no Neng Iin. Neng Rahma. Iya di Pondok Maritim.
0: Ya.
2: Apalagi Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi. Ya wes. Semuanya ada.
0: Yeah.
2: Buat Cak Chandra semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga tambah cahaya.
0: Amin.
2: Semoga punya anak ganteng.
0: Amin.
2: Semoga cepet hamil.
0: Amin.
2: Devi, terima kasih banyak Cak Chandra.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Siti titituit ya. Ya wes saiki ning Siti tak jenengi ning Siti titit duit ya kan. Cek deplok cepet ya. Ya sudah ning Suratno untuk yang gabungan mohon maaf janing yo soalnya iki aku kandani kok bangku pitu iki koyo lemu-lemu dadi wis kebek janing yo. Ya wes tak puterno lagune ning Suratno dulu sebelum aku pamit di. Soalnya ngene tak informasi no ya Cak Neo. Mangke jam 11 akan ada kelenengan live ya. Langsung saking studio Mahameru RRI Surabaya. Ojo sampe-sampe liwatno ya. Sampeyan kudu ngrungokno pergo iki live ya kan. Sing kepengin delok wujute kelenengan live neng studio Mahameru ya apa intipen YouTube RRI Surabaya ya. Ya wis ya ning ya tak puterno lagu ning Suratno Bandare Jakarta.

Yung chaning with jam 10 pun yul sekat papat menit. Nyuwun pangapunten, mbak menawi sing dereng-dereng saged keputer lagu ni. Chandra kan tadi bilang ya chaning bahwa Tanjung Perak siang ki selalu bangkune ki mek pitu dan iku pun lek sing melbu iku kuru-kuru. Soalnya melbu sing melbu lemu-lemu tadi kaiso. Gak cukup chaning ya. Jadi Chandra harus pamit karena tersisa satu lagu sing dijaluk kalian ning Siti Wawungge. Ingat masa depan. Eling chaning ya, ingat ting. Jam 11 mengko bakalan ono siaran Kelenengan live saking Studio Mahameru RRI Surabaya. Sing kepingin rupane ndelok langsung secara visual sampai intip YouTube RRI Surabaya. Oke chaning, sampai ketemu maneh ning di coro selanjutnya mengko jam berapa ya Chandra nanti? Jam 1 chaning yang ngancani bayan maneh yo. Tetep ning Perempat Suara Budaya Surabaya.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar,

Janing pemerintah Kabupaten Sumenep ngekei pembinaan ning poro petani soal ngakses modal usaha nang pihak perbankan lan asuransi supaya iso oleh program perlindungan sosial keselamatan kerja. Kapit Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Kabupaten Sumenep, Rusnani nyatano, sosialisasi iki ngelibano tim percepatan akses keuangan daerah setempat. Nyandak kabar liane caning Satlantas Kepolisian Resor Situbondo terus ngencarno edukasi keselamatan berlalu lintas gawe kalangan pelajar utamane sing di bawah umur. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik nyatano, edukasi iki penting sebagai bentuk upaya lan komitmen nerapno tertib lalu lintas sejak usia dini sing libatno lembaga pendidikan lan poro wong tua. Caniku mau yorek woro-woro jam 11 sawaniki. Aku Chandra, ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng siang caning, sampai manjene midhangetaken siaran klenengan siang live edisi Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2016. Sarengan kalian paguyupan karawitan Puspitasari Surabaya. Langsung saking ruang kesenian Mahameru RRI Surabaya dipandu kalian Ning Lia. Sugeng midhangetaken.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang cak ning pendengar pecinta Pro 4 tanpun dikemawon lenggahipun.

malih kalian kula Lia teng adicara klenengan siang Prompat RRI Surabaya FM 96,8 AM 585 RRI Digital ugi YouTube RRI Surabaya. Sugeng rawuh kula aturaken kagem Bapak Ibu para sesepuh pinisepuh ingkang rawuh ing siang menika. Cak Ning, adicara klenengan siang dinten menika dipun siaraken langsung saking studio Mahameru Prompat RRI Surabaya. Sesarengan kalian paguyuban karawitan Puspitasari Surabaya. Pinongko pambuka, parang badhe ngaturaken gending Puspowarno Ketawang Laras Slendro Patet Manyuro. Sugeng midhangetaken.

Lawojak ning gending Puspowarno ketawang laras Slendro Patet Manyuro. Salajengipun wonten gending Mijil Ketoprak laras Slendro Patet 6. Sugeng midhangetaken.

0: Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik, karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk, mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir, soale wong sing gak melu perang, dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh, lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi, lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sakmono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.
1: Cak Ning, kita tasih sesaringan kalian siaran kelenengan siang perempat RRI Surabaya. Adicara kita sikek sawetawis sakniki jam 11 langkung 3 kali menit. Wancinipun kumandang adzan zuhur kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengenipun.

kagem sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ayahi gati ngaturakan sugeng nindakaken ibadah salat duhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita lajengaken adicara klenengan siang lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wajini kula maos para paraga tim paguyuban karawitan Puspitasari. Pimpinan Bapak Kanjeng Insinyur Wimboyono Jurumartani, Penasehat Garap Gending Bapak Bambang Sukmo Pribadi kalian Bapak Cokro Suwarno, Penata Gending Bapak Supriyono. Para paraga ingkang ngayahi gati, sesorengan grup karawitan Puspitasari siang menika kendang kasto dening Bapak Supriyono, rebab kasto dening Bapak Cokro Suwarno, gender kasto dening Ibu Wiwi, bonang babok kasto dening Bapak Mudianto, bonang penerus kasto dening Bapak Parjo, selentem kasto dening Bapak Joko Suwarno, demung kasto dening Bapak Agus, saron setunggal kasto dening Bapak Antoni, saron kalih kasto dening Bapak Triyono, peking kasto dening Bapak Warno, kenong kasto dening Bapak Sunaryo, kempul kasto dening Bapak Wajib, gambang kasto dening Bapak Kanjeng Insinyur Wimboyono, siter kasto dening Bapak Kuspiantoro, suling kasto dening Bapak Bambang Sukmo Pribadi. Sesarangan ugi kalian para wiraswara siang menika Ibu Suroso, Ibu Tejo, Ibu Haji Haja Imron, Ibu Pujiastuti, Ibu Darinem, Ibu Sudati, Bapak Kaderi, Bapak Sutrisno, Bapak Subroto. Salajengipun gending Udan Basuki, gending Ketuk Loro kerep minggah sekawan, kalajengaken Ketawang Saraswati, Laras Slendro Patet Manyuro. Sugeng midangetaken.

0: supaya napa nggih iso nggugah ngoten nggih. Nggih tak ning, semoga saged nggugah. Amargi napa lantunan gending-gending menika nek dirasakno ki pancene jiwa niku rasane iso rodok beda ngoten nggih. Biasane kaya pencilaan napa. Tentrem malah ayem ngoten nggih, wis lali sak sembarange ngoten nggih. Nggih menika ngapunten kula sesarengan kalian Bapak Wimbo, kalian Bapak Bambang Sukmo pribadi, ugi kalian Bapak Suwarno, guru-guru kula sedaya. Sugeng rawuh sedayanipun. Sehat selalu nggih. Nggih menika ingkang pisanan menika kalian Bapak Wimbo rumiyin. Nah, pripun iki latihane niki dos pundi? Cara-carane ngempal iki amargi nek kula tingali niki kok napa nggih? Di antara kesibukan tapi banyak juga kesibukan mengaten nggih. Monggo Bapak Wimbo saged dipun mitrangaken menggah grup Puspita Sari ingkang taksih napa nggih jumeneng jejeg ngantos sak menika. Ugi sak laminipun nggih amin nggih. Monggo Bapak.
1: Dados karawitan Puspita Sari menika ora madegipun wiwit tasih perumahan Ikhlas. Kula tasih Ikhlas nang jalan ngagel menika iki.
0: Nggih.
1: Nika kinten-kinten sampun 30 taun kepengker
0: sampun. Alhamdulillah.
1: Nah lajeng sareng menapa menika? Perumahan Ikhlas menika anu dipun sade dados anu Ikhlas lah anu rencananipun sampun mboten eksis malih mboten produksi malih. Lah ibu-ibu nipun menika lajeng tumut anu menapa pensiun. Pensiun lah lajeng dipun gantosi bapak-bapak menika. Lah bapak-bapak menika ternyata ya beliau-beliau itu adalah orang yang sudah betul-betul menguasai masalah anu kabudayan Jawi. Benten kalian ibu-ibu rumien nggak itu ketah anu alon-alon dipun anu neng bapak-bapak menika. Menika sampun wonten kinten-kinten gangsal tahun kepungker menika.
0: Iya, iya. Engkang ugi, nggih. Engkang ugi taksih eksis nggih. Ngisi dateng siaranipun tenggene Klenengan Siang Perumpat RRI Surabaya. Sak derengipun poso rumiyin nggih. Nggih, alhamdulillah matur nuwun sanget Bapak Wimbo. Nah nggih, monggo sak lajengipun. Nah, menawi kita nitik menika kumpulan nggih jenenge kumpulan niku kadang-kadang ya paguyupan nggih. Menika monggo menawi kagem Bapak Warno menika menopo kempalan menika sampun saged madai sedaya kreativitas utawi kumpulan menika apa kanggo ngisi kesibukan siji supaya ben iso kumpul kanca-kanca terutama menawi kula ningali kok kathah guru-guru saking SMKI ngaten nggih. Mikempalipun kados pundi nggih?
2: Inggih. Sembah nuwun. Bapak Perumbandari Bapak Wimbo sugeng siang para pamirsa sedaya ingkang wonten studio menapa wengking ingkang dalem. Ingkang siang menika taksih kasdo amirengaken gelarinipun Klenengan Siang saking paguyuban Puspita Sari. Ngaten Mbak Perbandari. Salah setunggal kagem para lansia menika rata-rata ingkang katakan lansia menika. Menika salah setunggal kangge saged kenapa nyemangati soho ngelajari penggali nggih menika salah tunggal kon kados gladen siang menika. Lah menika saya sangat alhamdulillah menika taksih salah tunggal pun taksih wonten amargi sampun kathah paguyupan krawitan enten Surabaya menika ingkang sampun sami kirang aktif. Nggih amargi pengurusipun nggih sami kang sampun kapundhut. Kados rumiyin wonten dalempun swargi Bapak Sunaryo Marsidik Diponegoro menika menawi dinten Sabtu Minggu menika rata-rata menika gangsa ngantos 6 grup latihan menika saben dinten. Kula nate nggih rumiyin. Nggih ibu-ibu samangka sampun ibu-ibu pakempalan nggih riyen rumanten kados ringgit tiang madularas napa nggih.

0: Ateanipun nggih wonten dalam tipe negara menika. Dados menika sae salah tunggal pun. Alhamdulillah. Bapak Wimbo taksih keparingan berkas waras. Taksih saged mandhegani rawitan Puspita Sari menika. Menika.
1: Nggih, alhamdulillah nggih, menika lanjut dateng Bapak Bambang dados manfaatipun menika kathah nggih. Salah satunggalipun nggih menika ternyata saged ugi dados napa? Piknik batin ngoten nggih. Healing. Gaya piknik healing iki piknik batin iki barang anyar nggih. Healing tapi ora perlu healing sing numpak mobil adoh terus perlu lunga ning pantai napa-napa. Ternyata nggih imajinasi ugi napa rasa menika tasih saged lumampah nggih liwat napa gending-gending ingkang lan ugi mbok menawi mawon saged ugi kagem sakliyane piknik batin niku wau nggih saged ugi kangge nyinau malih, dudah malih ngaten nggih. Nggih. Lah menika Pak Bambang menggah Pak Bambang kados pundi? Menggah manfaatipun pakempalan menika, ugi harapanipun kados pundi mangke? Monggo.
2: Nggih, matur nuwun. Ya piknik batin itu memang penting. Terutama nggih leres. Cocok aku ono istilah piknik batin kok Basur Bandari. Ya piknik batin ya. Nggih menika kleresan kelenengan menika kan ugi napa memunculkan ya gendeng-gendeng ingkang radi dinamis. Dados mboten garapipun ugi dinamis, supados menapa mboten ora gampang bosen, ora gampang jenuh. Nah, gandeng kalian menapa piknik batin itu. Mulanipun antaranipun vokal kalian instrumental ya. Wiro suara ugi sindenan ugi ricikan gamelan niku katabuh ugi kasuwantenaken sesarengan menika pinangka ekspresi dinamik saking gending-gending. Mugi kemawon ingkang gending-gending menika saged sumrambah ugi dumateng nem-neman ya. Masuk kaketan sampai ngantuk-ngantuk ya. Ngrungokno ya. Tapi paling tidak untuk apa? Sekedar apresiasi. Jadi apresiasi untuk amargi gending-gending menika leres ingkang dipun ngendikaken maknane rada jeru, filosofine jeru. Lah, ingkang kawastanan piknik batin menika anu saged nuwuhaken rasa empati, rasa kebersamaan, ya. Rasa boten nginggilaken setunggal-setunggalipun ya. Amargi tabuhan gending instrumental gamelan kalian vokal menika kedah wonten keseimbangan utawi balancing. Lah balancing menika sebenarnya yang mendidik kita secara tidak langsung maupun langsung melalui auditif dan rasa. Nah menika saged nuhaken rasa pangrasa ingkang peka. Ya, terus rasa pangrasa ingkang peka sehingga ingkang kadidik utawi ingkang kaajaraken menika rasa ingkang wonten lebet. Nah, sak menika terutama gen A. Gen alfa menika menika anu anunipun saya kangge lari-lari menika menawi menika kagladi kanthi tumata lan kanthi permati nggih ajek utawi mboten ajek mboten napa nanging kaseling amargi menawi ajek kadang-kadang rada meksa kenapa nek kadang-kadang angel lah wong sing kadang-kadang arek turu tapi memang anu kedah sesekali memang ada gladi diperkenalkan paling tidak dalam tanda kutip. Nah kalau itu nanti sudah bisa terbiasa, rasani pun kaasah, saking suatu ini pun gamelan, bukan rempek menika kala wau ini saged nuwuhaken menapa rasa pangrasa ingkang lantip kangge tumrapin lari-lari, termasuk rasa prangko, terutama menika simpati dan empati menika menika ingkang kula kinten mekaten ingkang saged dipun aturaken wonten ing siang menika.
1: Nggih. Matur nuwun sangat menggah sedayanipun. Terakhir kagem Bapak Wingbo, kados pundi menapa menika nggih wonten ancang-ancang mangkenipun badhe wonten kelas enggal, menapa wonten ugi kelompok-kelompok baru ingkang mbok menawi mangke saged gabung ngeten nggih teng ngene grup paguyupan menika. Monggo Bapak.
3: Monggo. Halo, menika kan sampun wonten beberapa anu napa organisasi kerawitan saking anu nem-neman ye anu ini kok setiap muncul lajeng ambles mali muncul mali ambles mali muncul ambles mali ingang rutin ini namung meniko ingin niko ini pramila ini maka kita dipun upai upados supaya bisa anu lah mulai kulom nih kulom nara saking keluarga Pakualaman Yogyakarta ini dan nyora nopo keluarga anu apa meniko budaya itu betul-betul menjadi anu tujuan daripada iye pramila anu menapa putra-putri saking Pakualaman sokong saking pundi-pundi kata ingkang belajar wonten mriku geladen wonten mriku nggih dados lah menawi wonten Surabaya menika radi-radi anu ne mangke anu badhe kita usahakan supaya terutama untuk generasi muda nggih ya menika ingkang kedah saat generasi muda sampeyan kan kelihatannya jauh dari anu nggih ya milemna ne wonten yujo saged jalan sae nggih generasi muda bisa jalan baik nah oleh Surabaya menika radi anu kedah kedah upa anu upayanya yang
1: inggih, matur nuwun sanget bapak-bapak kula sedayanipun sapun wawan rembak kalian kula ngenani paguyupan Puspitasari mugi-mugi tansah hanjayeng bawono ngaten nggih amin. Lan mugi-mugi mangke tansah nular tenggene nggih paribasane nek ora wong liya ya anak turune awake dhewe nek bismillah. Monggo cak ning sedaya ingkang sak menika nembe midhangetaken adicara menika menika sesarengan kalian paguyupan Puspitasari Surabaya. Matur nuwun Bapak Bambang, Bapak Wimbo, matur nuwun Bapak Warno nggih.
0: Nggih, sami-sami Bapak Dari.
1: Nggih, cak ning menika wau nggih obrolan kula sekedhik kalian bopo-bopo sesepuh pinisepuh kulo ugi guru-guru kulo sedayanipun teng mriki sedoyo guru kulo cak ning wonten Pak Priyono, wonten Abah Subroto, wonten Pak Mudianto, wonten Bapak Kusbiantoro. Wah, alhamdulillah Bu Wiwi sedoyanipun mboten saged kulo sebataken setunggal mboko setunggal. Matur nuwun sedayanipun sampun ngelonggaraken wekdalipun derek siaran tenggene Pro 4 RRI Surabaya. Nah, sampun siap nggih sak menika gending sak lajengipun nggih. Nggih caning pareng menika badhe ngaturaken gending jineman ilir-ilir laras slendro patet songo. Oh, laras wangi rupiyen nggih. Oh, nggih. Nggih sak lajengipun gendingipun laras wangi nggih caning ngapunten. Laras slendro patet songo. Mangke sak sampunipun menika kula wangsulaken kalian ning liya malih.

Janeng mekaten kula wau sedaya gending-gending sampun dipunaturaken lumantar siaran Klenengan Siang Pro 4 RRI Surabaya. Sadèrèngipun pepisahan pareng kula ngaturaken kerabat kerja Pro 4 RRI Surabaya. Produser Ketua Tim Siaran RRI Surabaya, Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan pengarah acara Ning Purbandari SSN. Pengarah teknik Bapak Nur Hadi, pengelola teknik Cak Andi, pengarah konten media baru Cak Givari, operator studio Cak Isnan, operator YouTube Cak Liga kalian Cak Afif Ramadan, operator konten media Cak Fahrul, penyiar studio Cak Chandra. Musono kuloning liya nyuwun pamit. Kepanggi male ing sanes wedal. Gending pungkasan ingkang badhe dipunaturaken gending gambir sawit sembung gilang laras slendro patet songo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Canin Pemkab Sumenep ngeluncurno warung inflasi sebagai upaya ngendalikno rego bahan pokok nang wilayah. Kabak Perekonomian lan Sumber Daya Alam Pemkab Sumenep Dadang Dedi Iskandar nyatano, keberadaan warung inflasi iki salah sijine ono ning pasar anom lan wis bekerja sama barek sejumlah lembaga terkait. Kabar liyane Caning Bupati Sidoarjo Subandi ngejak Ketua RT RW perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi merah putih. Hal iki diharapno iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa. Caning iku mau yore woro-woro jam siji awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Yakni ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso nggarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngacurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh apa luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Gejak neng sing nyuwun lagu-lagu campur sari monggo sampean umbul nonggi ning 089-602-111-968. Niku neng Siti Room ya nyuwun lagu terus ya. Tapi lagu ini nopo monggo neng Siti Room ya lagu campur sari nopo mangke kulo puteraken. Ge, silakan neng 089-602-111-968. Oke, jane aku duwe informasi sisa niki. Jadi, PT Rumah Potong Hewan Surabaya resmi berpindah ning kawasan Tambak Oso Wilangun per 1 Juni 2016. Tapi gurung genep sawulan operasi jane yo. RPH iku menghadapi masalah kekurangan pasokan air. Direktur utama PT RPH Surabaya Perseroda, Fajar A. Isnugroho jelasno isi ono sejumlah sarana lan prasarana sing perlu dibenahi. Sasi jini ketersediaan debit air gawe pembersihan pasca pemotongan hewan. Jadi ini salah satu faktor pembersihan jeroan atau babatan iku menggunakan air yang cukup. Iki menguras air yang cukup besar. Nah, sudah 2 minggu lebih ini kesulitan karena ketersediaan tandon air yang terbatas. Fajar ngomongno persoalan pasokan air ning RPH Tambak Oso Wilangan iku wis disampaikno ning Pemkot Surabaya. RPH Surabaya yo ngusulno penambahan tandon untuk mengoptimalkan debit air jaring. Soalnya saat durunge petugas RPH Surabaya iki wis nyoba ngresiki jeroan lan babatan gawe kombinasi air PDAM tandon dengan sumur, tapi hasilnya gak maksimal. Kendala air sumur iki air asin. Mergo air asin gak digunakno gawe menyuci babatan iku akan merusak. Jadi diputusno gawe tidak menggunakan air sumur dan akhirnya menggunakan air PDAM caning. Mergo iku perlu onoe penambahan debit air PDAM. Fajar yang ngomong dalam sehari kebutuhan air untuk menunjang proses pembersihan yang RPH Tambak Oso Wilangun iku nyampe 50 liter. Saat iki pasokan air PDAM sing tersedia iki baru 20.000 liter per hari. Menurut Fajar jumlah iku gulung nyukupi seiring meningkatnya aktivitas pemotongan hewan setiap hari. Dalam sehari RPH Tambak Oso Wilangun ini mampu menampung 80 ekor sapi lokal dan 150 ekor sapi impor. Iku dadi masalah tersendiri, baik masalah pasokan aire, evaluasine, ipale lan genangane janing. Selain persoalan pasokan air, PT RPH Surabaya yo nyatet perlune evaluasi terhadap elevasi lantai ning area pemotongan. Hal iki diperlokno ben aliran darah lan kotoran isok langsung mengalir ning saluran pembuangan.

Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang Dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi. Mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi kaheran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

0: Janing, penuh tau krungu isi iki lho, sistem pelindungan sosial gampangane iki program gotong royong teko pemerintah gawe njogo awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko kena PHK utawa musibah liyane. Nah, paling sosiki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek melarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo janing, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infono sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program perlinsos. Jane Surabaya lan Indonesia kabeh podo seger waras, mulio bareng-bareng.
1: Jane kira sing gak lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya duo Dermes Titis Dua Suara Goyang Semarang. Salam buat Ning Siti Pasuruan, Cak Mulyono, Cak Kobar, Mas Ali, dan salam sampai semua buat Cak Chandra. Terima kasih banyak, semoga bahagia. Amin. Matur nuwun Ning Siti Rumia. Sampun request lagu panyuwun niku wau. Panyuwune adalah Goyang Semarang. Oke, ayo kita goyang sama-sama Mas Yose ning Surabaya cak ning yo. Goyang Semarang.

Aning, sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

0: Kota Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning aneriangga Toseto Soto Madura Tade tongkel taya Epro 4 RRI Serbeja
1: RRI.co.id

Caning wis jam loro punjul seket pitu menit mancine Chandra kudu pamit saking Tanjung Perak siang. Sawise iki sampean bakal dikancani mbarek ning Ayu Arta ning serangkaian Tanjung Perak sore. Chandra pamit ya Caning, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Waya woro-woro jam telu awan bare aku ning Ayu Arta. Pemerintah Kabupaten Sumenep ngekei pembinaan nang para petani soal mengakses modal usaha nang pihak perbankan lan asuransi supaya iso oleh program perlindungan sosial keselamatan kerja. Kabid Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep Rusnani nyatakno sosialisasi iki ngelibatno tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD setempat.

Nyandak kabar liane, Bupati Sidoarjo Subandi ngejak Ketua RT RW perangkat desa sampai ASN melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi merah putih. Hal iki diharapno iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa. Iku mang caning woro-woro gawe jam 3 awan ya, ketemuan manengko nang woro-woro jam 5 sore.

Caning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng sonten Cak Ning. Alhamdulillah sore iki ketemuan ya Mbak Aku Ning Ayu merapat nang Tanjung Perak sore gawe edisi dino Sabtu malam Minggu ya derek. Saiki ngono akhir pekan memasuki pekan ketiga ketokane iki ya. Betul. Ya, pekan ketiga di bulan Juni 2026 Cak Ning tak ancani ya sampai engkok merapat nang jam pitu bengi. Terus jam pitu koyok biasa nih ono sing jenenge Setu Mudura barek ning aneri yang gak ngena ya wes. Tak wiwiti tak awali barek sing jenenge Godang Goyang Dangdut ngleko. Tenan yuk sengarepe gabungan ya. Sengarepe merapat ya tau menyemarakkan ruang dengar kita semuanya di kesempatan sore yang cerah ceria kali ini ya Cak Ning ya. Langsung ae 5462961 barek 08060 jenis yang telu 068. Halo Goyang Dangdut. Ning Salama. Waalaikumsalam. Tapi iki cilik banget iki suarane apa Ning? Wes pol ta tekok kono ta? Ya wes langsung ae lagune apa iki?
1: Lagune Manja teko Bunda Rita.
0: Manja Rita Sugiarto.
1: Salamin untuk semuanya aja tempat terbesar. Untuk Neng Ayu semoga selalu sehat ya nih. Kalau pulang hati-hati lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun ya. Anak Ning Salama sing wis gabungan ya merapat di sesi pertama kali ini. Yuk lanjut maneh sing arepe gabungan nang Kodang edisi akhir pekan nggih derek edisi Sabtu malam Minggu barek aku Ning Ayu. Tak kancani sampai engko merapat nang jam 7 bengi pastine barek beragam program-programe Pro Papat RRI Surabaya ngene ya. Heeh. Sore iki merapat nang jam 3 ponjul 19 menit ya Cak Ning kahanane pemuda super duper ya cerah ceria iki. Heeh. Cawara ceria iki ngantek sinare matahari iki mentor-mentor maktor ngene ya to. Informasi arus lalin kepantau rame lancar. Yuk lanjut maneh sing ngarepe gabungan tak sumangga no ya. Boleh di 5462961. Yuhu. Halo.
2: Halo Goyang Dangdut. Leko tenang.
0: Leko tenang Ning Elak.
2: Assalamualaikum Ning Ayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ning. Tuh baik.
2: Ya lagunya Ning langsung.
0: Langsung.
2: Rindu aku rindu kamu Ning.
0: Rindu aku rindu kamu.
2: Oke ya, salamnya buat semuanya aja ya Ning. Semoga selalu sehat termasuk Ning Ayu juga.
0: Oke.
2: Terima kasih Ning Ayu lagunya
0: baru. Sami-sami Ning El.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya piantun Andi Pasuruan ya sing bawa reksa Pasuruan. Yuk maneh sengarepe gabungan di sesi pertama kali ini ya. Ono Cak Afif kawasan Sumenep ya by chat WA Pro 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goyang Dangdut Leko. Tenan Ning Ayu mau request lagunya Guyon Waton yang wirang. Salami buat Ning Salama Bang Kopar Cak Ali Ning Ela buat Ning Ayunya metugas. Ditunggu lagunya. Terima kasih banyak nggih. Sementing apa SASA PAPR ya. Sesuai dengan urutan ngene ya. Wes tak catet iki ya Cak Afif Sumenep minta wirang. Oke, siap. Anak mana sing gabungan? Ayo yuk, Goyang Dangdut.
3: Ya leko temen kok Ning Ayu, Ning Ayu.
0: Lo. Lah kok lagi mon.
3: Mbok ono apa Ning?
0: Kok
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lah kok lagi muncul ten jenengan iki?
3: Nggih, wong nggih. Neng repot tadi ya.
0: Repot.
3: Kopri on air kopri gak ya megawi.
0: Alhamdulillah.
3: Jangan tinggalkan aku.
0: Tululut.
3: Kumohon kepadamu.
0: Tululut.
3: Terima kasih.
0: Oh, mak ngenata.
3: Ya, ada. Tambah gak diputer, cuma nyanyi dewi.
0: Nek pengen nyanyi dewi, mben tanggal selawi, insya Allah ya.
3: Insya Allah, Neng Ayu, insya Allah.
0: Insya Allah, Nek kalau no halangan teko nang
3: RRI Surabaya. Nggih, saya itu Neng Ayu, dewinya lain. Nih kalau pas keturun kalau Neng Ayu, saya keduki lah, Mas. Dewinya kemis, betul enten ya, pas perayaan Neng Ayu. Nggih,
0: soalnya kan apa namanya pun lumayan perayaan dawa toh. Dari Ramadan sampai Idul Adha iki yo jek preian lho iki.
3: Nggih, lah iki nggih mulai preimbunan wau pun rapotan.
0: Lah iya, preian sekolah.
3: Kok nek rapotan ning putuku lho ning aku njuk rapot.
0: Nggih, alhamdulillah muga-muga nilaine apik kabeh.
3: Alhamdulillah lare putu tiga munggah santen alhamdulillah
0: tak dengar nolong tua
3: nih
0: iki rezeki nih akeh
3: amin
0: ya. Soalnya saya iki usume daftar ulang ya
3: amin ya amin nih mawon nih
0: oke leres jamul monggo
3: mugi-mugi mugi-mugi ning ayu keluarganipun kula sanakaken dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah
0: amin.
3: Mugi-mugi yoga-yoga ini dados yoga ingkang soleh-soleha.
0: Amin. Monggo salamipun.
3: Salam kula kagem sedaya kemawon ning
0: sugeng
3: siang saha sugeng midhangetaken.
0: Nggih.
3: Kagem ning Ayu Arta.
0: Nggih.
3: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
0: Salam budaya Uki. Matur nuwun. Seta, Cak Chandra iki mau sing bareksa Wonokromo enggak sih? Iya. Lah iya Gembili Wonokromo to. Heeh, desone iki Gembili. Lucu ya jeneng desone ya, kayak Pulau Pendem. Heeh. Ayo mane. Yuhu, goyang dangdut.
4: Jeng sonten goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum Ning Ayu.
0: Waalaikumsalam Ning Latifah.
4: Beres.
0: Alhamdulillah.
4: Lagunya Ning.
0: Apa tuh?
4: Kasih sekejap tuh dari Latif kan.
0: Kasih sekejap. Ha-ah. Ya. Salami.
4: Salamnya buat Ning Ayu. Kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala musibah.
0: Amin.
4: Semoga sehat selalu
0: amin.
4: Sehat dalam menjalankan tugas. Lagunya tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo Ning Latifah kawasan Bangkalan Meturaya. Halo, goyang dangdut. Goyang dangdut.
5: Goyang dangdut.
0: Pak Parno. Nggih, waalaikumsalam. Suanteni alit sangat mengaten.
5: Nggih ta.
0: Nggih. Wis nek ngono ki engko bar Pak Parno mudun tak otaki dhisik lah anune WA-ne iki lamang ning Salama yo cilik ngene suarane. Lah nggih, nggih mangke tak cobi tak ulik-ulike. Nggih. Monggo ngrasakaken lagune napa niki Pak Parno?
5: Jaring sampun muncul napa dereng?
0: Dereng tapi sampun wonten sing request. Kalau wau Bunda Rita minta manja.
5: Niku mawon liyane mawon.
0: Napa?
5: Mansur penenten sing request.
0: Monggo Mansur napa? Mansur kana, salamipun.
5: Salamipun kagem ingkang nembe mandhap. Sinten
0: niku? Wonten ing Salama, ning Ela, Cak Afif, Cak Mul, ning Latifah.
5: Oh. Neng Latifah, Neng Salamah, Neng Amul, wonten Kak Toto, Kak Wati. Wonten niku tak selikin sing bolak-balik blosot niku mumpun tangi.
0: Tereng.
5: Oh, tereng tangi. Kak Asnat.
0: Dan niki ya pinten ning ngebel kula niki Cak Asan kumis niki.
5: Oh, ngoten. Niku nembe tangi tinem biasane.
0: Oh, ngoten. Heeh, saking lumajang, heeh.
5: Nggih, lajeng ning Siti ning Ela sang kongkar kagem ning ajak Suratno ning ajak ya kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
5: Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Parno Pepel iki nggih. Monggo Cak Askom minggah. Ya, kingko ne Cak Askom suarane ya cilikne berarti bari kita tak anu dhisik ya WA-ne nggih. Halo, Goyang Dangdut.
6: Goyang Dangdut.
0: Loh.
6: Yo muncul ya.
0: Muncul. Nek sing ketekan bau reksa Suramadu iki swarane iki banter. Ya, lho normal iki wae aneh iki. Lamang ning salama mbek Pak Parno iki cowili banget ngono lho ya ta.
6: Anu HP-ne larang.
0: Ngono ta. Lo lo lo lo. Yo alhamdulillah.
6: 500.000.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Cak Askom.
6: Sehat dari Pak Parno ini. Dari apa Parno? Bekedut gonkong.
0: Bekedut.
6: Sehat sampai neng.
0: Pangestu baik. Alhamdulillah.
6: Buku lagu ini jangan dikasih sekejap mang. Ning Salama iki.
0: Kasih sekejap mang iki anu ta? Sopo ning Latifah ta?
6: Oh, ning Latifah.
0: Dipadakno iku ta, dipadakno ning Latifah ta?
6: Heeh.
0: Oke.
6: Bisa bodo gak enak.
0: Yuk.
6: Ning Salama. Ono apa Parno karune ngumyeri. Wong ketono. Gembili ya?
0: Laras.
6: Gembili, Kak Mul, Kak Wandi, Kali, Kak Basuki, Kak Toto, Bang Kotar. Siapa mana ini Ayu?
0: Ning Ela.
6: Siapa ini Ayu?
0: Ning Salama, Ning Ela, Cak Afif.
6: Oh iya, Ning Ela, karo Cak Afif. Assalamualaikum.
0: Oke. Sampun.
6: Wes, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Tak kira nek iku mau salam gawe Cak Afif ambek ning Ela. Tibake gawe aku. Oke, nek ngono ya, kita ke lagu dulu. Kok lanjut maneh ya, rebyek maneh ya toh. Tetep nang kene ya, Derek ya. Kalau yang sekiranya mungkin telepon WA nih ki ono sing ya muncul suaranya ono sing gak. Nah, wis paling aman iki chatting gitu ya. Jadi ne iso apa kuwi jenenge WA aja, WA chatting atau enggak telepon di 5462961.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripate iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
1: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkrah pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 9 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

0: Ana kuyen waton ya derek, heeh kuton barek wirang yen akhire wirang yo pen wirang pisan ngono ya toh. Wis gak usah diangan-angan, wis gak usah digondel-gondeli ya. Sing hilang biarlah hilang, sing berlalu biarlah berlalu. Itu merupakan quotesku sore iki ya derek gawe yo sing rasa galau bin gundah gulana ngono ya toh. Tapi gak usah galau-galauan lah ya, heeh kutu seneng atine, kudu happy, kudu riang gembira. Apa mana ki Sabtu malam Minggu? Tadi ne wis langsung ae ya. Gasken nang goyang dangdut sore iki bare aku ning Ayu ya. Sengono nang embong hati-hati ya, fokus dengan kemudinya masing-masing. Sing lagi nang oma juga met layeh-layeh, met makan sore, met ngemil-ngemil ya. Sinambi ngrungokno sing jenenge lagu-lagu dangdut ya. Sing arepe gabungan tak sumanggakno yuk cus 5462961 utawa esok gabung nang 089261386 ya. Mbare aku ning Ayu Arta di kesempatan sore hari ini yang cerah ceria. Ya, ana sing wis gabungan via pesan singkat nang WA-ne Pro Papat derek anak Cak Koles menginformasikan listrik mati SPJ dan sekitarnya ya, alias sepanjang. Oke, moga-moga ndang cepet murup lampune ya. Tapi ngene iki biasane 3 hingga 4 jam ya Cak Ning ya, 3 hingga 4 jam. Jadi memang di Pulau Jawa ini untuk prosesinya itu 3 hingga 4 jam. Tadi ya kudu sabar-sabar wae ya derek ya. Memang koyo ngene iki kahanane ngono ya to. Kita doakan sing jenenge batu bara iku wis gendang ya. Gendang dipasok ke Pulau Jawa ya. Karena ya iku mau lah saning ya dampak segala macam geopolitik di luaran sana gitu. Tadi ini kita ini juga harus berdoa mudah-mudahan semuanya ini bisa kembali kepada situasi yang normal ya, situasi pada biasanya. Terus mari ngono ono sing wis gabungan maneh di kesempatan sore hari ini teko Pak Mariono ya, kawasan Tulung Agung. Minta diputarkan dangdut Senyum dan Hatimu versi Ike. Senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan. Polai atine ki gupekku, dia the one and only ya, bukan untuk yang lainnya, tapi hanya untukku semata. Wih. Oke, ditunggu buat lagunya nggih Pak Mariono kawasan Tulung Agung ya opo iki? Apakah juga pemadaman bergilir atau seperti apa ya? Soalnya Kediri iki ben-ben wayah maghrib ngono iku mati ya. Ben wayah arepe maghrib lampu mati maneh. Awan-awan ngono ya lampu mati. Ya ngene kok ya gak cepet caning ya. 4 jam lho. Ya apa los ya berjam-jam wis ngene iku kita bisa gunakan buat apa ya? Apa ya pastine ya boring ya caning ya. Ya sumuk ya angkep ya wis pokoke sembarang kalir gak iso HP-an ya toh. Tapi kita juga bisa yang namanya mungkin rujaan ambek tonggone ta ya. Kita juga mungkin bisa apa berkebun ta. Nah, jadi kita apa ya, kita cari lah ya hal-hal positifnya saja di luar tadi itu sing jenenge mati lampu, mati listrik ngene Cak Ning ya. Oke, yuk cu sing arepe gabungan di 5462961 tak sumanggakno ya. Halo, goyang dangdut.
1: Halo, tenan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Ya Allah, ya Allah.
1: Cuma aja yang aku cinta di dunia ini.
0: Cuma hanya engkau yang ku cinta gitu, Tabang.
1: Iya, terserah dirimu.
0: Salamnya buat siapa?
1: Atau cinta yang dari Adela ya.
0: Adela.
1: Ya, atau simpatik gak apa-apa.
0: Apa tadi judulnya?
1: Pantun Cinta.
0: Pantun Cinta.
1: Rumah atapnya tinggi, iya. Terbuat dari bambu. Cuma adikku pilih, dan yang selalu ku rindu.
0: Oke, luar biasa. Di Mojosari gimana? Ada lampu mati nggak?
1: Ya, makanya habis siap-siap lilin ini. Sebab tangga sebelah sudah mawai mati gitu, bayi perumah sebelah. Ya, kita harus sabar dan tawakal. Memang tahanan dunia.
0: Iya.
1: Sudah kita bilang dunia aja lah, nggak usah lebar-lebar. Nanti nggak reati, mangga Mbak Ayu.
0: Betul.
1: Karena yang tidak kena giliran nggak masalah, bisa tertawa. Kalau sudah kena giliran, suatu saat dia nggak bisa tertawa, sama aja.
0: Ya, sementing sabar ya.
1: Ya, sabar. Itu nanti sabar dengan tawakal.
0: Iya, betul. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam balik ya buat Abah Parno, Kak Eko, Mama Fikri, dan Mbak Rama dan Cak Usen, Cak Solikin Delosor, Mbak Jainal, Cak Irsat, terus Neng Diat, Mueren masih itu Neng Istigaro ya. Ya itu aja.
0: Oke.
1: Salam saya, Mbak Ella, sama Neng Siti.
0: Yuk.
1: Mbak Ayuarta.
0: Siap.
1: Thank you so much.
0: You're welcome. Makasih Bang Kobar di kawasan Mojosari ya, yang sudah gabungan di Goyang Dangdut. Leko tenan yuk, mari cu. Sengarape gabungan mana ya, dari tak sumang gak neduli 5462961. Goyang Dangdut.
2: Orang yang dut. Ha ha ha.
0: Goyang dangdut, leko, tenan ayo.
2: Leko, goyang dangdut, leko, tenan.
0: Oke, ambek sapa iki, cak sapa iki?
2: Cak Mukis.
0: Cak Mukis.
2: Iya.
0: Lagunya apa Cak Mukis?
2: Lagunya Menggapai Matahari.
0: Salame.
2: Salamnya buat Solihin, Mbak Prilia, Bunda Hamidah, Mbak Aisa, Mbak Risma,
0: okay.
2: Mbak Lulu,
0: you.
2: Bina Buha. Oh ya, terima kasih.
0: Sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo, waalaikumsalam. Lagi mau kak dicilikno ya volume radio sampean ya. Nang kene sampe ngangingung ngene ya ta. Yang mau gabungan ya, dimohon untuk dikecilkan volume radio ning ngene ya sak ning ya. Dadi ne sampean kabeh iso ngrungokno suaraku dari pesawat telepon ngene ya ta. Halo, Goyang Dangdut.
3: Leko. Temenan. Assalamualaikum, Di Ajeng Ayu Arta yang cantik.
0: Ya, waalaikumsalam Neng Simer. Gimana punya kabar?
3: Kabarnya mati lampu.
0: Mati lampu.
3: Jangan temuda mati lampu tadi ya.
0: Tadi sempet, saiki ojo. Nek saiki lagune sampean-sampean kabeh gak keputer nek no.
3: Tapi proses itu soalnya enggak ada di radio.
0: Iya, wes saiki wes padha balik kabeh normal ya.
3: Oke.
0: Lagune apa Neng?
3: Arafik Masuk Surga.
0: Salamnya.
3: Salamnya buat tadi barusan siapa itu? Pak siapa iku Mang?
0: Cak Mukis, Cak Kobar.
3: Cak Mukis.
0: Ya.
3: Cak Mukis, Cak Kobar, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Umi Kustia, Umi Rahma. Ada saudaraku di Madura Melati Putih, itu namanya Mama Yasmin. Sama Neng Latifa, Cak Hafid, Cak Irsat, Cak Jainal. Bogor, gak polisi lagi. Ya wes, neng Ella sama Kak Edo dan semuanya.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak. Dia tinggal Ayu Arta yang cantik.
0: Oke, sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih ya. Yuk kita ke lagu lagi ya. Sebelum nanti akan ada perpindahan ya dari genset ke PLN Mengaten. Langsung ayo cuy.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane yaiku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ono nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ono nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, ono makam W.R. Supratman, ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola, lan ono tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya, gurung?

Cah Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngacurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cah Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir,

maning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Beru Genjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus saniki. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat rawe nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan kuasane. Nah, iki ta ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

0: ni akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup.
1: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dadi wujud kanggo ngenang peristiwa kudeta sing ngancam ideologi Pancasila. Nang peristiwa tanggal 30 September 1945, tekok gerakan pemberontakan PKI sing nyebabno gugure para perwira TNI akibat kekerasan sing dialami. Presiden Soeharto netepno tanggal 1 Oktober melalui Kepres nomor 153 tahun 1977 sebagai bentuk penguatan ideologi Pancasila kanggo penguatan dasar. Ketahanan bangsa Indonesia sekaligus kanggo njogo lan mertahano Pancasila dadi ideologi negara sing mampu dadi benteng pertahanan kanggo ngadepi berbagai ancaman sing isok ngerusak persatuan NKRI.

Ya Cak Neng, saiki wis merapat nang jam 4 pun jel 46 menit ya. Menyisakan beberapa menit ke depan lagi ya. Enggak lama lagi waktu kita sudah selesai di Goyang Dangdut edisi kali ini nggih, edisi hari Sabtu 20 Juni 2026. Ngono ya Cak Neng. Sing lagi gabungan, sing lagi tune in nang gelombang 106,8 FM barat 55 AM ta. Ucapkan ya selamat sore, selamat bergabung ngono ya. Terus sing gorong duwe aplikasi RRI langsung aja di-download ya, diunduh di Play Store maupun App Store, namanya RRI Digital. Ngono ya Cak Ning ya. Ya wes kita habis ini mau geser dulu ke Lenggang Surabaya kabeh sampean kabeh tak ancani sampai engko merapat nang jam 7 bengi.

Aning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Waya woro-woro jam 5 sore, mare aku Ning Ayu Arta. Pemerintah Kabupaten Sumenep ngeluncurno warung inflasi sebagai upaya ngendalikno rego bahan pokok nang wilayahe. Kapak Perekonomian lan Sumber Daya Alam Pemkab Sumenep Dadang Dedi Iskandar nyatakno keberadaan warung inflasi iki salah sijine ono nang pasar Anom lan wis bekerja sama bareng sejumlah lembaga terkait. Nyandak kabar liyane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno penurunan stunting dadi fondasi utama nyiapno SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Upamane Indonesia saiki menghadapi bonus demografi lewat pembangunan manusia berkualitas sejak dini lewat keluarga. Upamane program prioritas iki sejalan bare astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sing bertujuan penguatan indeks manusia ningkatno generasi masa depan. Iku mang derek woro-woro jam 5 sore ya, bare aku Ning Ayu Arta, ketemuan maningku nang woro-woro jam 6 sore.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

yakni wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono mane Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenenge Hotel Yamato. Hotel iki caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo Dalan Embong Malang.
2: Jane wancine kultum disampaikan kalian Ustadz Hidayatullah mendidik anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saya Hidayatullah dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya akan menyampaikan tentang bahwa anugerah dari Allah berupa anak itu adalah sebagai wujud daripada kasih sayang dari Allah. Oleh karenanya anak harus benar-benar kita utamakan dalam pendidikannya sehingga anak diharapkan menjadi anak yang soleh. Bahwa anak itu rahmat dari Allah. Banyak orang yang dalam hidup ini belum diberi anugerah anak oleh Allah. Mereka senantiasa mengharapkan untuk mendapatkan anugerah anak. Bahkan kadangkala kalau mereka tidak sabar akan kecewa hidupnya karena belum diberi karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kadangkala yang diberi anak oleh Allah itu ada yang semakin bersyukur, semakin meningkatkan ibadahnya, semakin baik ibadahnya, semakin ada upaya yang meningkat untuk pendidikan masa depan anaknya. Tapi kadangkala ada orang diberi anugerah anak oleh Allah belum siap mental, lahir dan batin. Sehingga kadangkala dengan alasan ekonomi maka anak ini diterlantarkan. Bisa juga terjadi anak ini sampai dibunuh, anak ini dibuang dan lain sebagainya. Hal yang semacam ini perlu dimotivasi dengan iman bahwa merawat anak itu adalah ibadah. Merawat anak itu diberi pahala oleh Allah. Memandikan anak, menyuapi anak itu adalah ibadah. Dan orang ketika beribadah itu jangan sampai merasa khawatir akan mengalami suatu kemiskinan atau kefakiran. Sebab orang itu semakin dekat dengan Allah, semakin Allah menyayangi, semakin Allah ini menolong. Karenanya orang yang dekat dengan Allah hidupnya akan semakin baik. Sebab karena dekat dengan Allah, Allah akan semakin mencurahkan rahmat, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, menolong kepada orang yang semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi oleh karena itu, seseorang itu mengabaikan, melalaikan kewajibannya terhadap anak itu kadangkala karena perlu adanya pemantapan keimanannya kepada Allah SWT. Bab tidak perlu khawatir, segala sesuatu itu sudah disiapkan dan diberikan oleh Allah SWT. Hanya kita harus melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuan kita untuk mendapatkan kebutuhan hidup kita dan kebutuhan hidup untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari anak ini sebagai anugerah dari Allah, benar-benar kita bimbing, kita didik. Sebab Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, akrimu auladakum wa inna karamatal aulad ibadah. Akrimu auladakum, jadikanlah anakmu ini menjadi orang yang terhormat. Wa inna karamatal aulad ibadah, mencetak, menjadikan anak menjadi orang yang mulia itu adalah ibadah. Bagaimana mencetak anak menjadi anak yang mulia? Satu, pertama harus dikenalkan dengan Allah. Ketika masih kecil, belum bisa berbicara, kita perdengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Ketika kita akan memegangnya dengan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika akan memberikan air susu kepada anak, kita diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun anak belum bisa menirukan,
maka kemampuan anak untuk menangkap, kemampuan anak untuk merekam kata-kata yang baik itu sudah diberikan oleh Allah. Oleh karenanya, ketika dari kecil anak harus kita biasakan, kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Setelah di agak besar diberi, dituntun untuk melakukan ibadah. Kemudian setelah besar lagi harus dibiasakan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah dan selalu kita awasi. Demikian, mudah-mudahan akan menjadikan dorongan bagi kita untuk melihara dan rawat amanah dari Allah yang berupa anak, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang soleh-soleha. Allahumma amin. Demikian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba

Caning wayai woro-woro jam 6 sore bare aku ning Ayu Arta. Satlantas Kepolisian Resort Situbondo terus gencarno edukasi keselamatan berlalu lintas gawe kalangan pelajar, utamane sing di bawah umur. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik nyatakno edukasi iki penting sebagai bentuk upaya lan komitmen nerapno tertib berlalu lintas sejak usia dini sing nglibatno lembaga pendidikan lan para wong tua. Geser nang informasi liyane, pemerintah Kota Mojokerto ngekei program bebas denda pajak daerah sampai akhir bulan Agustus 2016 dalam rangka memperingati HUT Kota Mojokerto sing ke-108. Wali Kota Mojokerto Ika Puspita Sari nyatakno penghapusan denda iki diharapno iso ngeringano beban masyarakat sekaligus pajak sing dibayarno iki gawe ndukung pembangunan Kota Mojokerto. Iku mang caning gawe woro-woro jam 6 sore ya, bare aku ning Ayu.

Janing Piala Dunia wis teko daripada nontok dhewe nang omah mending melu nobar Piala Dunia 2026 nang TVRI Jawa Timur. Ajak kanca sedulur sakingmu ben suasanane luwih rame lan seru. Nah, acara iki gratis mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026 saben dina nang halamane TVRI Jawa Timur. Jalan Mejen Sungkono nomor 141 Surabaya. Nah, ayo nganggo jersey jagoanmu, siapno suaramu kanggo sorak-sorak lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo sampai ketinggalan yo rek, ketemu nang TVRI Jawa Timur.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, awak dhewe jek nang Lenggang Surabaya ya. Edisi dino Sabtu kalender 20 Juni 2016. Tak kancani sampai engkok merapat nang jam 7 bengi ya Cak Ning ya. Informasi cuaca dhisik derek gawe kawasan Pemuda ya, merapat nang jam 6 puncul 21 menit. Kepantau lagi cerah berawan, informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng santan naik gawe sampai NKB caning sing lagi kabungan ya, nang gelombang analog 96,8 FM, barek 55 AM. Terus madengono sing gabung nang streaming rri.co.id, barek aplikasi RRI Digital. Sing durung duwe aplikasi ini RRI langsung aja di download ya, diunduh nang Play Store, barek App Store, jenenge RRI Digital. Informasi ini apa yang Ayu Arta kawe sore iki, nah tenang ya. Iki tak wenehi beragam informasi-informasi seputar Surabaya Raya dan Jawa Timur sekitarnya. Ngono ya Cak Ning? Informasi pertama derek, nah sore iki mang gangguan listrik PLN ya. Iki ternyata ya, nampaknya ini ada dampak atau efek mengganggu distribusi air pam nang Surabaya, banyu pam ngono ya Cak Ning. Dadi gangguan pasokan listrik PLN iki ngakibatno distribusi banyu pam Surya Sembada Surabaya ngalami kendala. Dampak gangguan iki kedaten nang sejumlah wilayah sing dilayani barek rumah pompa Pekirian, Kedung Cowek lan Keputih. Manajer Tata Usaha lan Humas Pam Surya Sembada Andi Lunkatu nyatakno gangguan terjadi akibat pemadaman listrik PLN. Nah, kondisi kumang sakneng mempengaruhi operasional omah pompa sing dadi penopang distribusi air pelanggan. Nah, deki nyatakno nek omah pompa Pekirian mengalami kendala distribusi iki ket jam 4 sore. Wilayah iki meliputi Pegirian, Wonokusumo, Wonosari Lor, Kartopaten, Sencaki, Bolodewo, Kunti, Kampung Seng, Karang Tembok, PT Palan sekitare. Ana pisan gangguan iki ya kedaten nang rumah pompa Kedung Cowek, pelanggan di Pulak Nambangan, Kedinding Lor, Pulak Banteng, Kedung Mangulan sekitare iki ya mengalami aliran air mengecil hingga tidak mengalir. Nah, kondisi serupa iki ya kedaten nang omah pompa Keputih. Wilayah terdampak iki meliputi Jalan Arif Rahman Hakim, Asrama ITS, Kampus ITS, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Raya ITS lan sekitare. Andilun iki ya Mas Tekno, petugas terus memantau kondisi distribusi di lapangan, di mana Pam Surya Sembada iki ya berkoordinasi barek PLN gawe mempercepat normalisasi layanan. Nah, Cak Ning, gawe pelanggan sing butuhno bantuan air bersih, Pam Surya Sembada menyiapkan layanan tangki air gratis. Permintaan dapat disampaikan lewat call center bebas pulsa nang 0800 192 6666, utawa sampean KPI isok nang WA centere ya 081-2331-6-4 kali ya, 081-2331-6666. Nah, Andilun iki nambahno distribusi tangki air dilakokno lewat koordinasi barek pengurus RT lan RW setempat. Langkah tersebut dilakokno gawe Mas Tekno bantuan menjangkau warga yang paling membutuhkan. Janing Pam Surya Sembada kyo nyampe no permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Nah, perusahaan iki yo berharap layanan distribusi air iki isok segera kembali normal, sakmarine gangguan kelistrikan teratasi.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, Wasli, Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning, janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuat ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jogo taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Masa gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh?
3: Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai, sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.
4: Dok, lapoy kok yo suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
5: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
4: Ngene lho nduk, ibu iku ngelingno awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, nduk. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, nduk. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloki perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, nduk.
5: Walah, iya Bu. Aku kijane yo wis paham. Mulai saiki aku yo tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Yo ngono kan, Bu?
4: Iya, Nduk. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
5: Iya, Bu.

Madura. Ana nang di rek soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9.30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anoriangga.

Cak nih nyandak nang informasi liane ya nang kesempatan sore iki terkait barek pengurus Federasi Ice Skating Indonesia Visi Jawa Timur iki ngenalno jajaran kepengurusan periode terbaru sekaligus memperlihatkan potensi atlet-atlet binaane nang kategori figure skating barek short track Sabtu dino iki. Pengurus anyar sing diperkenalkan no iki yaiku no Ketua Harian Sondang Aprilia Siahaan, Sekretaris Umum Marco Haryanto, Bendahara Agustina Utama, Ketua Bidang Prestasi Santi Rudianto, Mbarek Ketua Bidang Media dan Publikasi Liberty Sitania. Ketua Harian Visi Jawa Timur Sondang Aprilia Siahaan nyatakno penambahan anggota dadi bagian penting dalam memperluas jaringan pembinaan lan mempercepat perkembangan ice skating nang daerah. Menurute tantangan terbesar sing dihadapi saat ini bukan hanya soal prestasi melainkan bagaimana memperkenalkan ice skating kepada masyarakat barek membangun ekosistem olahraga sing berkelanjutan. Apa maneh saiki fasilitas arena ice iki jek terpusat nang Surabaya sehingga pembinaan atlet tekok daerah liyane iki durung iso berjalan optimal. Masih ngono caning minat masyarakat terhadap ice skating mulai menunjukkan perkembangan positif. Saat ini Visi Jawa Timur membina puluhan atlet yang rutin menjalani latihan. Nah, untuk mempercepat regenerasi atlet, Visi iki ya membuka kolaborasi dengan komunitas dan atlet sepatu roda. Langkah iki dinilai efektif polai akeh atlet sepatu roda sing duweni kemampuan dasar sing dukung pengembangan nang nomor short track speed skating. Sementara itu Ketua KONI Jawa Timur M. Nabil nyatakno komitmene gawe dorong perkembangan ice skating nang Jawa Timur. Salah siji langkah sing diupayakno yaiku menghadirkan ice skating dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur sebagai nomor eksibisi. Kehadiran iki diharapno gak mek memperkenalkan cabor tapi yo dadi sarana penjaringan atlet muda berbakat. KONI Jawa Timur iki lagi nyusun strategi jangka panjang supaya ice skating iki gak mek berkembang sebagai cabang rekreasi tapi yo mampu berprestasi nang tingkat nasional khususnya nang ajang PON. Nah, salah siji peluang sing iso dilihat yaiku alih cabang atlet sepatu roda ke nomor short track speed skating polane duweni kesamaan pola gerak dan teknik dasar.

0: Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Saliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.
1: Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumah sapeno judi bola iku gawe peno sogeng lho ta? Enggak lah, sing soge iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.

0: pol yo. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning, iki apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok ensek cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku yo.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Oh, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.
3: Caning, wayahe aku pamit dhisik ya, teko ruang dengare sampean kabeh. Mari ngene bakal ana ning Aneryangga sing ancani sampean ya melaju nang Tanjung Perak malam ya toh, sampai engko merapat nang jam 12 bengi. Diwiwiti diawali koyo biasane ana soto Madura. Kawe sampean kabeh sing arepe gabungan, kok esok gabungan telepon nang ning Aneryangga. Ngene ya. Aku ning Ayu Arta pamit dhisik ke teman-teman insyaallah ya di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Chaining pemerintah Provinsi Jawa Timur ngeluncurno program beasiswa pendidikan dengan total luweh teko 143.000 kuota kanggo pelajar lan mahasiswa nang tahun 2016 iki. Program iki merupakan hasil kolaborasi mbare SMA SMK lan perguruan tinggi swasta sak Jawa Timur. Peluncuran program dilakono Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nang Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Program iki duwe tujuan gawe memperluas akses pendidikan sing berkualitas, merata lan terjangkau. Teko total kuota sing tersedia ono akeh 81.131 kuota kanggo siswa SMK lan SMK swasta. Barek 20.000 kuota liyane disediakno kanggo calon mahasiswa anyar nang perguruan tinggi swasta.

0: Kabar liane caneng kuartir cabang gerakan pramuka kota Surabaya mecahno telu rekor museum rekor dunia Indonesia alias MURI nang Stadion Gelora Bung Tomo dino Sabtu iki tanggal 20 Juni tahun 2016. Telu rekor iki di meliputi basuh kaki orang tua, pengukuhan pramuka Garuda karo demonstrasi semafor. Kegiatan iki melibatkan ratusan ewu peserta teko berbagai golongan pramuka. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi lan wakil wali kota Surabaya Armuji teko nang kegiatan iki. Janing iku moyore woro-woro jam pitu bengiki, aku aneriangga, nedo nerimo.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

endi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo

Sugeng dalu alias selamat malam Cak Ning Kapi. Sebedai Roma, bedai celen, bedai pasar, bedai toko, bedai motor. Kaman beya Cak Ning ya. Setia bektona soto metura nyaman nongku. Abu-abu Cak Ning ya lah malam laan lah kolpet. Bektona Arya ngedi ngaki lagu-lagu matura ki Cak Ning nggih. Nggih ki. Por campur ta ye. Ya wes, kadi biasane Cak Ning bisa telepon 546296 situ ngotabe bisa lebet nomor 0896 02 situng sanga 6 bulu ya Cak Ning ki. Cak man kaman Cak Ning pakune dina bayi soto mature Cak Ning. Engko beli pole deki Cak Ning setia sebelum nang kok motor lagu pole engko tero metau gelu lagu na beda apa bayi Arya Mareria engko motor pangarep seraje dari Sonia Rizky ya. Terus deki mon tero mele-mele lagu, mon ki bingung, ki salbut, tok tau tero ngedi ngaki lagu apa bisa mele dari playlist be ya Cak Ning ya. Playlist daftar lagu deh ya. Bade Kile Janda dari Fajar Syahid featuring Nadia Mustafa. Terus bade Talkah Edede Sonia Rizka. Eya Seia dari Winda Nevira Cak Ning. Terus bede Curi Cem, Curiga Cemburu dari Sadat featuring Sonia. Talebet Kerong dari Tamamah. Terus bede Teraan Bulan dari Sonia Rizka. Kentongan Ate dari Sonia Rizka Kia Cak Ning. Bede Ngaton Delem Mempeh dari Ilul Khanan. Ake Bayi Loka dari Fatma Karisma Madura ya. Terus bede pole Ace Ketaresna. Tak bisa ngobeh takdir Nyangkole Loka dari Fajar Syahid featuring Aisyah Ica. Terus bede pole Sanacen Apesa dari Ubay. Tapangki pole dari Jakfar Sakti ya Cak Ning ya. Terus bede Kaule Cinta Situ Bende. Bede Kasta Kabudi Reng tawan acar kacaran. Terus bede Cenci Kepate Apesa Neser Apolong Enger. Terus bede Oramba Orambe Parau Lajer Bi Maelang Rasa Beni Cuduh. Terus bede Keris Tanang Bi Se Terakhir. Oh bener terakhir bede Pole Caning. Bede Sake Ate Kaca Sebele Bede Lan Bulanan Bede Kei Bintang Lokah Ongku Kare Lokana Deti Korban Bi Nangis Sate. Oh oh benyak kelu Caning laguna. Yo wes, monda iya, engkau motor kelu lagu nah dari sengkok ngocak kiburu Cak Ning bede pangarep seraje dari Sonia Rizka. Deki sampian bisa telpon WA dek nomor se kiburung kok metau ya. Oke, cuman kaman Cak Ning pakune dina baya esoto matura nyaman ongku.

0: Oke, Cane, yuk, Mayo, setiap waktu na telepon yuk, 546-256 sitong, otabah, 0 belu, sangat 602, sitong, sangat 6 belu, ya, Cane, ya, langsung yang kak telepon na, Soto Madura.
1: Soto Madura, daman nongku,
0: tring.
1: Assalamualaikum, ya, ada.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Cah Hose.
1: Gimana kabar, ya, ada, beres.
0: Alhamdulillah, beres, Cah Hose. Enki.
1: Terus lagu ning.
0: Lagu apa Cah Hosen?
1: Aku ning
0: Catengka. Oke, siap Cah Hosen.
2: Soto Madura nyaman ongku kana. Tada tongkel sempang 64 RRI sor paja
0: cring. Ning Rahma. Ayo.
2: Iya.
0: Terongnya di ngaki lagu apa ye?
2: Lagu napa kuning?
0: Tata mau boleh?
2: Oke.
0: Oke, siap. Engkau senyap tena kangen bi lagu Abini Telok ji ya. Abini Telok ya laki telok. Kok Abini Telok? King mak.
2: Tapi jereng anu mau ne peter huak.
0: Iya.
2: Penyanyi nak.
0: Lo a nyanyi. Iya tedung. Yo wes lah. Tata mau boleh lah. Mare siapa kibing kok? Salam ke
2: salam ya Ning Ana.
0: Silahkan.
2: Kabai. Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbak Mol, Cak Asum, Bang Kobar, Neng Kustia, Neng Iin, Neng Tian, terus Neng Siti, Neng Ella, Neng Tumira, Mama Fikri, Umi Latifa, Neng Salama. Mbak Lulu, Cak Solihin, Mbak Risma, Mbak Aisyah, terus apa pula ya, Cak Dur Karim, Cak Sohib,
0: Enki,
2: Cak Hafid, Bi Bajainal, setelah aja Ning.
0: Oke, siap.
2: Mulai A sampai Z. Langku ining anam motor si kelangkong lagu ni yang tu seneng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagu Neneng Rahma Cah Hosen mare siapa ki bingko bade dua Cah Atengka bi tata temo pole ya. Soto Madura.
3: Nyaman angku ning ana.
0: Engki. Neng Lulu. Betul ya?
3: Engki.
0: Oke, siap. Loh. Kenapa mak mate Ning Lulu? Telepon Ning Lulu. Oke, setia ete pada sebelah nah. Soto Madura.
1: Soto Madura. Nyaman ongku taya.
0: Cering.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demak kabar raping pada beres-beres ya.
0: Beres, alhamdulillah. Enki, neka Cak Umar.
1: Tepak.
0: Oke, siap. Cak Umar, terongnya di ngaki lagu apa Cak Umar?
1: Lagu napa? Kun Dal Gandul.
0: Dal Gandul. Oke.
1: Jadi si original mun beda.
0: Lo kan kok biasanya motor si original.
1: Iya juga. Sehingga maksud segi bawa.
0: Lah iya, oke, mare.
1: Iya.
0: Salam ke bayi siapa?
1: Salam furu Cak Cak Husen ya.
0: Cak Husen bi Ning Rahma.
1: Iya Cak Husen bi Ning Rahma nomor mantu pada apa nyamana ya pada had sehat di kabar.
0: Amin.
1: Pas pole furu siapa jua?
0: Siapa?
1: Ibu Dina Cak Husen dia.
0: Ning Rahma bi Nina.
1: Oh iya terus beda Cak Hafid, Cak Irsad, pasapan boleh solihin. Ya isu pertama gue kira sepi ya. De cipingana malam mantap pada sehat kabar sekeluarga.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Benda sekap bina deh ya.
0: Enki, motor sekelangkong.
1: Iya, lagu Nayanto sih ya.
0: Oke, siap.
1: Iya. Ya, salam sekolah pindah dalam bagian sing ini lagi acara hari ya, deh ya.
0: Oke, siap, Cak Umar.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bisa pelangkong ya.
0: Thank you, pada Cak Umar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caning langsung yuk putar lagu kelu ya, Caning ya. Sabar, kapi ya. Edente. Telepon boleh ada ki bisa caning cek kobeter boleh na setia bektona motor lagu kelu caning emo lain dari lagu saya request bica hosen bede cek atengka caning.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki jakning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

0: Soto Madura nyamanongku tak ya ada tongkele perumpak RRI serba je langsung 546 duk sangat 6 situ. Soto Madura.
1: Soto Madura nyamanongku tak ya.
0: Iya.
1: Aduh. Aduh. Lagu apa juga kenapa cek. Plus soto tak ada. Sumpah cek lebar ke lagu cek.
0: Ini ya kayaknya 1000 tahun lah beatnya.
1: Lebih kayaknya. Paling Cak Umar je.
0: Iya betul Cak Umar.
1: Oh ada lebar lagu kau je Cak Umar.
0: Kikirin
1: ke tanang ya. Ya neng tak apa lepang lebar orang kebite tangki.
0: Engki betul. Kalau tidak begitu bukan soto Madura namanya.
1: Engki apa tak boleh lo minggu.
0: Iya.
1: Aduh awan mah, awan mah lo minggu dokter monolo. La. Impon lagu na. Di playlist kita ada orang berdan.
0: Aduh, dah lah.
1: Kena abut tu, kena.
0: Iya, apa-apa.
1: Saya kabar ki.
0: Alhamdulillah saya. Keng kok terlalu banyak akelek jadi makanya sampai kesel.
1: Oh iya. Yo selagu nak kelek sakit hati.
0: Sakit ate. Okey.
1: Dari saya ni kau.
0: Se bijim ecare.
1: Bo.
0: Oh iya, Faris.
1: Oh, Faris Miung.
0: Nara, keng Arya tulisannya Faris dia je itu.
1: Oh, kini kang kini.
0: Okey, siap.
1: Kita lama. Bede Kak Umar, bede Cak Usen, Ning Rahma.
0: Okey.
1: Ning Tumira, Ning Kusian, Ning Dia, Ning Sitimer. Ning Suratno, Cak Toto, Cak Pobar, Cak Skum, ben kesada jenah tanpa terkecuali.
0: Okey, siap.
1: Saya mau turun. Dan terus apa campur nak?
0: Okey, siap.
1: Kita kui Ningana, semoga tetap sehat di keluarga. Kiyengireng langsung pamit kula sur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya sapa pole 546296 situng atau 0962 situng sanga 6 belu Cak Nengki. Bisa telepon, bisa WhatsApp. Bede Cak Afif dari Sumenep. Tero request sah laguna Edina Neser Eka Bin Enger. Oh, Edina Agineser anu apa? Eka Bin Enger. Oh, bede-bede playlist dia monlok salah yang kok saya macek buru ya. Oke, deke saya bengkok. Terus salam ke Bening Salama Ning Latifa ben Ning Ella buat Ning Ana selamat aja leni tugas cek kelopai aleng kia dia mat deh ya. Matur sekelangkong depada. Saya lainnya setelah masuk yuk 546296 situng. Oh beda. Tumben yang masuk ke WhatsApp dah ada. Soto Madura.
1: Soto Madura.
0: Nyamanongku tak ya.
1: Nyamanongku tak ya. Ya iya.
0: Ah iya apa nazi ya. Sabar ya. Siapa nyaman nak?
1: Pak Mukit.
0: Pak, oh iya Pak Mukit. Aduh, kelopain terus, kaduk. Ya.
1: Aduh, cek kelopain mana?
0: Kayaknya masih baru, jadi belum terbiasa aku, begitu.
1: Oh iya.
0: Iya. Oke, Cak Mukit.
1: Pak Mukit di rumah mana?
0: Dalam? Oh, kabarnya. Baik. Mau Cak Mukit beremak kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, oke.
1: Siap. Boleh si lagu?
0: Iya, apa itu lagunya?
1: Apa ya?
0: Apa yo?
1: Kentongan ate.
0: Oh, kentongan ate. Oke, siap, Cak Mukit.
1: Bodoh je?
0: Bodoh, mon jia sering ngepoter jia.
1: Oh iya. Salamnya. Bada Pak Hussein. Bada Solihin. Pak Aprilia. Pak Warno. Pak Iin. Siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Pak Iin. Neng Latifah. Semuanya tempat terkecuali untuk bahananya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya bedening Yasmin, Mama Yasmin maksud aku. Soto Madura.
2: Soto Madura nyaman. Nongku sak jual retin manis tor sedek. Neng Ana.
0: Oh, iya.
2: Katin apa kedon kabar?
0: Alhamdulillah sae, mun sampean beremah.
2: Alhamdulillah sae ki uru dateng.
0: Dari kamaning?
2: Long nolongen nang sebelah ne ketadeen.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ki ki ki. Setia torong ini ngaki lagu apa neng?
2: Trema abedena.
0: Trema abedena.
2: Trema bedena.
0: Sebentar. Ini nih. Trema abedena.
2: Trema bedena.
0: Bedena nggak pakai a ya. Oke. Okay. Aduh.
2: Pangki.
0: Aduh.
2: Dari selfie Ayunda, aduh
0: wait. Oh wait. Se kebablasan ngetiknya sebentar. Deng. Oi, oh, teroya bener. Zian featuring
2: Alhamdulillah,
0: selfie.
2: Alhamdulillah. Mat malam lagi.
0: Enki.
2: Dari segi urutan nih cak mukit. Sebeda turin bare. Terus. Neng Rahman, Neng Elan, Neng Kustian, Neng Dian, Neng Iin dua-duanya. Buk selama. Neng si Timer belum masuk tah?
0: Belum.
2: Neng si Timer, ayo masuk. Terus Bang Hafid, Cak Dul Karim, Cak Askum, Cak Kobar, Mas Ali, Cak Toto. Terus apa lagi ya? Semuanya ada dari Mbak Lu. Semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Spesial yang punya mendamba. Lagi ngapain? Dari mana? Sama siapa? Dari mana? Sabar selangkong menampilkan mantengate lagi di atas. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caning langsung yuk gaskan request laguna dari Cak Solihin ya. Sake Ateh dari Faris. Yo, egas.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Irwan Musik.
1: Soto Madura nyamanong kutaya dadu tongkelai perumpa RRI Sarbece Sarbece Caning Arya laguna kan beda dua laan se sisa dua maksud aku yang belum diputer Caning jadi ada tremah bedena bi beda pole notop ate dari Ning Latifa se request engko tremah telepon kelu situng pole ya Caning ya aduh kamu kelu ya saya telepon Ria, saya 546 apa 0096 ya. Reng bereng kado. Coba. Yang dari 0896 dulu ya.
2: 0896
1: dulu ya. Yang dangdut lagi. Soto Madura.
3: Nyaman nongku tanya.
1: Cering.
3: Assalamualaikum Ningana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar saya.
1: Saya Ning, sampian bermasrah saya.
3: Alhamdulillah.
1: Iya iya.
3: Kepada saya.
1: Okay, alhamdulillah. Lagu apa?
3: PPPPK Lompang ini loh Ning.
1: Oh, PPK Lompang. Oke. Okay. Siap.
3: Assalamualaikum Sita jenis sawo bos. Tempat terkecuali.
1: Oke,
3: siap. Ning ana. Sehat selalu. Nabi Pleman tengate. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pindah ke Lemang 46 dulu ya. Soto Madura.
4: Nyaman nongku Ning ana.
1: Nyaman nongku Ning.
4: Kena keker Ning.
1: Aduh sakit mon keker.
4: Iya Ning. Karena micet Ning. Oh.
1: Ya wes. Terus jadi ngaki lagu apa ya Ning?
4: Lagu nih ya Ning ya.
1: Mama Lulu ya Ning ya. Apa Ning?
4: Mon gara-gara Valen bade Ning.
1: Gara-gara Valen. Coba aku cari dulu Raga Ravalen Anwar Al-Abror.
4: Ini
1: oke siap.
4: Eh kelopain Ning kok Ning. Iya ngaranin dari Al-Abror. Iya Anwar ini.
1: Iya Anwar Al-Abror saya nyanyi.
4: Oh iya Ning.
1: Oke.
4: Salam ya Ning ya. Ning kok lagu Dorgon Dorjo Ning. Aduh.
1: Aduh.
4: Kedi orang to'oto Ning.
1: To'otonya artinya apa to'oto aja.
4: Ya, monoreng meturun Ning are merokan lagu no komdo iya je Ning. Aduh, Ning edingaki Ning kebelengan Ning.
1: Kadi orang lembat nyanyi ya.
4: Iya, pan malam Minggu ngidingaki je Ning. Aduh, Ning, rasane dia.
1: Berarti, aduh tolong
4: daya. Seru lagu nah.
1: Oke.
4: Salaman bagi dek Ning, salaman puri ya Ning ya. Mater sudah sehat. Bada Ning Rahma, bada Husein, bada Mama. Siapa Ning puri ya Ning? Kelana Ning?
1: Ning Salama.
4: Bani sekeluan ini Ning. Mama siapa Ning?
1: Mama Yasmin.
4: Mama Yasmin, ada Mama Yasmin buat malam. Bada Bang Sohib, Bang Salihin, Abdul Karim, Kak Hafid, Kak Butram, bada Ning Risma, Ning Aisyah. Bada Mak Romlang. Wah, Ning, bada sekapin ada ya, Ning, ya.
1: Oke, siap.
4: Malam, ada ya. Saya serve aja kapin, Ning, dan tiap gabung ada ya, Ning.
1: Oke, siap.
4: Dan Ning, anana, mata tambah racin, jaya di udara, lancar rezeki ini, Ning, ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Yang terlagu, Ning, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, loh, Allahumma sholli, ya Allah, kok tamatikan sih? Aduh, padahal sudah tak angkat. Aduh. Ning, siapa kiburu aja? Aduh. Oh, Ning Tati, ya, oke. Soto Madura.
3: Nyaman, ongkung, kok labu, Ning. Bukan gini.
1: Apa dah udah tak angkat, kok tak pecek lagi. Merah lagi yang tak pecek, kok bodoh. Yowes.
3: Elah, serius. Paling kok setepumpak, kok setepumpak paling berembak, Ning.
1: Anjelah.
3: Cuma kabur saya
1: dicari siapa ya kapan hari itu ada yang nyari Ning Tati itu di mana kok tak pernah telpon katanya gitu
3: Pola pola si meri ni.
1: Bener bener bini laki mon lo enggak lu lo salah lo ya kelupain kok.
3: Ya dari senyari engkau sekelangkong dia abit lah kan kok.
1: Kayak kayak ditelan telan mimpi-mimpi dan
3: ya pokok lo sampai ditelan bumi di atas bumi
1: pokoknya. Iya di atas bumi. Oke.
3: Engkau terus lagu Tepangki Pole ya ini yang bisa nih.
1: Apa? Tepangki Pole.
3: Tepangki Pole.
1: Oh, oke okay, siap.
3: Iya. Kok kan Tepangki Pole yang sendiri nih.
1: Oh iya betul betul. Kau mencari ujian nih. Oke okay, siap.
3: Bedai playlist. Salam dari Stajan Fein.
1: Iya.
3: Dek Ning Siti apa kabar Mama Yasmin juga ke semuanya. Ya senyareng kok atau sekelangkong senyareng kok.
1: Oke sih. Kita
3: ketemu paling ibu ketemu rek.
1: Iya.
3: Wis sekelangkong.
1: Dari
3: Ana sehat selalu.
1: Thank you.
3: Sekelangkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Askum ditahan dulu ya. Nanti telepon lagi ya. Lagunya sudah banyak. Ini sudah banyak. Nanti kita terima telepon lagi. Sekarang saya mau putar lagu dulu. Ini masih yang utang sebelumnya nih, per request sebelumnya, Trema Bedena, No Top Ateh, terus Raga Ravalen. Oke, yang PPK Lompang sama Tepangki Pole nanti ya. Saya putar 3 lagu dulu ya. Oke, siap? Siap, gerak, langsung jalan.

0: hatiku. Saiki gampang yo golek duit, gak perlu ribet. Apa mana nyilang bank antri? Ah, gak jaminan sih san. Tapi saiki iso lewat online, cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengko duit iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu. Waduh, Ning, heh, apa? Kok sawangane seneng temen ngono rek. Hehe. Sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
1: Aku kate nang mall. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja.
0: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
1: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
0: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
1: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
0: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
1: Iya wis, suwon yo Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

0: lagu Taye pada tongkelai perumpa RRI Serbeje. Yo, Ca Askum, Ki Buru terus telepon langsung yo telepon boleh yo 546296 situng otabe se teru lebet telepon saya situng apa boleh 0962 situng sangat 6 belu ya. Oke. Soto Matura.
1: Soto Matura. Nyaman ong ku tak ye.
0: Cering. Oke, Ca Afid saya masuk. Ca Asku mah tedung lah an.
1: Tedung lah.
0: Ya. Oke. Ca Hafiz, berema kapra.
1: Alhamdulillah kapra beres.
0: Beres. Alhamdulillah. Oke. Yuk. Diajak terus untuk berpantun.
1: Berarti apa kabar saya?
0: Alhamdulillah saya.
1: Alhamdulillah. Bisa pagi boleh.
0: Ngki.
1: Bisa bolong boleh lagi.
0: Betul.
1: Lo banyak sih masuk lagi.
0: Alhamdulillah banyak Cak Afid.
1: Alhamdulillah.
0: Engki. Mau sampein mari alaku apa?
1: Abu banyak alaku.
0: Anu neng rumah.
1: Engki.
0: Oh, ngakan gentelo apa kedua apa kelemak lahan?
1: Kedua.
0: Aduh diet kado. Iya. Bade pantun apa Cak Afid?
1: Bakal setung ning ana teera roti entar plika ning ana pangki bunyai neka pantu sore pas edi ngaki acara soto matura ning ana le tambarami
0: asik. Oh iya, ayo mayo bonggabong kapi supaya rame. Aku tadi masak 100 kilo soto dagingnya ini. Biasanya soalnya Cak Sohib tuh kalau pesen langsung 50 kilo dah iya kocang.
1: Oh, dah iya. Kok ini lo pesen aning? Pesen saya kapi malah tabuk.
0: Iya. Oke, terus bener boleh?
1: Entar plekening ana ngobenga kontul ngangku celana kanca ngobenga beres soto matura ning ana lakar lalepur apa boleh soto jena kanca pon pada beres
0: asik asik.
1: Ngalak nangka ning ana ewata pagi bedekaka ning ana naikkan pele mangken nika ning ana musim orang dateng haji yuk kita sya ning ana minta doa sarang le ole tangki dengan
0: Engki, siap, mantap.
1: Ibu nikah lestari dari orang haji dengan anak.
0: Oh, ya, oke. Sekarang lagunya mau apa nih?
1: Lagu Alek Nganjing mari keluar dengan anak.
0: Oh, belum.
1: Oh, iya, lagunya itu Alek Nganjing ya.
0: Alek Nganjing. Oke.
1: Oke, salam ah.
0: Salam ah.
1: Buat Mbak Aprilia. Pada Umi Latifah, pada Bunda Hamidah, juga pada Bang Soliin, pada Ning Lulu, Ning Salama, Ning Latifah, Ning Rahma, Ning Iin, Cah Husein, Cah Askum, Abah Bestomi Hadi, setejah tanpa terkecuali salam kompakan. Dan dengan nama atau selangkong, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wes ya, bede telok lagu nalaan, bede tapang kipole, pepe kalompang, bi alek nganying ki. Motor kelu ya, oleh ya, engkau motor kelu lagu sejo dole tapang kipole cak ning, yuk.

soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

murid. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.

Soto Madura, nyamanongku taya, tada tongkelai perumpa RRI Sarbeje. Caning lo kersai, tidak terasa ya, sekarang udah jam lemak. Kol sangat lebih lemak maksud engko. Allahumma salli, harap engko jimi acaca, pating pecotot kepi ya. Yowes, apa sudah menuju mau lober Cak Ning ya. Jadi request lagu masih bisa. Kalau ada yang mau masuk silahkan, masih bisa 546296 situng otabe 0 belu 6602 situng sanga 6 belu ya Cak Ning ya. Tadi montro masuk ah silahkan Cak Ning. Oke. Okay? Ya wes Cak Ning Bener sih. Oh di iya kibur. Oh bener. Engkau setia mau terlagu sambil menunggu request dari Cak Ning semuanya. Oke, cuman kaman Cak Ning.

Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Madura. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cak ning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.300

48 meter, sing bentang ngelewati Selat Madura, perbatasan wilayah Surabaya. Tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Madura sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Madura, ngliwati jembatan Suramadu.

0: iku ta ya tadotong kelai perumpai reri Sarbaya. Lo arah pai patein, yang ka e patein. 5462 situng atau bisa lebet 0062 situng 06 belu. Soto metura.
1: Emanongku ta ya.
0: Cring cring cring, serane ka.
1: Cring cring cring. Ano? Beres ning ana.
0: Alhamdulillah. Ning Risma bener.
1: Bukan.
0: Ning siapa situ ngepole cek lopain kok
1: nyam. Ning Bunda Hamidah.
0: Oh iya benar Bunda Hamidah. Allahumma sholli lopain. Iya. Oke. Bunda Hamidah alhamdulillah masih nototin. Ini
1: nototin ini neng kok lakar ngalak di budi neng kulo nok le anu to labuto.
0: Serondol.
1: Tu nok le selak. Anu semasuk ah. Pala cumundur neng ngalak di budi. Si nama le ngalak anu male melo ceng keceng.
0: Iya.
1: Apa okay. Keceng gini neng.
0: Lo tau kok. Oh, alah, ya. Oke.
1: Okay. Aduh. Dokter pening, penting nyaman kan?
0: Ki nyaman.
1: Ki pakun nyaman. Ning anan lo ngantuk nih?
0: Enggak ngantuk, cuma agak anu pengen dipijetin gitu.
1: Agak anu ya. Seandainya ada itu, ada kopi, ada bakso di depannya. Ayo Ilane request lagu.
0: Oke, lagu apa?
1: Pengennya request lagu Ki Puru juga neng. Apa ya?
0: Apa?
1: Dia lo osom
0: sake ate.
1: Lo osom sake ate.
0: Iya.
1: Setia osomannya repese. Kok setia request lagu anu neng kle anu mari ya. Tetap mau pole juga neng Rahma ya neng. Kok setia request lagu anu neng rek-rekan. Badan neng ya.
0: Semoga ada. Bentar.
1: Semoga ada.
0: Rek-rekan.
1: Ada ya?
0: Enggak, aku tuh ya ini lo. Oh iya pada. Oke.
1: Gila neng. Salam dek sekap sini apa? Ini yang tidak saya masuk ini ya. Salam malam dek ya. Selamat tidur dek ya.
0: Oke siang.
1: Dek ini kan mana? Motor sekelangkong. Moko-moko selalu sehat ini kan.
0: Enki.
1: Mau siang kok bisa masuk nih.
0: Enki. Siap.
1: Wes lah ada apa-apa ngalah.
0: Oke.
1: Jadi ngakin aja nih.
0: Siap.
1: Ya wilayahnya okay. Matur sekelangkong ya.
0: Thank you Bunda Hamidah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes caneng kok lober kelu ya. Matur sekelangkong caneng mareng. Ngedi ngaki soto metura. Ketemu pole minggu depan. Salam budaya.

0: wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayangi, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.
2: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Caning lah ngomong soal Piala Dunia mesti gak lengkap lah gak ngomong ngesisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwih meriah. Kan biyen caning Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambe dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki caning. Sopo sih sing gak kenal ambe lagu Waka Waka sing digawana ambe Shakira utawa We Are One soko Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget caning gawe suasana Piala Dunia dadi luwih rame ambe penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2026 likur iki akeh penggemar sing wis penasaran. Kira-kira artis sopo sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki? Mergane caning digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambe Meksiko. Akeh sing prediksi musike iki caning. Onot sekolah Latin, pop internasional, nganti hip hop bakal dadi warna utama Piala Dunia 2026 likur iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans yo kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2026 likur. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku yo padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik mana jane, saben ono gol, kemenangan, dramatis ambek momen haru sing ono di stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran, lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni, gak mau dadi hiburan caning, tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial, saiki Shakira kepilih maneh caning, nggo lagu resmi Piala Dunia 2026 likur lewat karyane mbarek judul Die Die, sing duet karo Burna Boy. Lah, kok iso yo kepilih caning? Mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Propapat RRI Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz / RRI Digital.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Caning, saiki wayahe dhewe rungokno wayang kulit semalam suntuk, Caning. Judulipun, lakonipun, dalu niki yok niku Pandhu Muksa, barek dalange Kinarto Sabdo, Caning, nggih. Kula pamit, matur nuwun sanget, Caning, sampun mirengaken Prupapat Tanjung Perak malam. Ngapunten ingkang kata, mbok menawi enten salah, sampai ketemu maneh dino Senin, Caning, nggih. Kula aneriangga. Salam budaya.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

ngilahi ngawi geno Mas Tuhu Purnomo Sidem. Mas Kusilat meriwang jagat karono Surantondo. Kawisi saning bisono sono sinawung langen lupo itu Mas Restan Kulampai Budo. Jinantur tutur katulo tetilom Restulat Palas Dibrojo. Winulis itu ngupomo para minis kuruk yutu yang damaran kuruk winar ditamelo kemangkut kawasan yang kubito panggung pelambang matumpo tumpo panggung panggung panggung sang murweng koto.

Iya sirup doto pito lanang inggih pun sapo ingkang kinaryo iku adi dosa purwo iku marang sawi jadi marang linuwi dosa ilangan 10 purwaran yang kawitan seradang tomu kaya produsi utalan tu satu sesatu biar bisa ngaturakan kekalan ingin pantas kinaryo purwan yang kondo kata itu ateging kraton Manduro.

senajan to akeh diteng dawu tukang sinung gumring ilang percinta sungan di ngakoso kapiting samudra nanging rupakaning projoyektan ana kang padha marang kraton mandu akeh para kawula kang samyang guna raras tengah jengus katari itu negoro ketinggalo jinami tembungloh tulus kang sarwut nganggur tadi mapan siti ketumpangan warih opo kang kinan tepaken bisa tubuh ijo riu-riu kawit songo kapri gelaring poro kawulo kang samya mongtani bisa mahanani murah sandang kawan pangan nyoto kalam untuk dadi piku kuing projo nganti akeh poro kawulo.

manyun rulat kuning kula sudagar layar para nang kudu. Rinten pantoro darulah betan wenten kendhati tangsal mintir urdai ning kita saenggut mengke monto prodo. Nganti bisa sambung dedagangan marang para kawula monto negari. Iwo semono datan wonten sambi kula ing margi. Ora mawas rina pantarane wektu

katon jejel apa petagu juga tepung taritis dan topapan yang kami yar di nulu ketinggal rupa kawis kakeng poro kawal.

dewa suluh datan ana para kawula kang ketemper panguripan maratinane kalamung tagung daraning ratu. Bisa paring pitulungan marang para kawula ingkang nandhang kacingkrangan.

karto katon ke poro kaulu kang remen nyimurut jokoyo maesol bukambangan ayam kudo mendo sapi nunggalan. Bata lono kang sinan tangan bin biyaono kang nandang menurino samyo toto gelar dateng palkanya latu wangsul punan papanu diwi-diwi katon ya suang-suangan.

Dasar negara iku satu moro satu mati dalmu moro keplayu. Kondang kamu tuh gawat kaliwat-liwat mingit ke pati-pati. Songkowi tingkrat pun manu mabur ngumpulin negara manduru bisa jengkel kapisangan pelak kami dulu. Laku ini go katon punya darat katon mangember. Senar dan pemanjuru kangat doh manggung prak tumiung koyo dini kerno doyo pengari babaring podo.

Praraja Maharaja pin Praratu Maharatu. Sana sung kemarang prodoman guru tanpa serono gini baging Pancakara. Sabenan turunan sokat rakan kundutan yang ratu peni-peni rojo peni guru bakal guru dadi. Tumraping toto gelar ngaturakan wisung sebagai batu yakti kamu untuk kayu memang darah dasar punya.

pinunggil semanten sandaring praja. Katarita desa nemeng ratu tembung desa wilang sepuna mawardhani kekasih. Menang dirutapna wong aku jejuluk Prabu

dasar mumpuni olah kridan ing kapradan. Saengga Dewi Suyuti para ratu-ratu Mantaraja. Rikala semana jenggah wonten ing gampar kencana lemek kasur babut pramudani. Mengerakan kurabi bedoyo srimpi manggung teti pepikitan joko kaloro-loro. Ini sambil ngampiru potrempi suaran banyak dalam sambil ngelmar doa likunar badak kendi.

lega dalem ning dampar kentono. Lemek kasuk babut pamudan naliko trendo sinau. Ngagem serta bebonto wido. Kati pingi sang mirono katon mangabar dinti pagelaran dalem. Yayak biwo mangijo wantap sini bakal ingang sinuna pemandu yen katon dur prabu dalem ingang sinuna kemakuto kentul damang mas sungsu tigo kinancing garuda marti wagaruda mungkur sang sang lokomarang sang papas nunggu probongkoro sunting sering pati untel nanti bonyojo ulur-ulur lokorojo gelang kelat baukan sarwo bingilan atas woro kampuh cinepok merenendo cinawi untal mas ngepeng lantikan sindipun kita sinaltan badung juang koro nganggar pusoko jungkir atas sinatur gue jeder nunggak semi mendak moto kitiran bonjo jenab-jenab berman rongkola gerang kayu timokan dalam kumalu penetes dan sonoro kelo kawis toro pating lebiar pating seloro

sadan ku akeh purwadya bala nanging datan wonten kang kepar kabiyantara kedawi pisuwane ing putra kekalih ingkang kepar mugi ngarsa dalem kasilun ing putra Raden Haryo Prabu Kekasih bagus warnane mudha dasar ingga dining busanan pantes narik undanging para satriya kidulaning kulawan

lega dadar marang Kang Roko. Raden Basudewa. Sate kamus kundang setimun berbunuh dasar sebutu marang kudu wedanan. Tanah pipasi baru sengin yuman pimuko pangarso ngungko dalit ingman buruk. Rekino patih soro bupito. Sumerambahin kuapit dan tumenggung ayo pemantri bupati madono panemu temang lurah bekel sakti nunggalan. Opo diri pora di dalam jajaran, pora di dalam magangan. Kalau semua nongus temukan cipu lanti wak bar saudara sabu, song-song kira pun kepar kamu yang mitil songping garpon. Amur paling urek pasti banjawi.

Yes tungguro jagat Manik Rojo diwaku. Mengkuto patih soro gupito. Ora dadi kejot rasaning pamikir jeneng sira ingsun timbali maju ana ngarsane ingsun. Loh. Pun lajeng katampitan kalih pengendika dalem kandhisi mung ngeruntah dhateng ngabdi. Sakdripun kula rampi dawuh timbalan dalem wonten jawi gadhah raos ingkang kumarasan upami toko pareng kula ngidhataken. Pindo kambengan salombot lanjer wonten majani ngalun-alun katemping sami ana kumejut kumitir acara awor maras. Nangis sarang nami daun timbal dan ketinggal toto tentrem rasa mana kadisin dan tertua ismindu. Kedawi saking niko keparung upulung aturakan mabuti mugi kunjung sandaping podo. Mawan tuan tu. Hei no, no, no, no. Iya banget panari maring sun silung aturaki pangabekti. Mulut aduh yang sun seraki terak tak pernah ketaki ngang perlu yang sun bakal mundukkan terangan paran pawartani poro kawulu yang keraton manduro. Opo sekiranya ono kang lirwakit damu bebasan beladak milang sifat pirang

banjur teko mangkono. Eca pangandikane wong agung tumrap marang para putra istri manah Arswani dipriksa marang putra Dewi Kunti Naribrata. Sangka rasa kamenganing gali saengga tripan bulat buya keparang kawedeng sabdo tembung triwilangan telupan bulat pangandikane. Ikan pangandikan datang keparang kawedeng sabdo. Wasono kesaru gegering jobo piyak ngartang keping. Ucapoye manjing wonten ing kraton Mandura. Utusan sangka negara ing timbul taunan. Raja gagah pideksa miyak pasiban kanthi ngampil purwadya bolos gelar papan. Yen katondo rupepe rupepe lir soto manggih krama ngadhep ngabyan pradawing kang sinuna Mandura.

0: Nger Atmadaning Sunaryo Prabu.
1: Kula nuwun wonten paring pangandika Rama.
0: Iki ana tamu ingkang ngadhep. Wah, sembodo karo dawedanane. Pasuryane katon medeni mangke to anak Prabu sasampunipun prayogi lenggah keparenga. Kula ngaturaken prembagi panakrama ingin dados praptanipun anak Prabu.
2: Iki kula tampi dalan kali. Kepareng kula ngaturaken pabekti kunjung ing ngandhap putut. Nun.
0: Mangke tongger gandeng kula dengati mangertos kan panjenengan. Penjam niko tedan saking pundi sinten sinambating wangi.
2: Menawi dagu dateng dasat kula pun kita sak megaring payung wiyaripun kula menika nyepeng pangwaos piyambak.
0: Nyepeng pangwaos piyambak.
2: Niki.
0: Pundi pinangka ya anak Prabu?
2: Isampun kondang negari kula menika. Negari Pudak Setegal.
0: Oh iya. Sinten sinambating wangi?
2: Kula Prabu Dewa Prakoso.
0: Walai. Sembodo saka Pudak Setegal jadi Prabu Dewa Prakoso. Katon medeni. Ih, adatipun tiyang menika geger kados ngaten udo wedananipun menika Kendel Rama iya.
2: Menapa menika ing kasebat negari Mandura? Pendhalem Kanthi Siluni sampun kalukut jejuluk Prabu Kunti Bojo.
0: Pun bapa menika ingin nyepeng pangwaos negari Mandura. Lajeng menapa ing ngakersaken panjenenganipun anak Prabu tedhak wonten kraton Mandura kawistara sumengko pengawak brojo ndamar sasi. Bukti nyatanipun riwir butunggul butunggul berangus sapi agipun dodot kumara mboten kasing setaken. Mbok menawi wonten wigatos keparenga pun bapa badhe nyuwun prisa.
2: Sowan kula wis pisan ngaturaken pambekti. Kaping kalih dipunutus kadang kula Sinurwedi Narendra timbul taunan.
0: Oh iya. Panjenengan kagungan kadang Sinurwedi Narendra timbul taunan.
2: Mekaten.
0: Ingkang jejuluk sinten nggih?
2: Menapa panjenengan dereati prisa? Dere mireng pawarta Koko Prabu menika ratu sampun kondang kaunaunang.
0: Yen namung ingkang bapa menika gandeng kirang menggaing kasmerpan salep badhe mangertos menika mangki.
2: Koko Prabu menika jejulipun Prabu Jala Sukendra.
0: Oh nggih. Sampun sering-sering mireng pawarta.
2: Nyuk kadang kula werda.
0: Nggih. Dene anak Prabu ngantos kedarang-darang nilar negari tedhak wonten Mandura.
2: Sowan kula punutus Koko Prabu tinanggal ngebun puninjing dawas wonten. Ingang kula marsani kagandam jeplak langak mungkin cete srimpi bedaya. Kejawi namung kang putra Sekar Gedaton ingkang sesilih Dewi Kunti Nali Broto. Menika badhe kakersaken kawisuda dados prameswari wonten negari timbul taunan. Yen pancen sawun kepareng tegesipun cocok atur kula ngarsa dalem Kanjeng Sinuwun. Sampun dipun betani Blangki jumpono tandukerpun kangge mboyong putri. Lajeng keparung nyadong dawuh bab pitu mbasanipun kula namung badhe nyuwun prisa, mboten badhe kula silai, mboten badhe ngawis. Panjenengan ngendika kula terus nyagai yen ngemungno bondo donya Mas Picis Radobrana.
0: Oyih bab menika gampil. Dasaripun panjen yoga kula Kunti Naribrata menika dereng winengku dening satriya. Nanging ngamekaten menika wau mboten perlu kula aturaken bab pitumbasanipun pinanganten badhe mboten dipun tumbasi. Mbok bilih yoga-yoga kula menika sampun cocok lan ayogyan. kula ngaturaken asto kekalih niat kula, kula gadah putra wanita mboten badhe kula liraken bondo dunya.
2: Leres, leres. Yen perlu pun paring-paringaken mawon mboten sanggadak dijoli-joliki bondo dunya.
0: Yen ngaten menika menawi yoga kula menika kathah yen namung sekedhik temtonipun mangki kanthi rembak kemawon ing prayogi. Nggih. Basudewa, kula nuwun wonten paring dawuh Rama. Iki tamu sangka negara Timbul Taunan. Ingen uga bakal ngersake mboyong marang adimu Kunti Naribrata. Dri, menawi Rama sampun miji keparunge putra ibadi manggi mongso budha nanging aja nganti ninggal duga lan prayu.

0: aku tak kepingin tepung. Kowe ngaku sapa jenengmu?
1: Prabu Jaya Prakoso.
0: Jeneng sinten, Raden? Putra Mandura aku Basudewa. Apa bener kowe bakal nglamar adikku Kunti Naribroto?
1: Nggih, mboten badhe lepat.
0: Adikku Kunti Naribroto ora tak ijolke bondo donya. Nanging nganggo pitukon ora ketan mung sekedap nitra paribasan. Sopo sing iso ngalahke aku ya kuwi talon IP-ku. Arep tok tumpuk ana bondo donya Mas Picis nganti mepet ngakoso. Nanging yen kowe ora iso ngalahke aku ora bakal kelakon kowe mboyong diajeng kuno. Kosok baline kowe ora bisa ngaturake bondo dunyamu, nayen panten bisa ngendi kridaku ya kuwi jodhone Kunti Naibroto.
1: Ngetekake sayembara perang sayembara pira tau maca lan kabar iki Ratu Dikdoyo.
0: Aku bisa percaya kadigdayane panjenengan wis ana buktine kuwi iso ngalahke karo aku. Yen duwe iso ngalahke karo aku aja nganggep yen kuwi Dikdoyo tak yani labar kawat tak todi kadhe
1: pamut.

Basudewa kula nuwun wonten paring pandika. Jeneng sira banjur darbi kekendelan kang kula mengkono. Upama ta tamu ingkang nembe ngadhep iki monggo wadya bolos gelar sepapan. Apa kira-kira kuat wadya bamu kinarya nanggulangi peperangan? Malah saking panuwun kula mboten perlu gepok kontanipun sedaya purwadya bolo manduru. Cekap ingin putra piyambak ingin badhe manding payudan tetepi dumateng sumpah kula sampun kunjuk ing abiyanto. Yen ngemungno kados mekaten udo wedananipun ngantos saged ngendih jurutipun ingin putra mundur jangka klatu nyorok burang kapuransang. Wondo putung dados kali pelatun bandemakan remuk dados gelepung pelatun nyawurakan perlu menopo romongakan putro dateng gasat dulu. Aduh anak ulanangkir yang pancen mengkono moroto gagi metun jobo tututono jangan tingu ciwani awet wis kebarjut sak rembuk antara jeneng silolan Prabu Jaya Prakoso leri ojo nganti lali adimu Ugrasena Kandanana leri dawuh saking niku keparing kula nyuwun pamit pedal jawi tata-tata sedaya sing prayitna ngati-ati pati soro kupito hei nutut murta metuwun njaba taten kabeh purwadya bolo supaya njaga katen temaning praja aja nganti ana dom sumuruping banyu kula ngestakaken dawuh keparengku abdi nyuwun pamit pedal jawi ngemban dawuh timbalan dalem sing paling pengajian Arya Prabu kula nuwun wonten paring dawuh ayo manjing kedaton aku kepingin bakal ketemu karo Mbak Ayumu Kunti Nayi Broto kuwi sawang kula diraken Rama kula diraken manjing salebeting datlo saebo bingaipun kakangku bilih Rama kepang tedhak wonten kedatonipun kakangku Kunti mengkono nggih. Oh. Purna sabdaing nata sabda pandita ratu sabda pangucapan lita temen ratu singaran. Pangandikaning pandita sekrimatan kena wali-wali senajan tonale ndrung ngendika sepisan rotot yang sanegari. Ini Barata Tirta Kresna kang kinarya nyerat mungging drancang sita yen bisa ayu nganti lumebe ekin manawa aku ngarsa manjing kedaton. Jelek sangka ing palenggan kadherekan ing putra Raden Arya Prabu ginarebeg para abdi bedhaya. Srimpi manggung cedhi pepringitan Joko kaloro-loro kalamuntinan sangka mandruwa pindha dina kairing para widodara widodari sekti kurang sawiji.

0: ngaturaken pangabekti Kanjeng Rama kondur wonten kedaton kepareng lenggah wonten kedatonipun ingkang putra. Ya Kunti tak tampa jeneng sira ngaturake pangabekti lumutring pangabekti tampanana. Mun kula pundi wonten mestaka Dimas Arya Prabu padha basuki tripastunipun kakang mbok kados pinanti karajan nir sambika. Kunti kula nuwun wonten paring pangandika jeneng sira iku dadi penglamaring para ratu, dadi penglamaring para satriya. Kena tak paribasake negara Manduru nganti udan layang jeblok mangsi. Mengko dadi penglamar pirang-pirang ora ana sing tok senengi. Menapa Kang Mas Basudewa dereng matur Kanjeng Rama menawi sonipun kula mboten kepareng ngladosi dumateng sinten kemawon, menawi dereng wonten saged ngendih dumateng pepunden kula Kang Mas Basudewa. Oh yo, nembe wae tak tampa ature sudur wedhamu. Sepisan iku kaping pindhune ingsun bakal mbuktekake awit ingsun tampa laporan tegese nang pradilane para abdi menawa jeneng sira iku pasulyane katon saya nglayung saya nglayung. Mbok sampun ngendika kemawon. Tadi boten sanda tak mukir-mukir sampanyan pun wonten ngaten menika istanipun ampun ngantos nyiraken tiyang sepuh ngaten lho Den Ayu. Aku ora rumangsa temenan bujambal. Sanyatane aku ora tau pisah karo kowe. Aku ora tau adoh karo ponokawan. Yen ora gelem ngakoni aku tetep tega karo Kunti Naribrata. Ampun malih namung dipun dukani senajan dipun pejahi kula kantun derek kersanipun Kanjeng Rama. Aku nyekel sandang walikat ilang-ilangan anak siji nek panten tumindak murah bener dinggo apa napuk raine wong tuwa. Mbok iki kula tenget purwa dosina sinuwun nek panten gelem ngakoni aku eling. Kula tunyaken kemawon tenan wis karben aku dipateni Yusmanu. Waton aku ora nindakake nek nganti ana kedadian kepiye iki mengko dik mbok ya kowe iki elek-elek supaya Gustimu kersa ngakoni ngono amin kon ngaku karo si A ngono kok ya sangel lho.
1: Anjo teko mangkono ketapa Prabu Basudewa arsa tega marang Kang Putra Dewi Kunti. Wis ngasta sanggang walikat istri manah kinarya nyidra marang Kang Putra. Rikala semana surya nedeng-nedenge wonten madyaning jagat. Sang Hyang Bathara Surya kang wasani sorating srengenge. Prisa kalamanta Basudewa ngepesang Prabu Kunti bojo ngasta pusaka. Tanpa tariwara marang para putra-putra iwonten pagelaran jam. Arsa nyernaken marang Dewi Kunti Naibrata, ya tumurun sangka Jumantara Kunti bojo anakmu aja

0: dikunjuk ngandhapot dhuwur.
1: Ya tak trimo.
0: Kita ngaturake sung kemarang Dewa Kunti Bojo lumuntring pangabukti tampanana. Kula tantang kucing wenem bidados jimat parbih.
1: Jeneng kita ngasta curiga. Ardi nggo apa?
0: Estri manah badhe kula nggih mejahi yoga kula Kunti Naribruto. Awit ndamel wirangipun tiyang sepuh senajan to kula dereng tariwara kan yoga-yoga kula punubur sinapa dening Basudewa. Nuruti dumateng hartaning kamurkan. Saknyatanipun kula dados nalindra ingkang apes gayanipun. Tumita kula wonten menapa padha kiranganipun menapa tumindak kula sekelangkung kula damel ingkang sak jujur-jujuripun. Ewa semanten kula peputra wanita kemawon kok mekaten tumindakipun. Mila badhe kula itali wujudipun Kunti ampun ngantos ndedeleng mripat kula.
1: Sababe
0: pukulun menapa mboten prisa. Menawi yoga kula Kunti Naribruto gerbini mboten wonten ingkang dipun akeni. Kakandhani. Aja tok pateni mengko tak sejarahi.
1: Lih.
0: Nanging abdi muda konon ngalih. Bu Camban, kowe semingkira.
1: Ya kuwi ayahnya.
0: Ngapa ya pelakon genah kuwi dewa ngono.
1: Eh lah dewa kae. Kenerone.
0: Lumayan ya.
1: Yoyom yo.
0: Apa ngrungokke kok. Aku arep ngrungokke.
1: Dibukani ora.
0: Mas. Ing kulun bakal paring dawuh.
1: Pambukane putramu Kunti Naribruto nggerbini. Mula to orang ngakoni utawa orang rumangsani pancen sejatine ora nyata. Ora nyata wawan katresnan marang sak padha-padha. Awit nggerbine Kunti Naribruto iku merga sangka ulun pribadi. Kok panjenengan?
0: Iya.
1: Putramu Kunti rikala jaman. Rikala jaman semono. Daupe putramu Basudewa. Ngiring pinanganten sangka ing negara Swantipura. Ana ing dalan Dewasraya mongko dheweke duwe aji kang aran Aji Punta Palekas. Ulun nedeng-nedenge ana ing jumantara Surya wayahe isih ana ing tengahing jagat. Anggone Dewasraya putramu ana ing Sendang. Ingkang kaya mengkono mau ulun mangerti marang udo wedanane putramu ora kuat ngampah marang hardaning kasmaran satemah banjur nganti nibakake katresnan ingkang tanpa kanyono-nyono. Tibane onong tirta wusana kanggo kemu Kunti Naribruto manjing onong ing jagat enggo putramu nggerbini.
0: Kados pundi pukul mongko yoga kula menika lare ingkang boten dosa upami atawa menika kula pejahi temtu kula badhe nampi pidananing dawuto ing wedal sak mangke malah kula semanggaken dhateng resanipun pukul gandeng lari menika istanipun dereng nate ngladosi dening sipating satriya menika tasih oare lambang upami yo menika mangke Kunti nglairaken ponang jabang bayi. Lajeng dugi temah wontring kang badhe ngrasuk jagadipun Kunti. Cobi kula tur menggali. Menapa mboten nopia? Menapa mboten kaget? Ketara kok mongko.
1: Isi ana wong ta iki mau. Kita mau ngrungake.
0: Apa nggih mau? Mas kula catet iki. Kelangane wanita oleh pancen ila-ila dosa mbot gege kok. Aduh sawan-awan. Aku nek mung Bathara Surya sing liwat pun mangkene do mendung ora apa-apa nek Sang Hyang Gejit sing liwat. Menika kula pasraken dhateng Pukulun Bathara Surya. Kados pundi caranipun murih ampun ngantos yoga kula menika mangke nandhang papa Cintraka awit saking Pukulun Bathara Surya. Oh iya to. Dina iki kita sekseni bakal tak gigi punang jabang bayi Atmajulun kang ana Kuntinalibrata. Lara tingkat tersebut di caranipun ora bakal pakon punang jabang bayi metu marah metu dalan Purnomo teksi angliwati Margawina. Bakal tak gawe secara samun murih aja nganti ngepok marang katresnaning siji lan katresnaning calon garwani putramu. Lah dalam niku kula semanggaken pangriko dayanipun Pukulun Sang Hyang Surya. Kacari toko capo Bathara Surya. Arso anglaraken punang jabang bayi. Amung lairing punang jabang bayi datan medal Margawina lan tenang sangka panunira Prabu Kunti bojo. Wusana Sang Hyang Surya ngasta kembang suruh Inggir ku kinaryo kili karnaniro Dewi Kunti Nalibrata. Adidene gigi marang punang jabang bayi. Sanaliko mijil medal songkoing karno miyos kakung Atmadewa Kunti ing patut marang Sang Hyang Surya. Kepareng pangandikan kawijil Kunti, kula Pukulun tak ilangane bebayamu. Aja nganti banget-banget kuwi nampa dukane Sudarmamu nyumanggaken Pukulun. Kadidene kebiaring katit cayaning punang jabang bayi mijil sangka ing karna anda dosaken kagetira wong agung Prabu Kunti bojo. Tuwin sedaya para abdi kang samya uninga prasasat jenggirat jelih kepati.

ngetepaken dawuhmu katari toko tapo ponang jaban baik yo kaboyong masang langsung akhir tembi pinaringaken wonten ing Bali Kambang kentering Jaladri binjang saged pinanggih kalian Arindro ingkang jejuluk Prabu Radio gagang lan kembang suruh kangus kaki pataken diri sang bangsa dumawah wonten ing samudra loyo akhir tembi salah gedaden dadi naga kang gedene selawat-lawat Nato diri sangbang suryo kaboyong minggah wontringa kosok katon kumala pindo sisiring tatit cahyaning purang jabang jahandamal kerja di rumah.

Mas Ukurasena kula nuwun wonten paring pangandika Kang Mas Basudewa. Aturipun Kakang marang ngerso dalem Kanjeng Rama tatkala rembugan kelawan Mbahayumu diajeng Kunti Naribrata wis ditampa lan diparengake ngedhekake sayembara perang sayembara pilih. Maliki mau sono dadan layone dadan usuli utusan saka negara timbul taunan. Ingkang uga kepingin bakal nglamar marang diajeng Kunti Naribrata. Lajeng saking kersanipun Kang Mas ora ketan mung sak kadang sak pengen bakal tak legani tak jajali kadigdayan. Pati Soro Gupito kula nuwun wonten paring pangandika. Wadya bolo kabeh budhal siaga tata-tata pacak pabarisan tri. Mbok menawa dheweke nggawa wadya bolo mengko bakal ngriwuk kempul baru sinang gawe ribute kawula kabeh tak pasrahke mang Kakang Pati Soro Gupito ngestaken dawuh tilaipun Raden Basudewa. Ayo dimas bareng lawan pun Kakang kula diarahkan Kakang.

0: Tunggung. Nuwun. Rada kesuwen nggonmu tunggu aku nang kene, Gong. Ya sak wetawis. Kaya ngenteni kambange watu item sileming palmo gabus. Lajeng duit pundi pun paringaken menapa mboten? Dewi Kunti nali broto. Tak aturi keterangan songko kersane koko Prabu kang wis tak aturake marang wong agung Prabu Kunti bojo tetep ora dipenggari. Bab bondo dunya dianggep dudu apa-apa satemah sing ngedekake saimbur perang saimbur pilih putrane sing jenenge Basudewa. Wah niku nyunye melangin niku jagune Mandura.
1: Kok dengaren kok ngedekake sayumbara barang ya, Kang?
0: Ane ngono ku ora mukal kok mungguing Basudewa kuwi wangi ana rembug sing disimpen ning mbuh karo sapa mugi aku rada duwe panggraita kaya mengkono. Awit aku kelingan rekala ketemune Basudewa karo Dewi Badra ini jaman biyen.
1: Kaya apa?
0: Saya tau rembugan karo putra Ngestina. Sing jenenge Pandu kae.
1: Pramuka.
0: Oh, Pandu ora.
1: Pandu
0: ora kok Pandu kok Pramuka. Yen sing nulungi rak kuwi sing iso ngalahke Raden Senabadra rak Pandu. Ki Badra ini dadi bojone Basudewa. Besok dilongkas tak perlu dadi ratu.
1: Basudewa
0: kan. Ha iya. Kula ki ora mbuka ngene iki ora mokal, aku tak kelingan jaman semono. Nek iki kula tasi prisa mbok ya ampun melajengaken. Lan Basudewa menika sekti mandra kula. Wis ora peduli. Aku muring tenan kok. Tak ayoni.
1: Sampeyan iku jan-jane wong agek watuk, niku mbok rasa lunga-lunga. Nang dalem rasa lunga-lunga kaya kula ngene agek kaya sampeyan iku rasa lunga-lunga wong. Ajeng kok napa sing digoleki wong anake ra duwe. Anak siji mele mupu teke wong arep jenenge niku. Mau genah tumrape wong urip wis kecukupan.
0: Ayo to
1: mulane kuwi ya mbok neng omahe malah mungan mengen soto.
0: Kemes sing wedok bakul soto ya do omong-omongke. Wo semene areng ngayoni ayo seben. Tak pedone. Asu diwuh, ngatos-atos.

Prabu Jaya Prakoso. Ora satu batu taki nggonmu ngedekake saimbur perang saimbur pilihan pancen kena peringgake betik. Ulung loh, adimu Kunti dari Broto. Ora sandadak kaping pindu. Arpo kue numpuk bondo dunia tetep bakal tak tolak yen durung bisa ngalahke karo aku. Rakitanmu sak kadang sak penginan kepiye caramu kudu iso ngendih Basudewa. Kowe semulyan kowe ora tanding karo aku. Iso kelakon mahono raja bali dadi kabar. Wah, keparat ora patut tebak ambrol dadang bendet sirah.

0: Gok gok. Orang ira Basudewa tandange kaya banteng ketadon. Ngantem dadaku rasane titik-titik kok ngarak tenan. Niku dereng mangke nek sampean pun ketiban gamane. Napa mboten saya nyemelangi. Aku durung nibake kemanden. Yen aku wis nibake kemanden, kalah kemandenku, aku peksa ora wani nerusake Pancakara. Ayo cobi-cobi ini tinding prajurit panjen Basudewa anggap nyari songalaki Basudewa. Niki mangke nampa kabejan sing luwih gedhe. Ya ngger potongane kok panjenengan menika nek iso menangan ya wis. Kuat teng palagan ngoten mon kinten-kinten pun untung kok. Jalan kok tingali panjenengan niku kok. Saya kuru.
1: Oh, atau ya lung?
0: Aku ini, saya ini tak saya putek, saya putek. Wong kok baju tiba kena menter-menter kaya
1: ngana. Ini nek, engkau gue dingun bis ini pake siungnya nyokot menang.
0: Nah, gue paling menang nek dong nyokot ngono. Agar dicopot pisan pindho wis ra patek modhok ya bali yo pucet meneh
1: tak dadale kok ngatos-atos.

0: Oh, lol. Bali Bayu. Bali yo barang yo bayar sikit orang. Kaya neng warung. Nah, kok raine teng jeringus. Mau ana wong maju jenenge Ugrasena. Tak cokot tak getak. Pasu dia maju ya semono meneh. Ya ana wong le mlaku ki kluntuh-kluntuh sajak rada ngedumbu. Oh Patih Sora Gupiton. Maju tak cokot ambruk kok nesu. Terus nyandak siraku diukel rambutnya terus tendangi. Ono ki terus aku ditelokake kok dipiting yuk raiku direki.
1: Ngarak tenan to wong ratu kok disumet ki nek ra. Kebangeteng rak ora iki sampean dadi sumetang niku. Pancen adate nggih cok ngoten niku aksara gupitane cok nggawa rek ngoten ning ra ndhe udud.
0: Ming rek to ayo ming pranti nggo nyumet rai ngono. Wis aku manut karo kowe go mundur wae go. Aturake Koko Prabu Slawi kula dereken.

mundur sangka ing peperangan Prabu Jaya Prakusa. Lusuk ing kono angaya malah lakune dadan wenten malih kang den sedya kejaba arsa ngadhep ing kraton Timbul Kawula. Radan kepasing diwasa gretting atau pas wadati minggah ukir sengkansikan manut bambingi kapeng mamiri geger mengger anggra tugu samunya temukin putra ngargo Suryo katon manting bantul peran di datan kerso kandek rumyatio lusuk wono perdaten orang hitung beboi margi katar yang kangden ulat pangeling tipto dede bisa ngadep maing yang roko Prabu Jaya Jolo Sukindo Dintio Kang Winur Sitonahan Tokang Ujuan Temat Yaningono Kutapo Kang Tio Sinambeting Tarito Bebasan Dadan Ngelayoni Dadan Kalam Nukatun Beradikin Guru Gendoro Beso Prabu Gendoro Engkang Tulu Julenggah Denadep Ingin Rayit Dewi Gendari Menopo Dini Raden Trigantal Pati Sumrambahing para wadya bala bawaning ratu gagah Prakusa prawiring jurit Septi mundur guna sembudu kelawan udha wedana midhilira sangka saduning kedaton cilon sangka mandra pati indra senopati manding yuda

ana ing Gentyo Kang Winursito. Kota po punika warnanipun ing kraton Gendoro Desa. Wong agung ingkang dipunjawon ing Dampar Kencana. Ing awit kundang kaunang-unang dedhiyuk Prabu Gendoro. Malendro Gagah Prakusa Salira Pindha Prabata Pasuryan Ukat Nyalang Adri-adri Yayah Sanghyang Kulawarga Wanipat Pocapu Kang Tuju Wonten ing Kiswanan ingkang rayi Dewi Gendari menapa dene Raden Trigantal Pati dinaton tumungkul muka kondhen Bantala menapa dene kekabisan ing dia mantri muka pangarsa Rekyana Pati Mandana Saraya Rambaing korwat yukur katun labar tindu haladri Kota Pulau Agung Sawunya Preso ingin kekalisan mengaku ingin kuarso medar sabdo keparang pangdas menriun

0: yes tumuru jagat manik rojo diwaku atih mandono saroyo lunun wonten paring pangandika Kanjeng Sinu kepak kabeh purwadya bala kang padha ngadep ana ngarepan aku engetipun ngabdi kados mboten wonten ingkang utiwani sedaya sampun sumadyo ngadep pengabdian tur kan ngaturaken bulu bekti mewah glondong pengarengan bae syukur bejo Gidari
1: kula Koko Prabu
0: apa dene Dimas Trigantal Pati
1: kula nuwun wonten paring pangandika Koko Prabu
0: dening para yai adoh tak terakit tak tak ora ketagi ning perlu bakal tak jak ngrembug watang aku tungejing kumbul wet
1: wonten penggalih kados pundi keparmu ing arani badhe nyadung dawuh dinya Koko Prabu nimbali dateng pisuan kula tuwin kadang kula Dimas Trigantal Pati
0: sumur poyani rikala dina kang wis kapungkur pun kakang nampa dawing dewa pun kakang nampa dawing jawata ing maksude negara ing gendoro desa bisa tata titi tentrem lan pun kakang bisa mijilake turun ratu ing tanah Jawa nanging yen pun kakang bisa palakrama karo putri Mandura sing kekasih Dewi Kunti Nali Broto
1: menapa kepanggalem Koko Prabu lajeng utusan sedaya para Narapraja menapa penyanipun Koko Prabu badhe tindak piyambak menawi darat turipun ing Rayi gandeng Koko Prabu menika kathah reryanipun mbok inggih kula utusan dhateng para ratu-ratu telukan ingin saged kapitados wonten Mandura
0: sepisan yen kau mengkono kang dadi aturmu pun kakang dianggep nyepelekake marang Rama Prabu Kunti bojo kaping pindhone mengko mundak kurang lego penggali ora ana alane yen pun kakang suwan dhewe ana ing Mandura suwan dhewe tak suwune dhewe tak lamare dhewe tak ijapane dhewe
1: mekaten Koko Prabu
0: Dimas Trigantal Pati ora kepareng dherek lawan pun kakang tak parengke tunggu legoro
1: yen kula mboten saged kangkung kepareng mboten kepareng kula badhe dherek
0: ya jeng dari arep dherek
1: kula nulinggi
0: tak parengake nanging ora kena bareng lumiyak marang pun kakang mandinga ana ing jroning kalpika kene aja nganti kawistara dalaran upama ta pun kakang tinggal jeneng para yayi sipati wanita mundhak mengko kurang prayoga awis sipating wali mesti akeh panggudani
1: ngestu akan

0: sawise mbayumu ngendari tak parengke manjing kalpiku. Dimas Trigantal Pati idep-idep mangerti marang tata tataning negara lan olah kridaning kaprajan. Kungisaken dawuh Koko Prabu,
1: Pati, nuwun wonten parinten.
0: Dalno kabeh para adibodot kuwi manglakuku, mbok menawi iki mengko kunti ora durungake aja kelayatan gepuk negara Manduru.
1: Ngisor iso pamit sinu, ati-ati.

0: 말도 오르르르르르.
1: Ketaprat duit lo lo lo lo, foto-foto salang tunjang guru foto lungsung pawartu. Mangertiyo dinuki gustimu Prabu Gendoro bakal malat ing Prodo Manduro. Ngelamar putro noto Manduro putri singe kasih Dewi Kunti Naibroto. Nesgadan tuh bakal ngelamar putri ora gampang wikabe kadawan sikep gaman. Mongso-mongso iki mengku putri dipanggai negoro didadekke sungsang berbalik. Nayen putri diulungake Tawisna Plangki Jumpana Tanduk Remun. Sediko, sediko, sediko. Lan lakune para wadya ora kepareng. Banjur padha dadi siji. Digawe baris tapel kudu supaya bisa trep ngubengi kraton Manduro. Sediko, sediko, iku to mangkat, mangkat, mangkat.

0: lakuku songkeng keraton Kintoro Deso. Doyo dia bisa temukan negoro mandu ngelamar Kunti Nali Broto.
1: Ya moga-moga pengelamar tiki mungkin gak bisa pinaring lagi
0: lan ditompo kanti syukur nani pegali. Nanging kosok balik nganti Kunti dipanggil di takon Deso tak obong negoro mandu.

Didadekke sungsan bolo bali. Yen ngono tindakmu bakal tumindak sing ora bener. Ing atase nglamar putu ora durung iku ngantam rusak negara tuwin patine para satriya Mandura. Yen ora iman bali aja tok bajutake lelakonmu. Ora nak pringgake becik aja takon dosa. Aku ya kepetung wong tanah Jawa. Wajib berasto marang kamurkaning jagat kue keparat gulet dadan perkoro wani karaku sing tak wedeni apamu leno kaprel kandak riban tangan ajur kepadamu ojo melayu ono patih pecah sirai.

0: Sangyo tiban tanganku kurang bejo kelakon ambiar siram. Menika sinten Kyai Pati? Mitra sangka pengakuni pepati Mandaraka jenenge Patih Tuhayata. Pemendel dheweke wani balekake aku sak kantaku kabeh. Kaya dene melu duwe tanggung jawab negara Mandura, apa ora becik ditugel gulik. Patih kok nyer kingking kok ngono. Entah tak umukke mau Patih nek kaya aku iki sembodo. Tur njlegadak aku muni ngono. Ngesuwi wadya bola wani tanggung jawab. Nggih ora ketan nek tekor pucet. Teni mon kajenge tang. Mangke panten dhewe ajeng wani mboten sah panjenengan kok tandangane mawon. Sing prayo ngati-ati kabeh para wadya bola didhawuhi siaga tata-tata. Nggih.
1: Tang ya teko mangkono.
0: Kota Popatih. Hayata depani Bantala. Ora eling purwa Duksina purwa wiwitan Duksina pungkasan yektitan enget. Wiwitan tumekaning pungkasan. Bawane Jawata durung marengake kalamuntu kapundhut wangsul wonten jaman kelajengan. Kasiling samira kinarya jalaran nggih menika dadi dadi temanmu mulih gumregah

lawan tepanganmu apa bangmu. Yen panten kowe wedi karo aku mundur sak kancamu do wani wani depani payutan aja maju mbok siji bareng umur rampung nyawamu keparat rapat.

apa mah yo aja madu mbok siji bareng mbok wah nyepeleke karo aku senajan tosing balung kuleting kulit aku kalah karo kowe nang aja takon sabet pedang kurang bejo tatas gurumu tiba no

mati aku. Mati aku. Loh. Sing do maju nang peperangannya dorang rumangsani. Ora sing gelem bantu mah padha karo blesekake. Lah mboten wonten dawuh to sipun. Aku kerengan karo Tuhayata, aku nyekel gegaman. Tak tibani gaman ku Ratu Momo. Tak bacuk meleset banjur disaut pedangku. Bacuk undak-undakku. Aku tiba candak ketok guluku. Pomo aku kira patih dudeng bisa tugel temenan. Mongko gulu iki pokok lah iki. Kadang to ming kaya gulu banyak ning pokok. Iya. Nek panjeneng wis iso ngalahke aku njaluk bantu di kalano pati Tuhayata. Nek panjeneng menang kowe mengko tak unggahke pangkatmu, tak undhaki bayarmu. Muni perang aja kok pinten-pinten dinten pinten-pinten dalu menika wis kok wani tanggung jawab. Mesti betah temandang. Tur betah melek. Ning angger dutangi dhisik. Kuwi apa tumon perjuwe kok golek utangan. Lah kangge siaga tata-tata. Mungko tekan temah yo do dilali-lali. Aboten, nek pancen sampean lali apa meneh? Wis aja kuwatir mengko tak paringi ganjaran bisa menang itu ya to mangkih kula.

Mondro kenongo aku. Bojoku loro ning mati siji.

ngopo iki? Rombongane ana wong wedok barang. Potongan wonge. Lah kok dadi wong wedok. Kula niki wae janjane kula ulungke sirah kula. Kula ujuh, kula ken mala. Ngantem nendang kula nengke mrung kula wales kula banting ting tak jotos tos tak tendang kula kula joget kaul-kaul nika wae sing wong nyengingi nika wae sing nyengingi nganggo untu mas iku akal-akalane nyurung mau sing endi nika lho mau sing wong ireng kangge jaket biru nyurung anggar kula tangi surung malih patihe sing dituhaya to melu nyurung sisan seri dhewe yang setri nyurung tekan tundane kula tiba bomah tidaknya terus dicokot sak itu kok galak iko ya kono ayo releo mama teman-teman ini ada apa itu ngomong itu kasih mama maju bawa sisi mungsuk karo wong mbah rowo lah mau duduk wong Mondoroko wong Barowo mulai ibu tak berjurit goblok ojo to ayoni awet yang to ayoni bodoh kalani kadik dani ya mumpuni tur bisa ngerti marang pengapesane sijilan sijili purwadyo bolo songkoy negoro gendoro deso becik gaman dibongkok gendoro digulung awet iki paribasan ngerebut balung tanpa isi padu kemiri kemiri kocok nyimpang tarik kocok untur.

Cipta Prajurit Kulo Raden. Keterangan iki mau senajan to ora ana rembug ngenani rusake kraton Mandaraka, nanging dhewe bakal sedya ala marang Ratu Mandura. Ngemongko wadya bala iki mau ngliwati negara Mandaraka. Ih, matur nuwun kepareng jawata, untungipun sedaya purwadya bala Mandaraka saged tumpang jayanipun. Mboten wonten ing alit cacat ageng ngantos ngemasi kaperloyo, syukur bejo sewu. Nyinamung keciwaning manah kula ajeng tebih kayan ingkang putra yih mung-mungan kula Raden Narasoma. Perkara anak Mas Narasoma rada sakwentara aduh mapan iki tekan tapel watesing negara Mandaraka. Kaya-kaya ora dadi apa ya mung pamujimu tak jaluk muga-muga bisa manggih raharjo lumiyate yogaku tri. Ayo sakwetara kabeh Purwadya Bala dundurake. Aku tak munjuk atur yen iki mau ana dadaan nglayoni dadanusun ing istana kendhang.

menawa Rama lakresa golek ya apa aku nyuwun pamit tak golekane dhewe. Apa tak wis kebadut sumpah marang dewa yen ora iso ngladeni Kang Mas Loro

0: anakku nggir nek jane mun ora ketemu nalare ngatasi impen kok kon goleki. Iwo semono tenimbang kowe kedarang-darang bakal goleki. Wanita ku yen goleki priya sejatine aji kliyang dadap. Yo to yen nggonmu goleki mau ketemu ditampa paswitanmu kalamun to ora. Opora podo karo adi godhong jati ora ono alane senajan turu rewang lebur laku njaluk peningal jajat desa milangkowe tak golek aneh calon mantuku sing jenenge Narasoma
1: ora liwat mangsa bodho romo muga-muga bisa oleh gawe
0: yo butamban
1: kula penemban
0: bendaramu seraten ono sak pungkur ku aja nganti banget-banget anggone nandang buyung.
1: Oh iya mangke kula ibadi nyeratosi
0: iya mangke kula ibadi
1: ngerum-ngerum penggalipun ingin putra penemban
0: mengkono wis karya selamat nggonmu tunggu pertapan tak boleh ke calon putrimu.

jan kula lutur. Kaya ngapa udo wedanane lan ana ngendi papan dununge calon mantuku Narasoma. Kok aneh temen panune anakku Setyawati ya anak wadon Balawati. Ora tak lakoni anak sing duwi penuwun tak lakoni ing atase mengimpen kok kudu digoleki rak padha karo milang wedi segoro. Abot-abote di anak wadon pancen tak paribasake satru mungging cangklekan. Yen muktekke ora kaya anak wadon yen gawirang ya ora kaya anak wadon. Tariwangane lebur laku njaluk peninggal jajah desa milangkori karo luwur marang Jawata muga diparingno katarito. Kotapa begawan Bagas Pat. Arso ngupaya panuwun kang putra Endang Setyawati ya dening manah arso ngamban jumantara. Sembodo marang kudu wedanane katon ngaglah wonten ing bantul sampeyan jejak bantul kaya ngakoso kedhatit lakune katon anggedhap wonten jumantara.

0: wis purna.
1: Lumiat rosang topo yektitan kaeksi wis kaling-kalingan migo kelawan mendung. Miling-miling kadya jangku mider-mider kinjeng kang tanpa sedhi. Etri manah ang lebur laku njalak peningal. Sinambi talak berbang poyo taun keputra mantu ingin kekasih Raden Narasoma. Nyegadar lawan Indra Minangka lantaran panuwunira marang jiwa kang andum para paribasan. Ora pati-pati ngunjuk yen ora ana buntu metes ora pati-pati daren datan wenten kleyang tiba. Sangka gedhening panuwunira dasar kula pandhita kang gentur tapane saknalika bisa nimbulaken pengari bawa. Dadi boro-boro nyanyah ngunturake bumi tandraning goro-goro bumi guncang langit gumarang tangisi bumi kelawan langit tangisi bumi ana lindu sira kaping wolu wilangane jagat kaya jumplang jumplango ana ketiga dawa lemah bungkak bledug mangampak panjering sapi gumarang pangaluping aswajak nimbulaken gegebluk tumraping para kawula merta padha. Ake tantu mati kapentang telos najan tomino kesatan warih apa manis satu kilan datan antuk bugo seko gawaning ketiga roning mandiro rantas padha sangko kaping angin pindo sinawuraken wonting bantolo. Akeh para kawula kang tintrim yekti bakal larang sandang kulawan pangan. Pangsing langit gumaludhuk ing akasa tanpa sangkan dan balas lamungsa. Panimbulaken prahara. Guru gureh gurnita magiri-giri. Gunung-gunung longsor tarung padha dene gunung. Kayus prangkul-prangkul rubuh nerajang dalan nyayah babatan pating bumi lan langit kaya tangkep-tangkep lintang kaya rinontok-rontok lidatate pating kalawer. Lawang Sloman angkuh bujat-bujato kalah tondro di muka swara kaya gurnoto gurnindo. Kumandang wonten ngakoso banyulir kinebur-kebur kinutak-kutak gambiro loyo. Puncaing gunung damur dipoko yang blekam blekam berdiri waranto bugo kupat kapital nyekitan kupat nyonggo bumi yang katon drupindo pecut penjalin tinggal akeh diukang sanukan toko widu dari anjali kepati siko gedining goro-goro utapo sanggwan guru risok awetani goro-goro nyandak tirto kamandalu katetesakan sirping goro-goro mahanani ayom-ayoming poro diwo toto tentering poro kawulo yang mertopo drageh poro kawulo kang podo suko pari suko sirep toto titi tentrem ayom-ayom sinarangan jemeduling perpat poro kawan ingin samyo gegujikan wontering ngororo mwen katondro koyo ratu rebut negoro koyo satrio rebut wanito bleduk

warta wening sirkut tapo goro-goro ana swara jemekur tanpa ana tanpa nida lamun jinar waktu katulo sloka-sloka tereng katulo enten-enten bumi kapendhemo sadetek sak pengawis katon mantur tedan ibu ingkang bisa amur mani goro-goro lan mungkasi goro-goro sedati dewa kamanungsan ya iku Sanghyang Ismaya ya Kilurah Semar Dodolo ya bojo gati ya Nayantaka ya marga ibu marmani peparep Kyai Semar awit sapa kang dulu marang Kilurah Badraraya ing batos darbi rasa kesamaran yen dewa kok mung katon pitah popo sudra nang yen nyatane pitah kok memanone kaya dewa ya Kilurah marga ibu margo dalan ewu sengaran ing kulo kinaryo dalaning perkewuh kalamunta kadulu marang sakpada padaning tumintah dan daning Semar iku apa kakung apa putri yen putri kok kekuncungan yen kakung kok sesumping lombok abang ya Kilurah Badranaya Badra wis ngarani Surya Naya wis ngarani ulat ulate Sanghyang Ismaya yen katondro kaya dene manut lakuning Surya Latri nek tanggal 6 melu 6 awit njupuk pensiun. Ngisi bensin terus lunga. Yen tanggal tua melu tua sedih. Ngalor ngidul mulu ngesak telekeman. Yen tanggal setengah lunga ra mulih. Awit ing kono Kilurah Semar Badraraya pancen anyamun laku. Nayantaka, Naya wis ngarani ulat toko pati. Ulate Semar kaya wong mati awit ing kono jenengake cipta angudi marang wahyuning kraton kang penggal tumuruning mertapada. Bojo gati, bojo pangan gati lintang, upama to gelem dar lintang tan ana kang anggur beda. Momong putra tetiga Kilurah Nala Garing Pambayun, panenggak Kilurah Kantong Bolong Wuragil Kilurah Bagong. Bagong kuwi ya ragil ning ya mbarep. Ragil jalan dumadine manungsa iku keri, yen mbarep nyatane iku pancen betane Kyai Semar Badranaya. Rikala semana iku wayangane Kyai Semar Badranaya. Mula Kilurah Bagong nakale kepati. Nek nakal ora kaya Bagong, nek jelma ora kaya Bagong. Nek dermis ora kaya Bagong. Kala semana kang putra tetiga ical kakedhepaken pungun-pungun tiyas Kilurah Semar Badranaya dimanarsa nimbali dhateng para putra-putra. Kinurmatan Sekar Pucung katon ngumandhang ing akasa kaya dene nyandra marang pasuryaning Kyai Semar Badranaya kepareng lucitaning driya.

0: Weh, sruwa-sruwi pancen nguyuhake dadi wong kuwi nek nembang karo bunyi elek. Apike wong nembang ya kudu mripate merem. Kudu ditamatake ukarane dadi nek rengeng-rengeng karo bunyi malah cok ketemplung kalen. Arep ora guyu kepiye lah wong anak nembe padha pating begijik nang kene. Bareng bapakne miyos mak kelakep kaya orang-orang kepidak. Sing tak arep-arep ki ning Petruk karo Gareng. Sing adat wis kelakon. Kuwi cok ora tau pisah karo bapakne. Nek Bagong ki ora pati tak urus. Iki mesti nang omah lor. Sekara Bagong ngono bali ya ben ora ya ben. Maton si timbul Petruk. Petruk timbul karo si Gareng padha bali. Aku angger miska nyambut gawe butah do ketok pating glidrah kuwi. Wah, bunga suragama. Syukur bejo sewu nek agek do ngnampa nugraning jawata padha semlenget. Wah, susahku kaya tinotok brojo kuwi. Nganti aku cok ora menyang nyambut gawe. Dasar mbok net gemati. Akuan lunga diuntapke tekan lawang digawake tangke dilus-lus bathukku. Aku bali terus ditandak tek digandeng mlebu omah dilingguake sret terus digogohi saku. Seko gematine bojoku kaya ngono. Trandek puno anak-anakane kok do ora urus. Nek Gareng karo Petruk mono senajan ora urus ning nganggo peraturan Bagonge karo gawean ora patek maju. Angger iki kok katok dawa kalungan haduk nang kacamata. Tak takoni ngoso. Nanti Gong. Dengeri Suti. Orang rumangsani nek dandane dheweke kuwi wong tuwa sing labu. Sing dinggo topeng reges, sing dinggo aling-aling kuwi wong tuwa bareng sak wis kecentol karo. Wanita sing sulistya yo karo bapakne yo lali kaya ngono. Adate cok gelem nukoke mbaku saiki mah trima. Ngentekke mbakune bapakne. Si duit diwutuh-wutuhake weh. Yes, Ben. Sekarang anak pirang-pirang. Petruk weh tak undangi opo Gareng. Tak jake seneng-seneng. Artak lipur pikiraku. Labot-abote karena aku dipasrai karo. Sing wasani awakku kon momong anak-anak. Ayo karang abot. Mongko anak-anakku do nakal-nakal kabeh. Nek mulih njaluk didines-dinesake, nek mulih tumandang nyambut gawe padha sak enake dhewe. Nanti wingi tak dum kurang barang. Sopo sing tak jaluk idul? Kek bocah-bocahku ya ora urus. Wis do ketitipan dorang aku. Kono kuwi sing marai marai ewo aku tak undangi karo nembang barang miring barang mloyo kago ketanon tembangane tembayatan karo poro warang gono warang gini sing bantu karo aku sponjurun beteng ning beteng jaratan. ya mis kok njuron beteng nggon aku wong kan panjenengan. Ndek aku. Sing siji kuwi teke basit. Prandek puno ketok le guyub akur ki seneng. Angger sing lanang turu doprak-oprak. Thank you. wedok ngelak jupuk ke wedang karo kaose dunjuk ake wae. Lewangun tak nembang aku.
1: Aduh, yono tak nembang ngomong.

sing supaya mumetake waranggono. Yo kuwi tak nembang timun krai. Nek timun krai iki kuwalik.

panjen jebulane yen timun tulis kuwi batangane krayu, mula batangane silak kerainan ngenteni madu kambangan. Aduh yana tak nembang.

0: Bernto Doro Dibinal saupomo pancen pinter imbatang sun sawangan Indonesia mergo awit Dibinalus ku jenenge marmer Bernto Doro sawangan
1: padoyono tak nembang tembang aku

nalika panuwunku lek beguyon leren nggone sowan kudu sing bisa runtut aja nganti kuciwa. Mengkono Petruk, ayo Bagong. Wis kae nek disi apa?

Suradan tomu sifate empat panang sanyatane. Gawat kaliwat-liwat wingi tepati-pati satu moro satu mati dalmo moro lain.

0: yen dalu ketingalan langit yen rino katingalan sepi.
1: Patut kalah muntah yang kurung papa nih. Wong kang gentur tapan.
0: Kau sanya tani mertopo tujuh ngono kraton.
1: Sekarang kabutan uska babar bisa dibati.
0: Bima dining karang kabutan rikolo semono. Barengan lawan pertanden diri sarangan. Tandra Niro menggerakkan pagungan

dadi sumber kautamaning para kawula. Dengan sak nyatane karang kabutan papane

adalah leket ubek-ubek sak gulita melmel. Mangkito den ingkang nembe rawuh. Sradanto keporo kasep kula keparengaken perbadi panakrama. Rawipun Raden ingkang nembe kiwala lenggah. Tak tampa kanthi bungah pengendikan kaki Semar Badranaya kang wis ora mentah ana ngarepanku. Nampa pamujimu kaya ora ana siji apa ora liwat sungkemku tanpa nono kaki. Lo tampi tangan kali kapetelaken wonten dodo kendelo sami-sami. Eto le nolo garing apa-apa. Petro ana apa mo aja padha kesuwen. Ngaturno pangabekti karo satwa ingkang nembe lenggah mengko sawise kowe bekti aku tak kepengin ngerti. Banjur nepungake sing kanthi apik-apik. Kula aturaken pangabekti Ndara. Iya nul garing tak trimo kowe bekti karo aku pangestuku tanpa nono. Iki kula pundi wonten mestaka ndadosna jejimat. Kula aturaken pangabekti Ndara. Iya Petruk tak trimo. Kowe mbagekke karo aku pangestuku tanpa nono. Kula tampi tangan kekalih minangka jejimat. Iya Petruk. Kula nggih ngaturke pangabekti rawuhipun priyantun ingkang nembe lenggah. Iya Bagong kaya slamet ora ana siji apa tak trimo ke sungkem karo aku pangestuku tanpa nono. Nggih kula tampi tangan kalih. Nyuwuna prisa Pak. Kuyai saka ngendi kok nyala wadi. Jajal mengko tak takonane. Iya le takon aja nganti kurang duga prayoga awit panjenengan ki wong wis tuwa. Wong wis tuwa ki sopan santune dinggu. Udo negarane dinggu, dadi aja nganti bapak kuwi dicatat karo sak padha-padha ing atase kondange Kyai Semarpi pamomong Wijiratu. Nadan to durung tau tepung ayo kudu dihormati sing apik-apik. Lenggo ki sing apik. Ora jegang kok ngono kuwi. Nganggo klambi ora ketan ming kaos-kaos aja kok njuk. Blegen dis. Wis awake lemu ora keklamben wetenge lembereh kaos. Lima nyuara ke lemu metengi lembereh wisih kalah ayo Bagong bisa enak dewe kalah li apa li gendingan wong papat iki mau lak kalah dewe Semar nanti masak ake ya tangan kurang atus barang ora umum gong banten bucah-bucah ini ora bus keparmo keluar jengjungun preso penjaringan meniko satrio sangking pundi sinten sinambating wangi den menawakakan Semar bakal meniprisok karaku kalau tanpa rupu aku iki putra Mandaraka putrane Rama Prabu Mandrapati kekasihku Narasoma saking Mandaraka putrane pun sinuwun Prabu Mandrapati penjaringan Narasoma iya kaki Semar syukur kula capet-capet pun kelingan kan Kang Rama rumiyin zaman sampun dangu wiwit panjenenganipun dereng wonten Kang Rama tesih sami dejaka sesarengan beguru kan kadangipun tiga yen mboten klentu ning kula niki wong tuwa tok lalen jeneng-jenenge nek upama tok ketemu jur ngaku kula ora lali bisa njentrehake lan bisa ndongengake iki gandeng kula niki wong lalen mongko ya ora tau ketemu dadi rada bingung lak lajeng kersanipun Ndara Narasoma rawuh wonten karang kabutan ketingalipun kok sumengko pengawak brojo anggen kula matur ngaten menika nyala wadi tindakipun tanpa wonten ing ndherekaken ing atase penjam niku pangeran pati Kaki Semar ana tuna luput kuwi sing gedhe pangapuramu. Ha nggih, mboten dados napa. Sowan kono ngarepanamu, nampa dawuh saka Kanjeng Rama, Kanjeng aku bakal kawisuda jemreng napa.
ana ing Mandaraka. Nanging sanyatane isih abot tumrap sangganing wajibanku. Dalaran aku sing dening satriya kang durung tau nandang priatin, durung tau gentur tapan. Aku kepeksa nolak sekadarmane Kanjeng Rama, perlu aku bakal mesu budi. Sawise aku matur kang kaya mengkono Rama banjur angri genaki. Yen panten tok antepi lelakonmu kowe aja lali. Nyuwuna salat marang Kaki Semar Bodronoyo. Mampira ana karang kabutan nyuwuna senjata pitulung supaya dimongi dening Kaki Semar Bodronoyo. Mula teka kono ngarepanmu Kaki. Aja nganti dadi kageting pamikirmu. Aku nyuwun salatmu lan nyuwun paigumu. Ora ketan paribasan mung sak kadang sak penginan. Aku njaluk supaya tok mong.

0: Narasoma.
1: Apa Kaki Semar?
0: Niki pun tekan alas sing rada wingit pun lehajeng panjenengan tapa nganggo dasar tapa napa kula biyantu.
1: Awit tapa menika werni-werni,
0: ana sing tapa bisu, ana sing tapa ngalong, ana sing tapa nindra. Sing rada abot dhewe tapa ngrame.
2: Sore-sore ya

0: Buton Yutuko Mangkono Kota Poraden Urusumo Twin Porabi Ponokawan. Wonten madyaning wono. Dene manah aso ambangunaken tapa lelono tegese tapa tumindak. Dereng antos watawis bangun nampa cobaning dawata datang kanyono-nyono. Ana tumrat sangkon dimantara sapa tambu sapa uruh. Iku pandhita sela bebelah begawan Bagas Pati. Prisana satriya Bagus Sigra den Perpeki kepareng pangudas wae.
1: Apa iki sing talon dadi mantuku?

0: Ulalala. Raden, kula badhe tilakrama. Panjenengan satuya saking pundi sinten sinambating wangi? Keparenga kula badhe nyuwun pirsa. Nala garing Wulandara ana pandhita buta tata kramane genep temen. Wah. Mak krembut lorek-lorek klambine. Tak kira ki nek apa kok anjlok saka dhuwur. Wong iso ngamban jumantara ya nek. Iya. Aku yake gumun iki ana pandhita kok wujude buta. Karang ya murid-muride ku ya buta kabeh. Ono ki mung karek gumantung pendhitane nek pendhitane ki ula ya muride ula. Manut pendhitane mulane kuwi anek buta ngono ora patut kaya awake dhewe mbeguru ora patut. Kaya kowe ki ambeguru apa? Nek mbeguru karo kanek nyata iso mbeguru truk.
1: Mbeguru apa?
0: Carane nyilek niku pripun nggih? Nyilat kok ora iso wae. Yen kowe pitakon karo aku genti aku takon kowe ngaku pandhita sangka ngendi sapa kang dadi peparapmu?
1: Awon tanpa rupi kula menika pandhita saking pertapan Sela Belah. Peparap kula Begawan Bagaspati.
0: Begawan Bagaspati
1: nggih. Lah panjenengan sinten?
0: Aku Satriya Sangka Mandaraka. Kekasihku Narasoma.
1: Narasoma,
0: iya.
1: Bejo kemayangan sinura kangelan. Gunku lumaku ora bakal kecelik. Ora bakal kesuwen ninggal bisa ketemu idam-idamane anak kuadun. Nyuwun pangapunten Raden. Kula mewantun lenggah dadar kalian panjenengan.
0: Ora dadi apa sangwiku. Nek ngono sing cilik kuwi jenenge Kreweng. Kreweng, Kreweng, kula Gareng.
1: Lah, Gareng. Sing dhuwur ka jenenge nganggo truk-truk ngono.
0: Hei, pendhita apalan ini ya kau mana ya? Armi Petro nak lali ya. Nangku dadi kok tak samplak kok.
1: Rung tau tepung, rung barang kok.
0: Ngundang wong ini dijukuk sirai, trak-truk, trak-truk. Nek nggo aku sesuk jenengmu Aliang we, Tru. Aku semelang aku mesakake nek kowe anggere ana wong liwat ngruruhi, Tru. Ngono isin aku. Nangis kebatut Petro, nek nggo aku ganti opelok. Ngundang ora mung lak-lok
1: tak antem sisan ora.
0: Kula Petruk penemban.
1: Petruk nggih arah tenan. Nek sing mburi dhewe kae mesti jenenge nganggo gong-gong ngono.
0: Arah ora ya rada populer to. Ora katut bahane ning gonge kuwi regane larang tak omong.
1: Nek gong dream ya murah. Monggo gong dream sing dijagur bengeng kae murah meneh.
0: Aku Bagong aku, Mbah.
1: Bagong,
0: Bagong.
1: Oh, jan bejo.
0: Oh, sampean bejo jenenge?
1: Aku ora. Kae jenenge Begawan Bagaspati tegese bejo ki lakune dhek iki bejo ora kok. Kae bejo ki ora. Raden,
0: apa sang topo?
1: Sowan kula wonten ngarsa panjenengan panten niat kula badhe ngupaya patuko. Nanging upami to kula ngaturaken menapa mboten ndadosaken sengkeling penggalih. Mata gagi ngendika napa kang dadi diam. Kula menika dipun tangisi anak kula. Denok Setyawati Iya juga kula Bonowati menika kepingin ngladosi panjenengan. Mbok bilih penyandaratur kula kersa kula dherekaken monggo. Kula aturi rawuh dhateng pertapan Sila Belah. Kula dhaupaken kaliyan yoga kula. Nggih. Estu ngurut jagat manik raja diwaku. Nala garing Petro kula ndara ndara Pendhita iki putrane ngimpi ketemu karo aku. Iki prayogane apa aku manut diboyong daup karo lawan putrane sing kasih Dewi Setyawati apa ora? Lho sampean ngampiri bapak wae niate ajeng tapa napa ajeng rabi? Nek ajeng tapa tapa riye, nek ajeng rabi mang rabi wae tak trimah wangsul mawon. Langkung-langkung penjeningan bakal dipek mantu kaya niko ini nek mungguin kula ora cocok ya ora ora cocok ora cocok nah, moro tuwane kok ngono kok bab anaknya apik kira ya ora ketemu nalar to paling boten iku anaknya mesti ngincer ngenges ngoten iku
0: bojo maidu anakku ayu
1: Bagas Pati
0: kula Raden
1: aja nganti dadi kaget ing pamikirmu kepeksa aku ora bisa nglakoni apa kang dadi sediyane putramu yen pancen purna tapaku bisa uga tak leksanani nanging wektu iki aku durung bisa nglegani apa kang dadi panune putramu

ringkut katon siung nyok lir mawingin.

0: panjenengan mboten kersa ndaratur kula menapa kelampah kula rada panpeksa. Yen pancen jamu bakal rada panpeksa senajan to aku mingkari manut jembar aku wani rupa aku wani.
1: Woi, aja takon dosa tandak tak boyong tak oke.

Kewajiban astane Ndara Narasoma pinduwe mlerok mripat. Ora patut banget. Satriyane ora ngapiro detek piadegi. Lah kok dadi tangane antep kok mimis kolontoko. Weh, dompetku ilang. Kawane beling-beling. Narasoma onong paran. Ora kena tak pringgake betik bisa tak rodo paripeksa. Mrene tak tandi, aja takon usul.

Mawon Ndara wangunipun digdaya pendhitane buta niki Pak. Iyo tak tibane anteping tanganku ra digawe rasa nola gare. Kula-kula bijik mon nggih mecengel mawon. Lah kula bijik pun kula serok-serok kene. Wah, panggetake banter banget. Tak antem yo ora pasah. Aku dibetak. Wis madu, Gong. Eh, wis madu. Wis pedhot apa piye kowe? Nak genteni kene. Madurana. Oh, urung. Kok jebul ilang-iling. Yen pancen ngasta pusaka pun dawae pusaka kemawon supados enggal pejah. Yusra dan po bisa ngenteki kekuatanku, bisa ngendik kridatku lagi, bisa kuat nampani pusakaku. Aku rumangsa kalah kau dewe. Badhe pun gawe menopo aku isih duwe sifat kandel siji curiga loro jemparing. Yen nak tibani curiga ora temu alpasi jemparing tak kira tatas gulune ngatos-atos gitu ya.

0: putramu.
1: Arpo kembang gawe kuwi nek anakku gelem.
0: Aku trimo tok pateni.
1: Kowe njaluk mati tak banting mesti mati.
0: Ya wis aku bantingen wae.
1: Tak copot mati.
0: Ya wis aku copot.
1: Mali.
0: Wah, Petro. Darana semua sida digawa sepung sing kemulan mantel mang.
1: Digawa nandi?
0: Lah kae mlayu kaya ngono.
1: Elah blayang. Pak, berenak kandhani, Pak. Iki api awake dhewe bali apa nututi? Awit Darana semua jaluk supaya tok mong mongko iki mau kerengan karo begawan Bagas Pati sing isine adipek mantu. Akae go lunga kan. Lek kerengan kalah sida disaut gawa lunga. Ning niate arep dipateni apa ora adipek mantu kupinge ra krungu. Yen mengkono tak laku ni Bagas Pati ditutki aja ditegakke
2: ngarak ngono
1: iki ane mutusake yen kudu ditutki awake dhewe tata-tata ren.
0: Oh iya yo Kang yo tata-tata yo akeh nang dikae
1: ada di manten urung ora urung mesti yo didhaupake ning ngono kuwi yo durung karuan gandeng ki mesti pati buta
0: aku arep mulih aku.
1: Hah?
0: Amulih.
1: Ora melu.
0: Ora. Aku kuwi nang paran rong dina rak krencungang. Wong ketetok ngomah wae. Wis kono do menyang kono. Aku ora lunga aku.
1: Ora lunga demen cilaka awakmu. Nandoro nora semua duite oke.
0: Ane ora gelem ngutangi.
1: Aku ditangi urung nek nyaur lho.
0: Wong kok awane kok golek utangan wae. Oh tak rerimuk ya mesti ora metu temenanan ya.
1: Ini ngono kaya mah kebeneran tau ratu tani sesok leh maringi duit rak kabar pisan
0: kurwa ya
1: loh
0: belum karuang
1: kok mah itu jadi pokoknya wong telu katut yani Semar ditututi
0: dirawe ngerambu takon ngedi pertapan selo belah
1: ya pak ayo pak

Anenggi kang sanyo toto lenggah wonten salebeting bari patrabahan Hendang Gunawati Yustiyawati Pun sedaya para abdi kawus sumadyo ngajengaken marang ingkang Rama ingkang nembe kundur Begawan Bagaspati. Sangka jroning penggalih kadhi sinrante Prayi Swinda kunduripun ingkang Rama. Kanthi boyong satriya kang den kersakaken saha dadi pangarsa-arsane Sang Dewi. Kemarin di Sabtu anggenyo angataran ini.

0: putramu ingkang ngono ngendi?
1: Menika yoga kula ingkang nami Bonawati.
0: Iyo kamu ingkang kasih Dewi Bonawati.
1: Nggih.
0: Yen kaya kaya mengkono prayoga, aku manut upama to aku bakal tok dapake kulawan putramu.
1: Yen panjenengan sampun midherek dados atur panuwun kula. Prayogi kula tri wawancara piyambak kula badhe manjing wonten ing selanggar pelanggatan.
0: Ya to enggal semingkir aku bakal pepanggihan marang putramu.
1: Bonawati,
0: kula nuwun wonten paring pangandika Kanjeng Rama.
1: Mongso budha putramu apa calon garwamu enggal temonono, aku tak munggah selanggar pelanggatan.
0: Kula nuwun ngestakaken dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama.

0: Yajeng Setyawati
1: kula nuwun wonten paring pangandika Kang Mas. Ora ngerti menawa ta putrane
0: Bapa Begawan Bagaspati endah warnane. Yen tak sawang sangka mandra pindha suteng susminar ana ngakasa. Iye mboten perlu ageng pengalembananipun Kang Mas tumrap dhateng ingkang rayi. Menapa sinten paduka Kang Mas sampun kersa kula dherekaken dumugi benjang wonten ing jaman kelanggengan. Pun kakang saguh ora bakal silak. Tak kira sejagat ora ana sing padha prastiyane sulistiyane marang Diajeng Setyawati kang sing jenenge garwa ki nek akeh ketemu sepisan yoga
1: mulane
0: aku dhewe nek rasane-rasane sejagat kan kamu ora ana sing padha karo
1: syutinan
0: raketan sesuk nek ning di dhuwit terus ngampiri kerena ana ndi lesir ora sembrono kowe nek wis siji ya siji wae rasah bola-bali
1: nanging sumurpa yayi pun kakang bakal prastiya marang Diajeng opo sakjane ora dadi lara pamikirmu
0: menapa ingkang dipun ngendikaken Kang Mas kepareng ingkang rayi badhe midhangetaken Yani Setyawati wanita sing ayu pasuryane Sulistya inggih tur dasar prastiya marang garwa bukti nyatane ana jroning pangimpen Diajeng banjur mutah marang atmu upaya kelawan aku saenggo bisa ketemu meracinan yen jawata pancen marangake pun kakang kudu sesandingan urip marang Diajeng inggih nanging tatate tak gambarake pun kakang agem sesupe sesupe mripat baryan kang katon seminar Kasultan Iwang Pratonggopati mung wae tatate embane bathok inggih pun kakang saya wuh tresnani meneh saya gedhe prasyan pun kakang marang Siadi yen iso ngilangi embane yen bisa diganti ingin cocok kelawan mripating sesupe
1: menika sasmita menapa Kang Mas
0: lha aku iki mung gambarake yen pancen Diajeng bisa goleki jajal golek ana-ana rasane.
1: Wanita itu mung

dinarito ku taput Indang Setiwati. Saunya nompo pangan digal kang roko Raden Narasoma senajan mung onong sasmito kadhi dhewe wis manjing onong jroning rasa tanpa taliwara sigur mbekti marang inging Rama estine manah arsa nyuwun prisa paran werdining pangandika kang nembe kapiarsa dening Indang Setiwati.

0: wonten paring panandika Kanjeng Rama.
1: Paran sungkawaning pamikirmu kok dadi kowe teka nang ngarepan aku kaya larut cahyamu bindi tinggalmu.
0: Salebetipun kula pepanggihan kaliyan Kang Mas Narasoma. Pangandikanipun Kang Mas dumateng kula mekaten Setyawati. Ayu kang dadi pasuryanmu setya marang garwa nang cacate. Tak gambarake aku iki ngagem sesupe mripat barlian. Embane bathok. Upama ta iso ilang embane diganti sing cocok lawan mripate saebo senengku. Menika ngibarat menapa Rama?
1: Lah dalem. Wula yen kaya ngono karepe bojomu ning aku upama ta takon karo kowe apa iso jawab sing kanthi terang.
0: Iki wonten paring pengendika kados pundi?
1: Apa kowe wis tresna tenan karo pertimbanganmu Narasoma tegese wis ora bakal kelakon duweni rasa seneng kelawan satriya siji-sijine jer wanita kuwi yen nganti ngladeni sipating priya gunta ganti sejatine ora becik.
0: Badhe cumugi wonten ing jaman kelanggengan yen namung panjenenganipun Kang Mas Narasoma ingkang badhe kula ladosi.
1: Lah nek panjenengan wis tresna tenan karo bojomu, kowe kudu tegel karo aku. Lire ana pasemon kowe mengkono werdine mengkene. Sesupe mripat balian tegese anggon-anggon ya bojo anggon-anggon pi pertimbangan. Mripat barulian tumunggule jalaran tumunggule tumrap bebrayane Narasoma mung kowe. Cara Narasoma ratune kowe prameswarine. Embane kuwi sing mengkoni tegese sing nguasani uripmu ora liya ya aku. Dadi tatate kowe kilemu ayu-ayu nanging kowe duwe wong tuwa kaya aku wujude. Lah yen pancen aku mati mesti Narasoma saya tresna meneh karo

0: Angger Narasoma.
1: Kula nuwun wonten paring pangandika Bapak Panembahan.
0: Kula sampun nampi aturipun ingkang rayi. Yoga kula Endang Setyawati menggah pasemon saking panjenengan sampun kula teliti werdinipun. Mboten perlu matur kata-kata. Ing ewasipun panjenengan kagungan moro sepuh kula mboten patos cocok.
1: Kuwi nyemanggaken yen dados kersanipun Kanjeng Rama. Namung kula ngaturi pelambang kados mengkaten menika wau tumuju dumateng ingkang putra pun Setyawati.
0: Lih. Kula sagat waton panjenengan lair batos dados pertimbanganipun yoga kula.
1: Lih.
0: Namung sakderipun inggih Bapa nyuwun pamit panjenengan kedah kersa kula tilar-tilari cecepengan kula.
1: Kula kan tundhere kersanipun Kanjeng Rama.
0: Mengaten menggah pametik kula dhateng panjenengan yen badhe tongginaken ingkang awasta aji condo

seserepan ing Adi Candra Birawa kang wis kamejangaken langkang putra mantu Narasoma. Sang Topo Begawan Bagaspati ngeningaken manciptaning rasa dene manah harso anyidikara salira pribadi. Angratut Adi Candra Birawa Gyomidil sangka jagat ana apa

apa Kakang Bagas Pati. Dino iki kowe pisah karo aku mandi ngonong putra mantuku Narasoma. Lah Kakang Bagas Pati tindak ana ngendi kowe tekan titi mangsane kudu aku ngadep ana jaman kelangkung. Yen mengkono aku tak nderek Kakang Narasoma gandeng aku tok paringake sakarep

0: Anjir, anggir narasumo, kula bapa panembahan. Yen kepepet ing ayudo menika king kangge sifat kandel jalaran senajan to wujudipun namung denawa bajang. Pejah tunggal dados kali, pejah kali dados sekawan, pejah doyo sekawan dados wolu. Menika ngantos saged ngetrepi peperangan. Ingga kata tentu boten kiat nampi adi condo birowo tuh matur sewu sembah paring wat badhe nyuwun prisa anggipun duwung nimanggaken lembar Yawati
1: kula rama
0: wis tekan titi mangsane kuwi sing tresna sing bekti karo pertimbanganmu
1: rama badhe tindak dhateng kuwi
0: Patris mengamu kudu nganggu bebanten wong tuamu dalaran isak nyatani bujumu di moro tuaku racocok kan dia teko mangkono kanti kinari lantaran curigo kang dinasko kuduk saliro sang topo begawan bagas pati kundur ingayunan kuondo nerbabah wontring bantolo sedaya poro kenyoing pertapan selo belas sesarangan kadyanjirit kepati

0: kang mas poro-poro kawan
1: iya skarben nanging misak nyatani pun kakang wakit narsaka dan sak pengen wis di mongi dining kaki Semar Bodoro
2: iya jeng
1: tinggalan pertapan silo belah ayu pun kakang boyong ono mondorbo pun kakang sawise kawi sudo dadi ratu besok ya jeng kang minongko dadi prameswani pun kakang
0: Romo kula nyuwun tambahin kegiatan Romo
1: wis rasa sambat-sambat karo wong tuamu moro tuamu luwih bagus luwih gagah tenimbang wong tuamu
0: kula nuwun monggo kula sirekake

0: Apa, Pak?
1: Betul.
2: Apa, Mo?
0: Apa, Mas?
1: Tak ngomongnya.
0: Ayo awak dhewe do bali nang Estina. Aku ora cocok ngetutake karo Narasoma. Sebab apa? Bareng tak buktekke ana jroning bali patraban jebul Narasoma iki mau mateni bapakne Maratuwa. Oh. Awak tekane kok ngono ya. Arek tenan to, Tru. Karep paling apik kuwi duwe bojo ki sing aja nganti ana wong tuwane. Kuwi cocok karo aku. Nyatane adimu ki ora ana wong tuwane ya isih temenan. Ora ana resiko apa-apa. Awan dinggo bengi, bengi dinggo awan. Monggo nek mung bengi aku ora seneng dalaran nek duwe maratuwa kira ateges tambah wong tuane bisa tambah pangertene sak ora-orane ora ketan musik lima sing dadi maratuwa mesti tok ngisi kawruh marang putra mantune ibu marasepuh ya mesti tok bisa ngisi pangerti marang mantune kuwi nek penemuku ngono kuwi ya ya ora ngeri deu mulai kok ngeri
3: aku kemeng kakang IPW ora tau nang omah kok
0: apa ora kebas
2: kebas kok kebas
0: ayo rasa momong Narasoma wae dewi toto bali ana sing nderekke panjenengan sinuwun Prabu Abiyasa iya Pak ya Pak.

0: Patih Tuhoyoto. Kula nuwun wonten paring pangandika sinten. Ora bakal pangling panduluku kaya iki. Sesembahmu Yogaku Narasoma ingkang wis ngadep lah kok dadi malah mboyong wanita. Iya manggaken. Kula trindangu dumateng ingkang putra Yoga kula Ngger Narasoma. Podo Basuki kulo, kunampi pangestu dalam kanjeng Rama kados mboten kirang setunggal menopo. Sembah pangabekti kulo kunjuk wonten sang gadhang ngandhaping podo, iya tak trimo iki sapa? Menika ingkang putra. Ingkang putra mantu pertimbangan kulo Diajeng Setyawati. Dados Kang Mas kulo semanten priyantos menika namung badhe kados pertimbangan ngaten no Kang Mas. Ya ora cara kaya mengkono Diajeng. Setyawati, kula nuwun wonten paring pangandika sinuwun. Aja matur sinuwun aku wong tuamu. Kowe buta saka ngendi? Kula saking pertapan Sela Belah.
1: Seko pertapan Sela Belah.
0: Inggih putrane sapa? Putranipun Rama Begawan Bagasmati.
1: Duh. Nggir, ora kleru nggir.
0: Yen kowe putrane Bagaspati ora kleru kowe dadi bojone Narasoma wit Bagaspati kuwi adikku.
1: Inggih,
0: adikku tunggal Rama kelawan ibu. Amarga rikala semono anggone sifat gandarwa iku kena upatane bapa guru ora manut miturut marang pengendikane bapa guru satemah banjur salah kedaden dadi gandarwa. Kadangi telu ingkang tuwa dhewe kakang Bagaswara banjur aku wong tuamu Bagaspati. Saiki bapakmu nendi?
2: Wis pundi Kang Mas? Wis ora samatur. Wis ora samatur ya pokoke isih ngono.
0: Setyawati,
2: kula
0: bapakmu saiki ana ngendi?
2: Kula mboten saged matur.
0: Aja kaya mengkono matur sing kanthi

Dewa kok ngono iki dadi matine bapakmu Sekono Rasomo inggih mekaten penyakit ora patut dadi anakku yang kono arpa lo tanpa rupa arpa kirim munggah bali pidak pedalan kaya ngopo panangsane panjenengan kuwi seneng karo anak wedok kudu seneng karo mertuamu ngerti. Tapi seneng karo Setyawati karo mertuamu ora seneng ora ketemu karo dudu anake Prabu Pandupati. Aku ora seneng duwe anak sing kaya mengkono mindake. Romo kang mas sampun dipun dugani Romo. Wis ora berduli. Wis daya kalepatan kula nyuwun. Wis ora iso ngapura. Matine marang wong Bagaspati bareng ngeluncati nyawamu.

0: Romo Kang Mas Narasoma lajeng kejengkar saking Paswara.
1: Wis Karben. Wis Karben. Aku pancen ora trima mergo adiku dipateni mongko bapakmu kuwi adiku. Kok dadi Narasoma duwe penemu kok kaya mengkono. Ing atase karo Sudermani Mara Sepuh kok dadi ora seneng ora tresna apa kuwi cocok lawan kekarpane wong tuwa. Wis raden to ngono aku ora bakal tegel. Sesuk nek pancen eling rak bali. Wis aja kuwatir kono kene anggepen aku bapakmu nyatane aku ya pakmu gedhe. Yo to. Lho. Narasoma awat-awat ora sediko nyun pamit.

tapo kang sambeting tarjen katon lho ajeging negara Ngastina sangeta Prabu Abiyasa dinadhep ingkang putra Raden Pandu Raden Dustarata kuwi ingkang putra Raden Yama Widura sumrambahing para wadya bala ingkang katon labar pindho dalatri

0: gila urip ngono mergo padha kepengin mlebuni sayu mburu perang. Apa kira-kira panggah karo Basudewa?
1: Lho, ora panggah apa kelakon aku wani manjing sayu mburu.
0: Metu njupuk tak kodi kadir bareng mati tak lakoni.

Raden Narasemana dikekyate Raden Basudewa sawaya manjing wonten palas. Datan Oman stampel kasudip dan tetil lokal untuk kasuran ngayudu matek aji condo biromo keparipun ingin romo respuh begawan Bagas Pati yuka ratu droning hargo mitil songkoro godati aji condo biro kang wujud buto bajang onopo kakang orang.

kang loro semua ngundang aku. Kowe tak kongkon. Aku njaluk gawe sak mentara. Mungsuhku kalah Raden Basudewa. Aja semelang tak pandanganmu. Kotapo adi tondo biru manding panjang ngayunaken kerit dan Raden Basudewa. Ngajan to mati siji bisa dadi loro matro dadi telu. Papat mati papat dadi wolu mati wolu dadi 16 mati 16 dadi 32. Mati 30 dadi swidak papat mati swidak papat ngebak yalun-alun kraton Mandura Satmaraden Basudewa sakwadya bareng mundur kandang.

0: parang badhe manggi kang putra Basudewa sinuwun. Nger Basudewa kula rama, kok suarane katon gumuruh wadya balamu Narasoma Stimandra Guna. Nuyanayo Baskara titi mangsa wedal sak mangke. Narasoma ingin badhe kiyat dados jatuh kramanipun. Kadang kula diajeng Kunti Naliboto. Oh, ayo wis tekan mangsane Raden kula. Kanjeng yoga kula pun Basudewa terang sampun kasuran. Ya pun Raden Narasoma ingin badhe kawula dapaken kalian yoga kula tumunten badhe kula palakramaken. Kula dereng nemen palakrama sakmenika rama, kula nyuwun semados. Menapa setunggal taun, menapa kalih taun, waton kula sampun pun aten putra dalem, nyatanipun wis sampun saged ngendi. Dumateng talon kadang kula IPK Mas Basudewa. Kula sampun lega rasing manah kula. Oh yen ngaten kula kantun nenggo ngendikan pun Raden Narasoma sak wanci-wanci pian ngendika terus kula dawuhaken matur sembahanipun.
1: Kang tangi tangi kok geris kamunggal kami kutapa prapaniro prabu abiyasa.

Narasoma. Elah. Ayo surak merata, dhe merata entap-entap sasat padha. Pandu tanding awak. Ayo rono balaku. Kowe menang karo Narasoma. Ora ming Kunti sing bakal tak dapake adikku Madrim pekmu. Wong tengang tengeng meneh menang. Kepiye Semar? Sampeyan kalah kali Soma. Iya Bagong. Saru. Saru. Ditotake Sembret Semar kok nganti karo Narasoma kalah. Ora iso ngrigenake Ndara Pandhu wis rasah dadi Semar wae. Menggegeden weteng kok yang soto. Ora duwe regeng. Waton nyelemong. Tandha Birawa niku biyen wulangane Prabu Cundila. Kula pun tau krungu yen kalahe Tandha Birawa karo wong sing duwe getih putih. Angel golek. Nek ora mersudi temenan angel. Wong terkadange dhuwit dijaluk ora oleh. Yo akeh penemumu kira. Ajeng opo njaluk mboten kagungan Udara Seta waton panjenengan kersa kemulan lawon putih mangke Tandha Birawa semer panjenengan nek ora mlayu kula mangamuk-amuk. Dari toko tapo Raden Pandhu Ngesti ngendikan Kiai Semar tak nalika sesinget lawan Seta manjing panyudan aku Tandha Birawa mangerti marang Raden Pandhu meladar kapiandem kudune karo putih-putih pak tak kemulang aku oh tak nggo kemulan kene-kene ketok semen ketok akeh mungsuh jeme tarpa sarungku putih swara pating glembur pating jerit pelajar yaksa wangsul dateng jagat Raden.

0: aku tobat bareng Adi Tondo Biro Podo pating brengok bali ana ngaku. Ora ngerti jebul kowe sesinget lawan putih. Iki ketok iki.
1: Tondo Biro wedi karo karo aku. Karo sesingepku. Anjen mlayu kabeh kok go mulane kuwi. Kore pancen kalah saiki apa kang dadi janjimu kudu bisa minangkan.
0: Yo saku manut kowe saiki dadi bojone Kunti yo dadi adikku Ipe. Madrim, Madrim, kula Kang Mas. Kowe tak tinggal tak caosake Raden Pandhu. Sakat kula dados derek panjenengan Raden.
1: Iki adimu. Iya. Ya wis tak tampa.
2: Aku
1: njaluk bagi.
2: Aku melu ngoyake mau.
1: Jajar-jajar ora kena pokoke ora.
0: Wis mongso bodho adiku tak pasrahke marang Nyanyi Pandhu.
1: Banjur Kang Mas Narasumati ndak ana ngendi?
0: Aku ya pokoke mati ana ngersani Kanjeng Rama, urip ya ana ngersani Kanjeng Rama. Lah yen pancen aku pinarian pangapura besok yen pun Kakang bisa jumeneng ratu, Nyai aja nganti lali tak atur tindak ana ing Mandaraka bareng lawan adikku Madrim tak etokake ngendi kamu. Karya mukti wibawa pun Kakang njaluk pamit.

Raden Pandhu Dirata Prisa ingkang raka katon layang-layang kaya dene dadar birasa trenyuh. Kendel sesandingan mangkeng rayi madrin tanpa kanyono-nyono kota po Prabu Gendoro sapa.

0: jas iki. Kowe tak kapak-kapak ke mbeleng, tak kapak-kapak ke ratu momaku, trimo tobat culno tak melayu.
1: Kepiye Petruk, nek umume kudu dipateni.
0: Pateni ya? Ora pateni manuh. Aku aja tok pateni yen pancen kowe gelem nguripi karo aku. Tak taosi bebungah adiku Gendari PE. Wah, jan laris temenanan. Sapa-sapa dinake, sapa-sapa dinake. Aku arep ngenake suci maneh maneh.
1: Kek jajari wonge kowe ra oleh kok adineke. Nek pancen mengkono saiki aku sagu ngluwari karo kowe. Nang adimu pasrah lan

0: Madrim, opo Dewi Gendari? Kowe sakit tak tunggalke karo Madrim lan Kunti. Dadi bojone Pandu.
1: Oh iya ngesto akan jamu. Dados Kang Mas Pandu menika kula ingkang kepareng dherekaken nanging kula kepetang dados garwa ingkang nem.
0: Mengkono. Ya perkara iku mengko kari bejani wose kowe dipasrahke karo kene dadi siji karo Diajeng Madrim. Yayi Pandu, opo? Sawise tak caosake adikku Gendari aku weling. Besok yen ana kamulyaning uripmu, aku titip-titip adikku Trigantal Pati tak tompong ngendi kamu karya mukti wibowo pun kakang kundur Gendara Desa.

0: wong mau darane aku Raden Raden Pandhu kok saken aku didalpaki karo Raden Destarata. Bejo temen awakku kok kaya ngene. Kurang prihatin apa aku kok banjur kaya ngene lagi. Ora sah ndem-nemeng kaya ngene. Cananane padha wae.
1: Padha wae soal lho padha wae putra ratu Ngestina.
0: Wis kok aku gelem wis mati Destarata wis manut wae. Kula nderek sinuwun.
1: Iya.
0: Paling kuat leksani gandeng kula kagul, kula rumah-rumah semangkal sangat. Badya kula gadah putra binding dugi turun kula mboten badhe akur yang Pandhu mongso njontong kula gawe kagul. Kondur kan.

kapenggalih mapan menika sampun dumugi titiwan kinipun madri ngan kunti yang ngladosi pandu Basudewa kula metu njaba putraku kat apa pepundenmu kadangku yayi raja mala taosana prisa sing bisa ngresikake reretuning negara ing Ngastina sumrambah kraton Mandura nuwitaken dawuh awit iki akeh purwadya bolo kang bakal ngantam rusaking kraton Mandura tuwin negara wis iki. Nuwun pamit kepareng kula atur uninga dumateng sesembahan kula Raden.

bakal samargai daya prakoso ngadep kula nulungi Koko Prabu. Tapi takon lamaran nang Mandura kepeksa mboten saged malah satriya Mandura sami ngedhekaken sayembara perang sayembara. Kula semanggaken ngersanipun pepunden kula Koko Prabu. Wadya kula kabeh dawuh sosiyoga kawan tak sampai mumadhuru.

tak kutono, ora tak dolke tak kuat tiba segoro, ora tiba ndangam. Kota posak kuntal Prabu Jala Sukendra wadya bolo kerik rampit gulung gaman bongkok gendero. Wangsul won kraton timbul taunan pating berengok suarane.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh Cak Ning ojo lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Janing Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya tempuh di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Dinten iki Minggu 21 Juni 2016 saking dalan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula wahijan ngaturaken sugeng midhangetaken sekali dudara tetap dudara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda Wolong Peloro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sarangan kalian kula wiyosan saged kepanggih malih ngeten nggih dinten iki Minggu 21 Juni 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sarang-sarang caning midhangetaken cahya pagi diterasakan kalian lontong balap iwak sepat dosungute siaran pro papat sing tadi hiburane.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

yakning wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janing saiki Wahyu Chan ngancani jenengan ten Cahaya Pagi mbare topik ya janing ya keistimewaan bulan Muharram atau bulan Suro janing mbare wakil ketua loro Basnas Jawa Timur enten Dr. Ki Haji Hasanul Haq. Sing saiki bakalan ngancani aku janing di Cahaya Pagi sampun terhubung ten line telepon tak sopo dhisik beliau janing Sugeng Kenjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.

0: Oke, Hasanul Haq.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wahyu.
0: Berikut kabar ini dengan Pak Yai.
1: Alhamdulillah sehat walafiat, Cak Wahyu.
0: Baik, Pak Yai, izin nanti kita mau membahas mengenai keistimewaan bulan Muharram, ngeten nggih. Atau bulan Suro. Nah, ini kalau bulan Suro ini biasanya Suro berkaitan dengan Jawa ya.
1: Mistis
0: gitu ya. Apakah memang ada hal-hal mistisnya di bulan Muharram? Nah, nanti kita coba nanti minta pencerahannya juga banyak ya. Untuk Caneng nanti kita coba untuk berdialog ya bareng Pak Kiai Hasanul Haq nanti di sesi kedua. Nanti jenengan monggo bisa gabungan di 5462961 atau 0896021 3 kali 968. Untuk di sesi pertama ini monggo Pak Kiai, kami serahkan waktu untuk jenengan menyampaikan materi yang terlebih dahulu. Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Para pendengar setia Radio RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Cak dan Ning, wabil khusus Cak Wahyu yang membersamai kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang sehingga kita bisa beraktivitas, utamanya sholat subuh, baik dilaksanakan dengan berjamaah maupun di rumah masing-masing. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Cak Ning, dimanapun panjenengan berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua tanggal adalah sama. Sama. Tidak ada yang namanya tanggal itu yang apa namanya, ya istilahnya yang jelek. Tidak ada. Semuanya sama, sama bagus. Hari pun juga demikian. Semuanya sama. Tidak ada hari yang jelek itu tidak ada. Hari yang membuat orang menjadi apa namanya bernasib jelek itu tidak ada. Bulan pun, tahun pun juga sama. Karena apa? Karena semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini illa biiznillah, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 13 misalkan, orang mengasumsikan bahwasanya 13 ini angka yang kurang bagus misalkan. Tidak ada dalam Islam seperti itu, tidak ada. Semua tanggal itu sama. Ya mungkin karena Allah memberikan ujian, cobaan, balak belai pada tanggal itu kepada seseorang gitu loh ya. Ya, intinya semua tanggal itu sama ya. Jadi tidak ada tanggal yang jelek itu tidak ada. Tidak ada tanggal yang memang misalkan perlu dihindari, tidak ada, karena semua itu harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tidak menghendaki, ya maka sesuatu tidak akan terjadi kepada diri kita kapanpun, tanggal berapapun, tidak akan terjadi pada diri kita. Jadi intinya semua tanggal itu sama, hari pun juga sama, bulan pun juga sama, gitu ya. Tidak ada yang apa namanya mitos-mitos yang jelek-jelek itu tidak ada. Nah, oleh karena itu yang perlu kita pahami bahwasannya ada hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menyatakan bahwasanya dalam 7 hari ini ada yang namanya Sayyidul Ayyam, ya. Ada hari Kamis, Jumat, Sabtu, 7 hari itu beliau menyatakan Al-Jum'atu yaumul Jum'ati Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu hari yang paling baik di antara 7 hari, di antara 6 hari yang lain. Ini pernyataan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara 7 hari itu Jumatlah hari yang paling baik. Artinya apa? Ketika kita melakukan amal-amal soleh di hari Jumat ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ketika kita berdoa pada malam-malam di hari malam Jumat ini, itu juga ada hadis Kanjeng Nabi yang menyatakan doa-doa kita juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua itu ya tentu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi tidak ada sekali lagi tanggal yang jelek, hari-hari yang naas misalkan, bulan-bulan yang apa menyengsarakan misalkan, itu tidak ada. Semua yang terjadi hanyalah karena izin dari Allah dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma kalau berkaca kepada hadis Kanjeng Nabi tadi, memang Allah mengecualikan beberapa hari itu, ya ada yang apa namanya, ada yang baik di antara hari-hari yang lain. Bulan pun juga sama. Dari 12 bulan itu ada di antara bulan-bulan ini yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, inna iddatash shuhur indallahi 12 shahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun khurum. 12 bulan yang ada saat ini itu diciptakan oleh Allah bersamaan dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 12 bulan ya yang ada saat ini itu sudah diciptakan oleh Allah. Sudah ada 12 bulan itu bersamaan dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawat. Ya. Jadi 12 bulan itu diciptakan oleh Allah bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Nah, kata Allah selanjutnya, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang bicara ini langsung Al-Qur'anul Karim gitu ya. Jadi sebagaimana tadi hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 hari ini ada hari yang memang lebih baik di antara yang lain, yaitu hari Jumat. Nah, demikian pula 12 bulan yang ada ini ada 4 yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya adalah apa namanya? Muharram ya. Muharram ini juga bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini Al-Qur'an yang bicara, bukan saya gitu ya. Nah, oleh karena itu mengapa yang perlu kita ketahui bersama, mengapa bulan Muharram ini dimuliakan oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah Allah menyelamatkan beberapa utusannya, para nabinya itu di bulan Muharram. Tepatnya di tanggal 10 Muharram. Atau orang Jawa bilang bulan Suro. Suro itu, bulan Suro itu dari kata Asyura. Asyura itu bahasa Arab yang bahasa Indonesianya adalah tanggal 10 Muharram. Ya, jadi biasa kita sebut orang Arab itu Asyura. Asyura itu artinya tanggal 10 bulan Muharram. Sekali lagi, agar keyakinan dalam hati kita tidak berubah gitu ya, maka semua harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu kejadian yang jelek ataukah kejadian yang baik yang menimpa kita, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa Allah memilih tanggal 10 Muharram ini di dalam menyelamatkan para nabi-nabinya, para utusan-utusannya, gitulah ya. Nah, kalau memang 10 Muharram ini bukan tanggal yang istimewa, tidak mungkin Allah lebih dari 3 kali menyelamatkan utusan-utusannya di 10 Muharram. Ya, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ketika dikejar oleh Fir'aun, ya, beliau tidak punya pilihan lain karena di depan beliau itu laut. Di belakang beliau adalah pasukan Raja Fir'aun, ya, Fir'aun dan pasukannya. Sementara Nabi Musa juga membawa anak buahnya, pengikutnya. Tidak ada pilihan lain. Maju ada laut di depannya, mundur tidak bisa, ada Fir'aun dan pasukannya. Sudah, menurut akal ya pasti semuanya akan binasa, tumpas, mati semua. Karena pasukan Fir'aun lebih banyak dari Nabi Musa dan pengikutnya. Nah, kemudian Allah memberikan wahyu, perintah kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkat beliau ke lautan yang ada di depannya. Setelah tongkat itu dipukulkan ke lautan, laut ini terbelah menjadi 2. Di tengah-tengah itu ada jalan yang menghampar. Maka tidak pikir panjang, Nabi Musa langsung menyeberangi jalan yang terhampar di depannya bersama pengikutnya. Nah, setelah Kanjeng Nabi Musa dan pengikutnya naik ke daratan, sementara Fir'aun dan pasukannya ada di tengah jalan tadi, di lautan tadi, kemudian air ini kembali bertemu kembali menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Artinya apa? Kanjeng Nabi Musa pada saat itu bersama pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekejaman Fir'aun ini, dan itu terjadi pada 10 Muharram. Pada 10 Muharram. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dibakar oleh Raja Namrud, ya. Ya, jangan kita bayangkan api yang kecil, jangan. Api yang disiapkan oleh Raja Namrud itu, kalau rumah kita ukurannya 20 kali 20 misalkan gitu ya, itu lebih besar lagi kayu bakar yang disediakan oleh Raja Namrud. Barangkali bisa 50 kali 50 meter tumpuan kayu yang disiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Jadi kita bayangkan panasnya api saat itu luar biasa. Melemparkan Nabi Ibrahim aja memakai alat ke tengah-tengah api yang membara itu. Akan tetapi sebesar apapun bara api, ketika Allah memerintahkan untuk menjadi dingin, api itu seketika menjadi dingin hanya untuk Nabi Ibrahim saja. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi selama di dalam kobaran api itu, di tengah-tengah kobaran api itu, Nabi Ibrahim sama sekali tidak merasakan panasnya api, karena sudah diperintahkan oleh Allah api itu untuk dingin. Sehingga ketika api ini semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan apinya sudah tidak ada, tinggal apa namanya, arennya saja yang masih membara. Nabi Ibrahim keluar dari situ dengan selamat tanpa luka bakar sedikit pun. Nah, kejadian ini terjadi pada 10 Muharram. Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian lagi, ini masih banyak lagi, ada kira-kira 10 para nabi dan rasul yang diselamatkan oleh Allah. Saya kasih tambahan satu contoh lagi. Satu contoh lagi, yaitu yang dialami oleh Nabi Ayub. Ya. Nabi Ayub ini menderita penyakit yang luar biasa, parah ya. Bukan hanya parah, akan tetapi cukup lama, bertahun-tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun beliau sakit itu. Ketika istrinya berkata kepada beliau, Nabi Ayub ini, wahai Nabi Ayub, panjenengan ini kan nabi yang diutus oleh Allah. Kalau panjenengan memohon dan berdoa minta kesembuhan dari Allah, kepada Allah, maka apa, Allah pasti akan mengabulkan doa panjenengan. Ayolah panjenengan minta sembuhlah, gitu istrinya bilang. Apa jawab Nabi Ayub? Wahai istriku, aku saat ini usia 40 tahun. Dan selama 40 tahun itu aku dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, rezeki juga dimelimpah dan lain sebagainya. Ketika Allah menguji aku dengan sakit, baru 5 tahun, aku kok minta sembuh, rasanya kurang pantas. Insyaallah ya. Jadi seperti itu, apa namanya, Nabi Ayub di dalam menerima ujian dan cobaan yang berupa sakit yang luar biasa. Di samping parah juga, lama. Karena memang beliau ya merasa bahwa dirinya diberi sehat oleh Allah selama beberapa tahun, kurang lebih 40 tahun, kemudian diberi sakit 5 tahun, kemudian istrinya minta sembuh, beliau tidak mau, enggak, biar Allah saja nanti yang akan menyembuhkan. Aku tidak akan, apa namanya, ya minta kesembuhan, karena memang Allah memberi kesehatan kepadaku sekian lama. Akhirnya apa? Kurang lebih 40 tahun juga sakitnya beliau itu, kemudian Allah memberikan beliau kesembuhan. Kesembuhan. Sehingga beliau kembali seperti sehat, seperti sedia kala. Dan kesembuhan beliau ini terjadi pada 10 Muharram tuntas-tas beliau sembuh. Tidak ada rasa sakit dan badannya kembali seperti semula. Ini contoh-contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mengapa di 10 Muharram ini Allah memberikan keselamatan, kesembuhan, ya, dan lain sebagainya kepada para nabi-nabinya. Nah, disinilah maka kita perlu, apa namanya, berpikir ulang. Memang semuanya itu datangnya dari Allah. Apakah itu ujian, cobaan, nikmat, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita perlu tahu, sampai berkali-kali Allah menyelamatkan para utusan, ya, sampai berkali-kali Allah memberikan kenikmatan itu pada 10 Muharram. Ada apa? Disinilah maka para ulama salafun as-soleh tentu melihat 10 Muharram ini, di samping beliau ada di bulan Muharram, 10 ini adalah memang tanggal yang berbeda dengan tanggal yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika kita menghadapi masalah, menghadapi apa saja, nah, 10 Muharram ini ketika kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, insya Allah, disitulah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Sehingga, karena 10 Muharram ini tanggal yang memang dimuliakan oleh Allah, ya, maka insya Allah ketika kita melakukan sesuatu amal ibadah pada bulan Muharram ini, insya Allah di samping Allah melipat gandakan pahala, doa-doa yang kita panjatkan di 10 Muharram ini insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ya hijrahnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para kiai, para ulama, salafun as-salih, para ahli sejarah, banyak yang mengatakan terjadi pada 10 Muharram. Di mana letaknya Allah menyelamatkan Kanjeng Nabi Muhammad ini dari ancaman orang kafir Quraisy? Kita tahu bahwasanya orang-orang Quraisy, penggede-penggedenya Quraisy ini sudah memuncak rasa bencinya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Mereka khawatir kalah dengan agama Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Sehingga ada rencana bagi mereka kepada Kanjeng Nabi untuk menghabisi dan membunuh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada tanggal 10 Muharram ini, pada malam hari gitu ya, mereka memerintahkan beberapa orang Al-Ghujo. Ada 40 Al-Ghujo yang diperintahkan untuk mengepung dalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar supaya ketika Kanjeng Nabi keluar dari rumah pada malam itu langsung dibunuh. Langsung dibunuh. Akhirnya 40 orang ini mengelilingi dalamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang yang melihat dari celah yang kecil. Mengintip Kanjeng Nabi, oh masih ada, Kanjeng Muhammad masih tidur itu di dalam. Ya memang beliau masih tidur. Tetap dijaga ini, 40 orang ini mengelilingi Kanjeng Nabi, rumahnya Kanjeng Nabi. Nah, baru tengah malam kira-kira, jam 1:30-2. Malaikat Jibril datang kepada Rasul Muhammad SAW. Kanjeng Nabi, panjenengan diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Pindah dari Mekah menuju ke Madinah. Langsung, karena ini perintah dari Allah, nggih monggo. Mari Jibril kita berangkat. Nah, akhirnya kata Jibril, ya berhenti dulu Kanjeng Nabi, jangan dulu. Di luar rumah panjenengan, ada 40 Al-Ghujo yang siap membunuh panjenengan. Oh, terus mundi Malaikat Jibril, ini. Baca ayat Al-Quran ini. Ya. Baca ayat Al-Qur'an ini. Waja'alna min baini adihim sadda waja'alna min baini adihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghsaynahum fahum la yubsirun. Ini ada di surat Yasin ya. Nah, ketika ayat ini dibaca 3 kali karena yang membaca Kanjeng Nabi itu ya. Nah, yang tidak punya dosa sedikit pun dan memang hamba yang paling dimuliakan oleh Allah ya. Semua Al-Ghujo ini 40 orang ini tertidur semua. Setelah mereka tertidur ini baru Kanjeng Nabi dipersilahkan keluar untuk berjalan menuju ke Madinah mengajak serta sahabat Abu Bakar. Jadi beliau mampir dulu ke rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar langsung diajak untuk bersama-sama hijrah berjalan kaki menuju ke Madinah. Disinilah letak Allah menyelamatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ancaman pembunuhan oleh orang-orang kafir Quraisy. Setelah Kanjeng Nabi sudah cukup jauh, barulah mereka Al-Ghujo ini pada bangun semua. Setelah bangun ini mereka juga masih bingung loh. Kita semua tertidur ini, jangan-jangan Muhammad sudah kabur ini. Coba diintip lagi. Setelah diintip lagi kok masih ada itu di dalam. Ternyata yang di dalam itu Sayyidina Ali gitu loh ya. Dan yang di dalam itu Sayyidina Ali menggantikan posisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai pagi tidak kunjung bangun, akhirnya rumah Kanjeng Nabi ini didobrak oleh mereka dan ternyata setelah selimutnya dibuka ternyata bukan Kanjeng Nabi tapi Sayyidina Ali. Betapa marahnya ini Al-Ghujo yang semula akan mendapatkan bayaran yang melimpah tapi gagal gitu ya. Mereka semakin marah. Orang-orang Quraisy pun juga semakin marah gitu ya karena buruannya lepas. Nah, beliau diselamatkan oleh Allah ini terjadi juga pada 10 Muharram. Sekali lagi kita harus yakin dan percaya semua yang terjadi di atas bumi ini, baik itu apa namanya kejelekan maupun kebaikan untuk kita, mudarat atau manfaat untuk kita, semua itu terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ada petunjuk-petunjuk dari Rasulullah, ada petunjuk-petunjuk dari Al-Quran yang memang menyatakan bahwasanya ada hari yang terbaik, ada bulan-bulan juga yang apa namanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mari jaga akidah kita, jaga keyakinan kita. Kita harus percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ketika hati kita gantungkan ya, kita apa namanya, hanya satu yang ada, hanya Allah. Insya Allah tidak ada yang namanya hari yang jelek, tanggal yang jelek, tanggal yang apa namanya mitos tadi, insya Allah tidak akan terjadi ketika Allah tidak menentukan kejelekan kepada kita. Saya kira ngoten Cak Wahyu sebagai pengantar, barangkali ada yang perlu kita diskusikan, monggo Cak Wahyu, monggo. Halo Cak Wahyu. Cak Wahyu.

0: Ya.
1: Ya Wahyu.
0: Nggih.
1: Monggo dilanjut ya Wahyu.
0: Baik, nah, luar biasa ya. Ah. Untuk di pagi hari ini ngapunten ini tenggorokan gatal gitu ya. Baik. Wah, luar biasa cantik keistimewaan bulan Muharram ya dan bulan Suro ini. Memang kalau di Jawa gitu ya, biasanya ada begitu cantik ya, yang mengatakan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang istimewa dengan keistimewaannya yang dianggap ada mistisnya begitu ya. Caning, saya coba bacakan ya untuk Caning yang sudah bertanya untuk di pagi hari ini, izin Kiai untuk di sama pagi hari ini.
1: Monggo, silakan Jawa Wahyu.
0: Oke, baik. Dan ini adalah dari Cak Kurniawan Watu Nuwun saking Lamongan. Niki tanya Kiai, jika semua tanggal ataupun hari memiliki keistimewaan dan semua adalah hari baik, mengapa masih termindset oleh orang-orang bahwa ada tanggal buruk, ada kejadian buruk dan segala macam, bahwa hal tersebut tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama itu dulu Pak Yai, monggo.
1: Ya, jadi saudara kita yang dari Lamongan, sinten asmane Cak Wahyu tadi?
0: Enten Cak Kurniawan.
1: Cak Kurniawan dari Lamongan ya. Jadi sekali lagi mindset yang dibangun oleh siapapun gitu ya, itu adalah mindset yang keliru menurut ajaran agama Islam. Jadi bukan tanggal yang membuat kita celaka, bukan hari yang membuat kita tertimpa musibah, akan tetapi itu semua sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tertimpa sakit misalkan, kepala pusing enggak sembuh-sembuh, kadang juga ada yang perut kembung membesar misalkan gitu ya, kita jangan keburu menyalahkan tetangga, menyalahkan orang lain. Kembalikan saja itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu terjadi atas izin dari Allah. Cuma memang tidak ada salahnya kalau kita memang membentengi diri ya, membentengi diri agar supaya Allah memberikan keselamatan dari berbagai macam mara bahaya. Karena apa? Karena kita masih punya keyakinan bahwasannya ilmu hitam itu masih ada sampai sekarang. Ya, kalau boleh saya katakan dengan vulgar gitu, ilmu santet gitu loh ya. Ilmu yang bisa mencelakai orang lain itu masih ada. Masih ada. Sampai sekarang ini masih ada. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh su'zon kepada orang lain. Kita tidak boleh su'zon kepada orang lain, berburuk sangka kepada orang lain. Yang harus kita lakukan adalah husnudzon. Kepada semua orang kita harus khusnudzon ya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita membentengi diri kita dengan berbagai macam apa namanya cara ya. Salah satu di antaranya yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengistiqomahkan membaca ayat kursi, gitu loh ya, membaca ayat kursi. Mengapa? Kok dibaca ayat kursi ini? Karena ayat kursi ini yang ditakuti oleh setan-setan dan jin, gitu ya. Jin itu takut kepada orang-orang yang istiqomah membaca ayat kursi. Nah, ilmu hitam itu adalah perantaranya itu adalah jin. Nah, ketika kita istiqomah membaca ayat kursi, insya Allah jin itu tidak bisa menembus diri kita. menembus badan kita. Badan kita akan dilindungi, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqomah membaca ayat kursi. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi, ketika kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberikan musibah, memberikan kesengsaraan, misalkan penderitaan yang kita alami, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyalahkan hari, jangan menyalahkan tanggal, atau jangan menyalahkan bulan yang kita lewati dan lalui. Ngoten nggih Pak Kurniawan nggih di Lamongan nggih. Monggo yang lain Cak Wahyu.
0: Nggih. Niki menarik ya. Ada juga dari Neng Aini ngaten nggih.
1: Neng Aini.
0: Nggih, laras Neng Aini saking Gresik ini bertanya, Ustaz, apakah memang dari seluruh ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an memang hanya ayat kursi saja yang memang memiliki memiliki kekuatan untuk apa ini ya?
1: Untuk menahan lah, untuk membentengi.
0: Untuk membentengi diri atau menahan kekuatan hitam.
1: Monggo. Nggih, Ning Aini di Gresik, matur nuwun atas partisipasi panjenengan. Memang di dalam salah satu keterangan ada para ulama dan kiai yang menulis di dalam kitabnya, masing-masing ayat Al-Qur'an itu dijaga oleh para malaikat. Dan bahkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an itu juga dijaga oleh para malaikat. Ini dari istimewanya Al-Qur'an. Ya, misal seperti kaf, ha, ya, ain, sod. Ya, itu kan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Itu dijaga oleh para malaikat itu. Apalagi ayat-ayatnya gitu ya. Ayat apapun yang ada di dalam Al-Qur'an itu dijaga oleh para malaikat. Sehingga disitulah keistimewaan Al-Qur'an, ketika kita membaca, baik mengerti dan mengetahui artinya atau tidak mengerti, Allah memberikan pahala kepada kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Yang dimaksud Al-Qur'an itu baik surat-surat pendek atau surat-surat panjang, yaitu semuanya Al-Qur'an. Misalkan kita membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu surat-surat pendek. Ketika kita membaca itu, ya Allah memberikan pahala kepada kita. Jadi tidak harus kita harus membaca surat-surat yang panjang, apalagi sampai khatam misalkan, tidak harus. Ketika membaca surat-surat pendek pun, Allah memberikan pahala kepada kita. Nah, Ning Nur Aini yang ada di Gresik, bahwasanya di antara ayat-ayat Al-Quran, memang tidak hanya ayat kursi saja yang bisa membentengi diri kita, masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang mampu, yang apa namanya istilahnya memiliki khasiat, memiliki kegunaan. Ketika itu kita baca, Allah memberikan perlindungan kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita dari berbagai mara bahaya. Apakah itu selamat di jalan, ataukah selamat dari ilmu-ilmu hitam, selamat dari sihir, apakah itu selamat dari ancaman-ancaman mara bahaya yang lain, itu banyak sekali apa namanya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki khasiat untuk itu. Jadi itu sebagai wasilah gitu ya. Ketika ayat ini kita baca, Allah memberikan perlindungan kepada kita. Nah, ini namanya wasilah. Jadi sekali-kali jangan sampai kita punya keyakinan, wah, ayat inilah yang menyelamatkan saya. Jangan. Ayat Al-Qur'an ini hanya perantara, hanya wasilah. Ketika kita istiqomah membaca, insya Allah Allah akan memberikan perlindungan, memberikan keselamatan kepada kita. Termasuk di 10 Muharram ini adalah sebagai wasilah. 10 Muharram adalah sebagai perantara. Mudah-mudahan dengan istimewanya 10 Muharram, Allah memberikan anugerah, kenikmatan, keselamatan kepada kita. Ngoten nggih ning Nur Aini di Gresik, matur nuwun.
0: Baik, itu tadi ya Caning dari Kyai Asadul Haq ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Matur nuwun Kyai untuk kesempatannya, ini udah sudah jam 6. Tapi sebelum menutup ngaten nggih untuk di kesempatan ini monggo jangan mungkin ada closing statement ataupun juga wejangan untuk Caning yang lainnya, monggo.
1: Ya. Baik, yang pertama teruslah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berbaik sangka kepada sesama manusia, siapapun dia. Jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah. Jangan sekali-kali berburuk sangka kepada orang lain. Teruslah berbuat baik, melakukan ibadah-ibadah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berbuat baik, melakukan amal-amal soleh kepada sesama manusia. Sekali lagi, takdir itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu yang baik atau yang buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekaten Cak Wahyu, mugi-mugi manfaat barokah. Terima kasih sedoyo Cak Ning. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning niku wau saya pagi kalian Wakil Ketua 2 Basnas Jawa Timur Dr. Kyai Haji Asanul Haq MPDI bare topik keistimewaan bulan Muharram utawa bulan Suro.

0: Semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Caning waya woro-woro mbare Wahyu Jan. Caning ono penambang pasir yaiku Cak Ferry Irawan usiane 33 tahun caning warga desa Sumberwuluh Kabupaten Lumajang iki kependem sisa material awan panas guguran utawa APG Gunung Semeru iki nglakoni perawatan intensif di RSUD Haryanto Lumajang mergane ngalami luka bakar serius caning. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho iki nyatane lak korban iki budal kerja sekitar 16 penambang barek 16 penambang liyane pas bengi caning. Pas di lokasi iki penambangan di ngisore jembatan Gladak Perak tumpuan material pasir sing tasi nyimpen suhu panas sing dhuwur caning iki moro-moro longsor ambek nibani awak korban di Sabtu dini hari. Nyada kabar liane caning akademisi Universitas Abdurrahman Saleh Unar Situbondo iki Riza Rahman njaluk pemerintah daerah setempat iki kanggo terus ningkatne iklim investasi dadi salah siji penopang pertumbuhan ekonomi di kutha Sandri iki. Data kantor perwakilan Bank Indonesia Jember nyebutnya pertumbuhan ekonomi Situbondo di triwulan pertama 2016 ini mundak caning 5,5% yang ditopang karo konsumsi rumah tangga nganti 73,84% soko total produk domestik regional bruto utawa PDRB. Caning umang woro-woro barewa ijen monggo ketemu di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: aplikasi.
1: Cak Ning, jam tangan orang mek dadi alat ganggu delok waktu. Tapi, yukai aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian koyo ngene iki. Sing pertama, tekun, barek disiplin. Sing keloro, rapi, karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo ketok apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya channel tasi di Songo 6,8 FM Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya kalian mau hijas yang pasti dengan channel sampai di Tanjung Pera isu iki engkau jam bolu aku bakal ngajak sampai ngobrol secara langsung sakit gerejo maling ngajak Songo ngobrol-ngobrol kalian konco-konco disabilitas caring khusus ya saking pertuni ya tunanetra Indonesia engkau catatnya jam 9 jam 10 engkau bakal ono sumber-sumber yang luar biasa. Selain itu caneng di kesempatan dino iki juga aku pengen ngomong sampean gak sampean lagi nganggur di omah ya gak ada salah nih sampean yang masih isu ya caneng ya. Pagi hari yang identik dengan dasi kupu-kupu ya semoga caranya memakai dasi kupu-kupu ya karena ya masih ada dasi kupu-kupu enggak caneng ya. Soalnya kima kemarin dulu film ya caneng ya ternyata orang dulu ya orang uang dari dasi kupu-kupu oh koncoku dulu kemarin musik ya dasi kupu-kupu selali aku. Oke, caning aktivitasnya sampean lapo caning seki langsung aja segabungan ya caning ya bawa ijen kabar ono aku caning apa sampai lagi melaku lagi di CFD atau lagi masak ya kan kabar ono caning ya di 0896021-3968 meringono ambil takan cani cani sampean kalian lagu-lagu sepastinya pada penak lan informasi saking Pro Papat RRI Surabaya.
1: Cakne, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. 4. Diabetes utawa kencing manis. 5. Gangguan pernafasan. 6. Isok nyebabno kanker. 7. Penyakit jantung. 8. Nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhannya gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.
2: Waduh, waduh, musim udan teko. Sehingga penyakit, penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, gini-gini, tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh, kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek Bapati suket ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Cakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku, Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan lokal.
1: Ngeri yo, ndelok berita ning TV saiki akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambe iku lho, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Wah, arek enom.
2: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
1: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Enggak ra ibu ki kuwatir tak kandhani.
2: Iya, Bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
1: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki, Nduk yo, rungokno ibu yo. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
3: Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terimakno teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

jane kaya woro-woro bare Wahyu Chan ana jane sekitar songo sekolah tingkat SMA sederajat di Provinsi Jawa Timur iki melok lomba parade military drum band yang digelar karo Pemkot dalam rangka peringatan hari 1 ya hari jadine Kota Madiun. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun iki pas buka lomba military drum band iki nyatane lah iki dadi kegiatan rutin Pemkot sing wis digelar bentahune ya, tujuane kanggo wadah kreasi generasi muda karo gerakno ekonomi wargane. Ada kabar lainnya, jane pemerintah Kota Surabaya ngoptimalne gerakan ayo mbuak sampah obat utawa apso jane sing wis diterapno secara nasional de bare ngelola limbah bahan berbahaya lan beracun utawa B3 bare bare mbuak limbah obat lan sampah medis tertentu di fasilitas kesehatan sing wis disediakno jane. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya Maria Agustin Yuristina ingin nyatakan lah gerakan apso ini wis dikenal nih secara nasional ambek fasilitas kesehatan tingkat pertama jane ya. Saiki sono wolo-wolo pitu titik dropbox sama medis yang kesebar di fasilitas kesehatan tingkat pertama termasuk apotek dan klinik jane. Jane kembang waro-waro bareng Pak Ijan, monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.